Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tertutai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernah bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, kalian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
9: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'al Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk ada kekhawatiran.
8: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banyak alasan yang membuat kita cinta dan bangga dengan Indonesia. Salah satunya, gotong royong. Warisan budaya tak benda yang secara turun-temurun diturunkan oleh moyang kita ini berlaku di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari acara pernikahan, kematian, membangun rumah, membangun tempat ibadah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya terjadi pada satu wilayah Indonesia saja, tetapi merata terjadi di seluruh Indonesia. Menjadi sesuatu yang unik, yang membedakan dengan negara lainnya. Ada kesatuan di dalamnya, kebersamaan, kekeluargaan, juga kerukunan. Yang tadinya tidak mengenal, bisa terjalin keakraban. Tidak bisa dibayangkan, kalau budaya gotong royong ini tak lagi ada di bumi pertiwi.

0: Love.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA di Kota Palembang, Sumatera Selatan mengalami kenaikan yang signifikan dengan mencapai 9.313 kasus dalam 20 hari, yakni 1 hingga 20 Agustus. Kenaikan ISPA ini dipicu memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Data dari Dinas Kesehatan dari tanggal 1 hingga 21 Agustus ini terdapat 9.313 kasus ISPA. Ini tentunya pendengar menjadi perhatian yang cukup serius bagi kita. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, meminta masyarakat untuk tidak menganggap remeh kondisi udara saat ini. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika angka ISPU berada pada level yang tidak sehat. Pada minggu pagi, ISPU di Palembang ini mencapai angka 195. Angka itu masih masuk dalam kategori tidak sehat dan meningkat tajam dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di angka 115. Ratu Dewa juga mengimbau kepada warga yang terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker dan memperbanyak juga untuk mengkonsumsi air putih. Terkait hal ini, pendengar, akan kita bahas di Dialog Palembang Menyapa tepat pukul 8 sampai dengan selesai nanti, yang akan kita bahas mengenai ISPA mengintai di tengah kabut asap, warga Sumatera Selatan harus waspada. Bersama dua narasumber kita dari penanggung jawab program ISPA dan pneumonia Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Murni SKM MSI, dan juga analis klimatologi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Dinda Rosia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap, dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan, lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kabut asap ini mulai terasa di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Udara memburuk, jarak pandang ini bisa terganggu dan yang paling dikhawatirkan tentu dampaknya terhadap kesehatan, terutama gangguan pernapasan. Di tengah kondisi ini, ISPA kembali menjadi perhatian. Lantas, seberapa besar ancaman kabut asap terhadap kesehatan warga? Dan bagaimana juga kondisi cuaca turut mempengaruhi penyebaran asap di Sumatera Selatan?

0: apakah warga Sumatera Selatan sudah cukup waspada? Bersama saya Alvina Damayanti, selama satu jam ke depan kita akan membedah fenomena ini dalam topik ISPA mengintai di tengah kabut asap, warga Sumatera Selatan harus waspada. Sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual, penanggung jawab program ISPA dan pneumonia Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Murni SKM MSI. Selamat pagi, Ibu Murni.
1: Ya, selamat pagi. Bisa kedengeran, Pak, suaranya?
0: Bisa, Ibu, aman. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Dan juga selain dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ada analis klimatologi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Mbak Dinda Rosia. Selamat pagi, Mbak Dinda.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Dinda?
2: Ya, alhamdulillah baik juga, Mbak.
0: Baik, dan juga pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Perbincangan pagi ini juga kami siarkan melalui live streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan, saran maupun tanggapan melalui kolom komentar YouTube kami. Di pagi hari ini di Palembang Menyapa, tentunya kita membahas mengenai ISPA mengintai di tengah kabut asap, warga Sumatera Selatan harus waspada. Kita mulai dari kondisi cuaca terlebih dahulu. Ke Mbak Dinda, bagaimana Mbak kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Selatan saat ini?
2: Baik, selamat pagi Mbak, juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Palembang. Untuk kondisi cuaca dan iklim memang

0: Mbak Dinda?
1: Putus ya, Mbak?
0: Iya. Iya, Mbak, agak sedikit terkendala jaringan sepertinya, Mbak.
1: Ya.

0: Baik, kita masih mencoba terhubung kembali bersama Mbak Dinda dari BMKG Klimatologi Sumatera Selatan. Mungkin kita ke... Baik.
1: Mbak, apakah sudah bisa kembali terdengar?
0: Ya, sekarang sudah jelas Mbak Dinda, silakan.
1: Ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk kondisi cuaca dan iklim ini memang untuk wilayah Palembang secara khusus dan Sumatera Selatan secara umumnya ini sedang berada di periode musim kemarau. Lebih tepatnya ada di periode puncak musim kemarau. Sehingga memang secara intensitas maupun frekuensi hujan ini memang lebih jarang terjadi. Dan dari pantauan kami bahkan hari tanpa hujan berturut-turut itu sudah masuk ke kategori panjang hingga sangat panjang. Utamanya untuk wilayah Sumatera Selatan bagian tengah hingga ke timur. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan air yang ada, kemudian juga ke berpengaruh ke kondisi kelembapan tanah, di mana kondisi-kondisi kering ini selanjutnya bisa mendukung potensi bencana seperti karhutla. Mungkin itu, Mbak.
0: Kalau kita melihat kalender musim sekarang, Mbak Dinda, apakah Sumatera Selatan saat ini masih berada dalam periode musim kemarau?
2: Aku aja.
1: Ya, betul sekali. Memang di periode musim kemarau diprediksikan sedang mencapai puncaknya. Dan musim kemarau ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober nanti, Mbak.
0: Dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita mulai merasakan dampak kabut asap yang lumayan luar biasa di Palembang khususnya. Dari sisi cuaca, Mbak, faktor apa yang membuat resiko karhutla ini meningkat saat ini?
1: Iya, Mbak. Jadi kalau dari faktor meteorologinya, memang kondisi saat ini yang kita berada di periode musim kemarau, itu memang secara normalnya hujan yang turun itu juga lebih sedikit. Hujan yang turun lebih sedikit ini akan menyebabkan kondisi di permukaan itu lebih kering, kelembapan tanahnya lebih kering. Dan kondisi yang kering ini bisa menyebabkan api itu akan lebih mudah terbakar dan lebih mudah tersebar. Selain itu, di tahun ini juga, Mbak, kita ini sedang mengalami fenomena yang dinamakan fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini merupakan fenomena cuaca, fenomena iklim, di mana suhu di Samudra Pasifik bagian timur hingga tengah itu mengalami penghangatan, sedang suhu laut di sekitar wilayah Indonesia itu mengalami pada penurunan. Fenomena El Nino ini terjadi bersama dengan musim kemarau. Ini bisa berdampak ke musim kemarau yang mengalami curah hujan yang lebih rendah dari normalnya. Jadi kalau di klimatologi ini, Mbak, selama 3 tahun. Itu yang kita jadikan acuan atau baseline pembanding dengan kondisi terkini. Nah, ketika terjadi El Nino tadi, hujan yang terjadi itu bisa menjadi lebih kering atau di bawah normalnya. Jadi di bawah yang umumnya terjadi dalam periode 30 tahun. Hujan jarang terjadi, kemudian cadangan air yang ada di permukaan juga semakin berkurang gitu ya, Mbak. Ini bisa menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila memang apinya itu sudah ada di permukaan. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Baik, dari penjelasan BMKG tadi kita mendapatkan gambaran bahwa kondisi cuaca ini memang menjadi salah satu faktor penting dalam situasi karhutla dan kabut asap. Tetapi persoalannya kemudian bagaimana dampak terhadap kesehatan masyarakat? Kita beralih ke sisi kesehatan. Ibu Murni, bagaimana Bu perkembangan kasus ISPA di Sumatera Selatan saat ini?
3: Baik, saat ini kami sudah merekap data dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terutama ini untuk kabupaten kota yang menjadi spot kebakaran hutan dan lahan. Pada bulan Agustus itu di 9 kabupaten kota yang menjadi spot kebakaran hutan dan lahan itu saat ini tercatat ada 22.981 kasus ISPA secara kumulatif, di mana semua umur dan semua penyakit ISPA saluran pernapasan yang kami catat, dan ini masih berbasis puskesmas, jadi belum belum merekap ataupun belum tercatat pasien yang rawat inap ataupun kasus-kasus yang di rumah sakit. Itu
0: Apakah Dinas Kesehatan melihat adanya peningkatan kasus ISPA yang berkaitan dengan munculnya kabut asap akibat karhutla ini, Bu?
3: Sampai dengan minggu ketiga ini, kalau kita bandingkan dengan bulan Juli, laporan kita kan secara program itu laporan kita berkala setiap bulan dari semua kasus ISPA di 17 kabupaten kota. Terkhusus untuk menghadapi karhutla ini dan mengevaluasi penyakit-penyakit yang potensial terjadi akibat adanya kebakaran hutan dan lahan, salah satunya itu penyakit ISPA. Kami secara surveillance, penyakit ISPA ini berkala dilaporkan setiap minggu. Jadi pada minggu ketiga sampai dengan tanggal 23 Agustus itu sudah terjadi peningkatan di 9 kabupaten kota yang menjadi spot kebakaran hutan tadi.
0: Dari 9 kabupaten kota yang menjadi kasus ISPA tadi sekitar 22 ribu sekian, itu yang paling banyak apakah anak-anak atau di rentan umur lain, Bu?
3: Ini di atas, kami catatkan di balita dan balita sampai dengan lansia. Ini kebanyakan itu di atas anak-anak di atas 5 tahun sampai dengan lansia.
0: Baik,
3: karena
0: sebenarnya
3: secara... Ya, Mbak.
0: Seberapa besar, Bu, paparan asap karhutla ini dapat memicu gangguan pernapasan atau bahkan memperburuk kondisi seseorang yang sudah memiliki masalah pernapasan sebelumnya?
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak faktor menyebabkan terjadinya penyakit ISPA ini sendiri. Bakteri dan lain hal yang menyerang dari saluran pernapas itu. Nah, dengan adanya kabut asap itu sendiri, yaitu udara yang mengandung partikel-partikel yang berbahaya bagi manusia, sehingga untuk terhirup oleh kita seperti PM2,5 dan PM10, apalagi PM2,5 itu kan merupakan partikel yang sangat halus yang bertahan lama di udara. Jadi dengan adanya keadaan seperti ini, orang-orang yang daya tubuhnya rendah itu akan rentan terkena penyakit ISPA, dan orang-orang yang telah mempunyai penyakit seperti penyakit jantung, asma dan lainnya, yang penyakit pernapasan lainnya, pada saat seperti ini akan memperburuk kondisi si pasien itu sendiri.
0: Baik. Artinya ketika kualitas udara ini memburuk dan partikel-partikel halus ini semakin banyak di udara, masyarakat dengan daya tahan tubuh yang lebih rendah ini menjadi kelompok yang perlu lebih waspada ya, Bu?
3: Ya, kelompok yang rentan seperti itu, Bu. Seperti balita, wanita, orang hamil, dan lansia. Dan orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu dengan seperti penyakit jantung dan penyakit paru lainnya.
0: Dari kondisi yang ada saat ini, wilayah mana, Bu, di Sumatera Selatan yang menjadi perhatian terkait kasus ISPA ini?
3: Kita tidak jumlah kumulatif. Menjadi perhatian itu adalah kabupaten kota yang dengan ISPU-nya tertinggi setiap harinya seperti itu. Salah satunya yaitu kabupaten kota yang terdampak, Kota Palembang. Seperti Kota Palembang ini penduduk yang banyak dan juga luas wilayah yang sangat luas dibandingkan kabupaten kota ini, secara kumulatif jumlah kasus ISPA di Kota Palembang itu yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan 9 kabupaten kota lainnya yang menjadi spot kebakaran hutan tadi, Pak.
0: Baik, kalau tadi pendengar kita berbicara mengenai dampaknya terhadap kesehatan, sekarang kita kembali melihat faktor cuacanya. Kembali ke Mbak Dinda, selain minimnya hujan sekarang, Mbak, ada juga faktor suhu dan juga kelembapan. Seberapa besar, Mbak, pengaruh keduanya terhadap kondisi lahan sehingga lebih mudah terbakar?
1: Iya Mbak, baik. Memang untuk faktor utamanya itu memang masih lebih disebabkan oleh konsentrasi hujan yang tadi Mas jarang turun. Karena ketika hujan itu jarang jarang turun, kondisi tanahnya akan menjadi lebih kering dan tanah yang kering ini tentu akan mendukung untuk vegetasi di atasnya, serasa-serasa di atasnya itu untuk menjadi lebih kering. Sehingga ketika vegetasi dan serasa-serasa ini tersedia, ketika sudah ada api tentu akan lebih mudah untuk memicu terjadinya kebakaran itu, Mbak.
0: Ketika kebakaran ini terjadi, persoalan berikutnya adalah asap yang menyebar, khususnya yang kita alami sekarang. Seberapa besar, Mbak, kondisi angin saat ini berpengaruh terhadap penyebaran asap karhutla ke wilayah permukiman?
1: Iya, benar, Mbak. Jadi memang salah satu faktor yang menyebabkan asap ini bisa menyebar meskipun sebenarnya sumber apinya itu berada jauh dari kita itu adalah angin. Dan untuk saat ini, angin yang dominan itu adalah angin timuran yang bertiup dari arah timur hingga tenggara karena memang sekarang monsunnya sedang monsun Australia, sedang periode musim kemarau. Sehingga mungkin banyak asap-asap dari daerah Sumatera Selatan bagian timur seperti dari Oki itu yang juga terbawa angin sampai ke wilayah Palembang. Jadi memang faktor angin ini mempengaruhi persebaran dari asap itu. Belum tentu mungkin di daerah kita yang dekat dengan kita langsung itu mungkin sumbernya tidak di situ, tapi bisa terbawa oleh angin dari sumber-sumber lainnya.
0: Kalau kita melihat pola angin timuran yang saat ini dominan, Mbak, wilayah mana saja yang perlu kita waspadai terkait potensi pergerakan asapnya?
1: Iya, untuk pergerakan asapnya ini sebenarnya untuk di Sumsel memang masih didominasi dari faktor meteorologinya itu banyak ditemukan hotspot di wilayah Sumsel bagian tengah hingga timur. Nah, hotspot ini yang bisa menjadi salah satu cikal bakal pendukung kebakaran yang terjadi kan, Mbak. Jadi mungkin lebih diwaspadai di wilayah tengah hingga timur itu.
0: Oke, berarti.
1: Didukung juga dari pantauan kami mengenai hari tanpa hujan, memang daerah tengah hingga timur itu yang sudah cukup panjang gitu Mbak, yaitu didominasi pada kategori panjang 21 hingga 30 hari tanpa hujan dan juga sangat panjang di 21 sampai 30 hari.
0: Nah.
1: Untuk kategori sangat panjang itu hari tanpa hujannya sudah ditemukan di daerah Banyuasin bagian selatan, Musi Banyuasin bagian barat, Pali bagian barat, Muara Enim bagian utara, Ogan Ilir bagian tengah, Oku bagian selatan, Oku bagian tengah, dan Oku Timur bagian utara dan selatan berdasarkan data terbaru di 20 Agustus kemarin. Dan untuk hari tanpa hujan terpanjangnya itu ada di daerah Karawang itu sebesar 60 hari.
0: Nah, ini yang tentu ingin diketahui masyarakat awam juga, Mbak Dinda. Bagaimana untuk kondisi cuaca Sumatera Selatan dalam beberapa hari sampai satu pekan ke depan, Mbak?
1: Iya, Mbak. Jadi kalau dari pantauan kami, untuk satu pekan ke depan ini memang ada sedikit potensi hujan dan bagian bagian barat, Mbak. Jadi untuk potensi hujan ada di minggu ke depan, tetapi lokasinya masih di wilayah Sumatera Selatan bagian barat. Sedangkan tadi kan yang disebutkan kering itu ada di wilayah tengah hingga timurnya, Mbak. Tim demikian, Mbak.
0: Baik, terkait OMC, Mbak, untuk modifikasi cuaca, apakah akan terjadi selama beberapa hari ke depan, Mbak?
1: Iya Mbak, jadi OMC ini memang dilakukan ketika kita memonitor sudah ada bibit awannya dan memang ketika kondisi sekarang ini masih cukup sulit gitu ya Mbak ditemukan bibit awan dan sebenarnya yang kemarin juga sudah sempat dilakukan di tanggal 23 kalau tidak salah, tetapi memang keberhasilannya masih masih bergantung kepada ketersediaan awannya yang memang untuk saat ini masih sulit ditemukan.
0: Jika ada OMC ini, seberapa besar peluangnya untuk membantu mengurangi titik panas dan juga kabut asap di Sumatera Selatan, Mbak?
1: Iya Mbak, jadi kembali lagi kalau memang bibit awannya belum ada, ketika dilakukan OMC pun dia tidak akan banyak membantu gitu. Tetapi ketika bibit awannya sudah ada, mungkin bisa mengurangi asapnya. Tapi tentu kita perlu hujan yang intensitasnya cukup dan juga durasinya yang panjang karena memang kondisi kabut asap ini sudah semakin parah gitu ya Mbak. Mempengaruhi kualitas udaranya sehingga tidak akan banyak berpengaruh ketika sumber utama asapnya itu tidak diatasi. Jadi dari sumber pembakarannya itu masih terus terjadi, masih terus dilakukan, ya mungkin tidak akan maksimal gitu, Mbak.
0: Baik, kita ke pendengar terlebih dahulu yang telah bergabung melalui line telepon di 369977 Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Dengan siapa di mana Mbak?
2: Dengan Bu Ellen di Pelaju.
0: Baik, silakan Bu Helen.
2: Iya, mau tanya Mbak, ini kan di rumah saya ini keluarga besar ya, ada sanak juga saudara. Ini ada bayi ini Mbak, yang masih kecil. Nah, kan kalau bayi ini kita nggak tahu ya, dia ini tidak bisa nyampein ngerasa nggak nyaman akibat asap kayak gitu. Nah, ini kita sebagai orang dewasa apa nih yang harus kita perhatikan?
0: Baik, itu saja Bu Helen.
2: Itu aja Mbak Pina, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Bu Helen. Untuk menanggapi pertanyaan Bu Helen, kita ke Bu Murni terlebih dahulu. Silakan Bu Murni, bagaimana dengan anak bayi yang masih kecil yang belum bisa menyampaikan kalau mereka ini merasa tidak nyaman akibat asap, Ibu?
3: Baik, seperti saya sampaikan tadi bahwa usia yang rentan itu salah satunya itu bayi, balita ya, untuk terkena paparan kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dari balita tersebut. Untuk kita yang punya anak di rumah, sebaiknya jangan terlalu sering membuka pintu atau jendela, sehingga tidak banyak masuk udara yang tidak baik tadi ke dalam rumah kita. Jadi kita harus menjaga suhu udara ataupun lingkungan di dalam rumah kita itu sangat untuk baik supaya tidak terpapar adanya kabut asap tadi. Dan juga untuk mengetahui apakah anak ini misalnya ada dampak, terkena dampak dari kabut asap tersebut, kita bisa melihat dari perilaku anak itu sendiri setiap harinya. Apakah anak itu merasa gelisah ataupun kita lihat suhu tubuh dari balita tersebut apakah ada panas, dan kita juga bisa mendeteksinya dengan melihat pernapasan anak itu sendiri atau terlihat sesak ataupun napas cepat seperti itu. Jadi sangat baik sekali pada anak ini, terutama kita harus selalu menjaga imun tubuh pada si anak ini tersebut supaya tidak mudah terkena atau terserang penyakit, terutama pada saluran pernapasan akibat adanya perburukan udara pada saat ini.
0: Ya, kemudian Bu, bagi masyarakat yang mulai merasakan misalnya gangguan kesehatan, apa saja gejala awal ISPA yang perlu mereka kenali, Bu?
3: Untuk gejala ISPA tentunya yaitu adanya gangguan dari saluran pernapas kita itu sendiri, adanya batuk, adanya sesak ataupun sukar napas seperti itu. Jadi kita itu tidak bernapas seperti biasanya, ada terasa berat seperti itu saat kita bernapas dalam keadaan sehari-hari, tidak seperti itu. Jadi untuk mengurangi jarak ini sebaiknya kita menggunakan masker pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah.
0: Ya, dari yang Ibu jelaskan tadi seperti batuk, pilek, ataupun juga sesak napas, ini kan terkadang dianggap sebagai keluhan biasa Bu ya kalau kita di sehari-hari. Kapan kondisi seperti ini sudah menjadi tanda bahwa seseorang ini harus segera memeriksakan dirinya Bu ke fasilitas kesehatan?
3: Ketika kita sudah mengalami gejala yang ataupun reaksi tubuh yang tidak seperti biasanya dan sudah mengganggu aktivitas, itu sebaiknya kita segera melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat seperti itu.
0: Ya, melanjuti pertanyaan tadi Bu, ada di kanal YouTube kita dari Safia. Ini pertanyaannya selaras juga Bu dari penjelasan tadi. Saya sudah sempat kena demam, batuk, pilek, dan hilang suara. Sudah berobat ke dokter. Sampai saat ini kesehatan dan suara saya belum pulih sepenuhnya. Saya harus apa? Haruskah cek ke dokter lagi atau bagaimana langkah selanjutnya?
3: Ya, seperti itu. Ya. Gejala terutama ISPA ini merupakan sering disebut dengan penyakit biasa kan. Karena semua orang pasti sudah terkena penyakit ini ya. Dengan adanya kabut asap ini mungkin akan lebih memperparah atau lebih lebih mudah kita terserang dari ISPA itu sendiri. Ketika kita sudah mengalami gangguan kesehatan ataupun reaksi yang tidak seperti biasanya, terutama pada saluran pernapasan di tubuh kita, kita segera ke pasien terdekat, dan setelah kita minum obat masih kita rasakan seperti itu, kita harus meningkatkan imun tubuh kita, Mbak. Berarti tidak cukup dengan hanya minum obat. Kita harus menjaga apa namanya tuh kekuatan dari tubuh kita untuk melawan dari kondisi yang saat ini yang sudah tidak baik untuk kita melakukan pernapasan sehari-hari. Jadi kami anjurkan untuk memperbanyak minum air putih, meningkatkan imun tubuh dengan memakan makanan yang bergizi dan seimbang, terutama makanan yang banyak banyak mengandung air seperti itu.
0: Baik, kita ke pendengar kembali, Bu Murni dan juga Mbak Dinda yang telah bergabung di 369977. Pro 1, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Alvina Damayanti.
0: Baik, silakan Pak Zakaria di Kenten.
4: Ya, mau ke Ibu Dinas Kesehatan ya.
0: Boleh, silakan.
4: Dengan Ibu siapa tadi?
0: Sama Mbak Dinda dari BMKG, Pak Zakaria.
4: Oh ya, yang dari Dinas Kesehatan?
0: Sama Bu Murni.
4: Oh ya, Bu Murni. Ya, Assalamualaikum Bu Murni.
3: Waalaikumsalam, gimana Pak?
4: Ini mau tanya ini Bu Murni ya, ini masalah soal cuaca ini, bagaimana peningkatannya selama ini sebelum terjadinya kebakaran hutan ini, yang di Puskesmas itu peningkatan seberapa banyak gitu ya, yang berobat di Puskesmas itu, kemudian tingkatnya seperti apa, mungkin dari BMKG juga bisa menjelaskan tingkat yang berbahaya itu seperti apa. Bahwa masalahnya, masalah kalau sudah tingkat berbahaya sampai betul betul tingkatnya sudah sangat sangat sangat sangat sangat bahaya, baru pemerintah mengadakan kebijakan, sementara korbannya tidak banyak gitu. Apakah mungkin kita liburkan dulu seminggu mungkin dari kebijakan pemerintah? Bagaimana data-data dari BMKG atau Dinas Kesehatan bisa membuat kebijakan keputusan dari pemerintah dari hal ini Dinas Pendidikan?
0: Baik,
4: mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria. Mungkin kita ke Bu Murni terlebih dahulu, pertanyaan dari Pak Zakaria tadi, Bu. Sebelum terjadi karhutla dan kabut asap seperti sekarang, gimana Bu kondisi kasus ISPA di Puskesmas?
3: Seperti saya sampaikan tadi bahwa di mana tadi alamatnya Pak, di termasuk wilayah Kota Palembang ya?
0: Iya, di Kenten khususnya Bu.
3: Oh iya, kita kan tidak melihat puskesmasnya Pak. Kalau itu mungkin dinas kabupaten kota yang tahu secara rinci by name by address dari kasus ini sendiri. Dari dinas provinsi Sumatera Selatan itu mereka jumlah kasus yang ada per kabupaten kota. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk per bulan Agustus sampai dengan minggu ketiga ini terjadi peningkatan kasus di wilayah Kota Palembang. Nah, untuk kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat ini, kami selaku Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat edaran per Juni 2026, itu menindaklanjuti dari SK Pak Gubernur nomor 235 KPTS BPBD Sumatera Selatan tahun 2026 tanggal 22 April. Jadi, Pemda Provinsi Sumatera Selatan itu telah membuat kebijakan di awal Pak ya, pada bulan April tahun 2026 sebelum terjadinya buruknya cuaca seperti saat ini, di mana pada isi dari surat SK Gubernur tersebut adalah status penetapan status keadaan siap siaga darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Dari itu kami selaku Menteri ini mengeluarkan edaran tentang kewaspadaan dari Provinsi Sumatera Selatan itu sudah membuat kebijakan di awal pada bulan April dan Juni sebelum terjadinya kondisi buruk seperti saat ini. Memang kalau kita lihat sekarang ini indeks pencemaran udara di spot kabupaten kota yang kebakaran hutan tadi memang ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah tidak baik ataupun sudah mengganggu kesehatan karena ISPA-nya sudah ada yang di atas 100 seperti itu, Pak.
0: Baik, melanjuti pertanyaan dari
3: Sian, Mbak.
0: Yes, dari Pak Zakaria tadi. ke Mbak Dinda kembali. Kalau dari sisi kualitas udara, Mbak, masyarakat ini kan mungkin sering mendengar istilah tidak sehat atau berbahaya. Sebenarnya pada kondisi seperti apa kualitas udara ini sudah masuk kategori yang perlu sangat diwaspadai masyarakat?
1: Iya, baik. Jadi kalau dari kami, itu kami dari BMKG melakukan pemantauan kualitas udara. Salah satu data yang kami pantau itu adalah data PM2,5 ini salah satu partikel yang ada di kabut asap, dan ini cukup berbahaya karena tadi seperti disampaikan Bu Murni juga, partikel ini berukuran sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru, bisa juga sampai ke sistem peredaran darah. Nah, kalau kita lihat data PM2,5 yang ada di Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan di Musi 2, ini memang data sepanjang Agustus ini menunjukkan fluktuasi, dan selama paruh 2 Agustus ini menunjukkan adanya peningkatan secara rata-rata harian dan juga nilai maksimum per jam. Nah, di periode setelah tanggal 10 Agustus ini memang kecenderungannya makin tinggi, di mana rata-rata harian selama 24 jam dari konsentrasi PM2,5 itu sudah berada di atas 55 mikron gram. Ambang batas kualitas udara tersebut dikatakan tidak sehat. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga untuk masyarakat, mungkin dari PM2,5 ini lebih sering terkonsentrasi di pagi hari gitu ya Mbak. Setelah pagi hari itu konsentrasi PM2,5-nya itu bisa lebih tinggi. Seperti juga bisa kita amati gitu, ketika pagi hari kabutnya juga bisa lebih tinggi. Baru nanti ketika siang dia bisa kembali turun dan mungkin meningkat lagi di malam hingga sore hari. Namun secara pantauan kami memang dia sudah mulai meningkat di paruh kedua Agustus ini. Mungkin itu Mbak.
0: Baik Mbak, artinya kondisi kualitas udara ini bisa berubah mengikuti kondisi cuaca, arah angin maupun sumber emisi yang ada ya Mbak?
1: Iya benar sekali Mbak, jadi yang harus diperhatikan itu jika masyarakat memantau mungkin data monitoring PM2,5 dari BMKG, itu yang harus diperhatikan selain juga konsentrasi maksimum per jamnya, itu yang harus diperhatikan juga rata-rata hariannya. Karena mungkin bisa jadi secara periode waktu yang singkat, misalnya di jam tertentu, nilai konsentrasi PM2,5-nya memang tinggi. Tetapi jika rata-rata hariannya itu masih di bawah ambang batas, itu berarti bisa dianggap bahwa kondisi yang tinggi tadi memang hanya terjadinya itu sesaat. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika peningkatan secara periodik pada waktu per jam itu juga diikuti oleh peningkatan rata-rata selama 24 jam. Artinya memang kualitas udaranya sudah tidak baik dan diharapkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Begitu Mbak.
0: Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp lagi dari Filiana di Mata Merah. Ini ke Bu Murni sepertinya ya. Mau tanya gimana kalau bentuk rumah kita perumahan subsidi? Soalnya dianjurkan untuk menutup pintu dan juga jendela dalam kondisi banyak asap. Sedangkan kalau ditutup pintu dan jendela terasa pengap. Mana bekas abu yang halus sudah berterbangan sampai ke halaman, bahkan sampai ke teras rumah. Bagaimana tanggapannya Bu Murni?
3: Ya, kami akan menanggapi pertanyaan tadi bahwa rumah subsidi yang katanya di dalamnya sudah pengap, kalau di dalam rumah kita itu harus menjaga kondisi udara dalam rumah itu sangat bersih. Walaupun rumah subsidi misalnya kita tambah lagi harus menutup pintu, tapi udara yang di dalam ruangan harus kita jaga. Salah satunya mungkin dengan jangan ada orang yang merokok di dalam rumah, jangan membakar sampah di halaman rumah, dan menambah polusi udara di dalam rumah seperti itu. Kalau debu sudah di luar, itu memang saat ini semuanya sudah seperti itu. Dengan adanya PM2 dan PM10 tadi yang sudah berterbangan di udara, Jadi memang kondisi di luar rumah kita memang sudah sangat banyak debu seperti itu, Mbak.
0: Ya, sebelumnya juga Bu Murni menjelaskan mengenai penggunaan masker, Bu, ya, di masyarakat sekarang. Salah satu langkah yang paling sering dilakukan masyarakat saat kabut asap ini tentu menggunakan masker. Seberapa efektif sebenarnya, Bu, masker ini dalam mengurangi resiko gangguan pernapasan?
3: Ini adalah menggunakan masker adalah salah satu usaha kita untuk mencegah menjaga kesehatan kita supaya tidak terkena polusi udara seperti itu. Yang kita gunakan juga adalah masker medis ya, masker medis ini masker biasa, tidak seperti kita zaman COVID itu menggunakan ada istilah masker N95 yang itu memang sangat menutup pada saat itu supaya virus-virus itu tidak masuk. Tapi saat ini kita masih menggunakan masker bedah seperti itu. Ini adalah salah satu langkah ataupun upaya kita untuk mencegah supaya kita terhindar dari polusi udara yang buruk sehingga dapat merusak ataupun mengganggu kesehatan tubuh kita, Mbak.
0: Ya, kita kembali ke kanal YouTube lagi. Ada pertanyaan dari Aurora Nur. Saya ingin tahu, Bu, apakah ISPA ini bisa menular dari satu orang ke orang lain atau hanya karena faktor lingkungan seperti asap dan debu saja?
3: ISPA ini adalah infeksi saluran pernapasan akut. Jadi banyak faktor penyebab dari penyakit ISPA ini sendiri. Ada bakteri, ada virus seperti itu, dan juga ada beberapa partikel lainnya. Pada saat ini yang kita yang meningkat ISPA ini adalah dengan faktor penyebabnya, salah satu faktor penyebabnya saat ini adalah dengan adanya polusi udara. Untuk faktor penyebab yang oleh polusi udara ini tidak menular dari satu orang ke orang lain. Ini kita terkena ISPA karena gangguan pernapasan ini karena polusi udara ini adalah tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing, kecuali kalau ISPA itu disebabkan oleh faktor lain seperti misalnya pada zaman COVID itu kan juga merupakan salah satu gangguan pernapasan, tapi faktor penyebabnya adalah virus. Jadi kalau disebabkan oleh virus itu akan sangat menular dari satu orang ke orang lain. Kalau disebabkan oleh keburukan udara ataupun adanya polusi udara, ini tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing.
0: Baik, kita kembali tergabung bersama pendengar di line telepon 36, terputus ya. Kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital ataupun di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Pro 1, selamat pagi. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Pak Iman.
0: Pak Iman, di mana, Pak?
5: Di Palembang.
0: Baik, silakan Pak Iman.
5: Iya, saya mau tanya. Nada ya, siapa namanya?
0: Ada dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Muri, dan dari BMKG, Mbak Dinda Rasyia, Pak.
5: Selamat pagi. Kan cuaca dan ini kan debu. Bagaimana lah setiap kapan tahu ini terjadi?
0: Pak Iman, mohon maaf, bisa diulangi kembali karena sedikit putus-putus, Pak.
5: Ya, tanggapan saya bisa mengatasi cuaca buruk kabut asap ini. Nah, itu.
0: Halo. Bagaimana cara mengantisipasi cuaca buruk akibat kabut asap ini, Pak, ya?
5: Iya.
0: Baik.
5: Untuk lagi yang satunya itu, kan karena kan ini kan penghijauan terkurang.
0: Pernah ada penghijauan?
5: Iya.
0: Iya.
5: Kayak kurang-kurang gala itu kan di pergunungan lah di basmi gala itu.
0: Baik.
5: Ya. Itu karena kan kabut asap kita ini. Nah, itulah saya ya, Mbak, ya.
0: Baik.
5: Selamat siang.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Iman di Empat Lawang. Mungkin kita ke Mbak Dinda terlebih dahulu, Mbak, untuk menanggapi pertanyaan dari salah satu pendengar kita. Pak Iman di Empat Lawang, ini pertanyaannya kondisi cuaca saat ini kan sedang panas dan rawan karhutlah seperti sekarang. Masyarakat juga tentu ingin tahu bagaimana cara mengatasinya, Mbak. Apakah keberadaan vegetasi atau tanaman di sekitar lahan ini justru dibersihkan atau dibasmi untuk mengurangi resiko kebakaran, Mbak? Atau ada cara yang lebih tepat?
1: Halo Mbak, maaf Mbak, tadi terputus Mbak.
0: Baik, ada pertanyaan Mbak dari pendengar kita, Pak Iman di Empat Lawang, mengenai antisipasi cuaca buruk saat ini Mbak, bagaimana? Apakah keberadaan vegetasi dan tanaman di sekitar lahan ini justru perlu dibersihkan atau dibasmi untuk mengurangi resiko kebakaran?
1: Ya Mbak, mungkin yang jadi perhatian kita itu ketika kondisi kering seperti ini memang akan banyak vegetasi-vegetasi kering yang ini menjadi rawan untuk terjadinya kebakaran. Mungkin yang bisa tindakan antisipasi tentu membersihkan lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, dan juga lebih waspada untuk tidak dengan membuang puntung rokok di sembarang tempat, karena itu menjadi salah satu faktor yang mungkin tidak kita sadari gitu ya, tidak secara tidak sengaja membuang puntung rokok dan ternyata itu bisa menyebabkan kebakaran gitu. Mungkin bentuk antisipasinya seperti itu, kemudian juga lebih awas, lebih waspada seperti ada bibit-bibit asap gitu, kita mungkin bisa menghubungi dinas terkait atau bisa turun langsung untuk membantu pencegahan penyebaran asap tersebut, kebakaran tersebut. Mungkin demikian, Mbak.
0: Baik. Tentunya masyarakat tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi setidaknya bisa mengantisipasi berdasarkan informasi yang ada ya Mbak. Seberapa penting Mbak masyarakat ini memantau perakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, terutama ketika kondisi sedang panas dan kering seperti sekarang?
1: Iya Mbak, untuk masyarakat tentu sangat penting untuk tetap memantau informasi perakiraan cuaca, utamanya juga memantau informasi tentang kualitas udara yang ada. Nah itu juga untuk sekarang yang lebih dominan terkait dengan bencana kabut asap yang sedang terjadi. Dan untuk informasi perakiraan cuaca ini bisa membantu masyarakat untuk lebih bersiap gitu ya, setidaknya sampai kapan nih cuaca kering ini masih akan kita hadapi. Mungkin demikian Mbak.
0: Baik Mbak Dinda, kita kembali ke kanal YouTube lagi. Ini pertanyaan sepertinya untuk Bu Murni ya, dari Gea Widianti Bu. Maaf mau tanya, apakah ISPA ini bisa menyebabkan kematian? Kalau berdasarkan data, apakah ada case-nya baik di Sumatera Selatan dan sekitarnya?
3: Ya, terdengar Mbak?
0: Iya.
3: Terdengar?
0: Iya, terdengar Ibu.
3: Ya. Untuk penyakit ISPA ini, seperti saya jelaskan tadi, itu tergantung dari faktor penyebabnya, karena banyak sekali faktor penyebab yang bisa menimbulkan penyakit ISPA. Jika faktor penyebab ini dari virus yang berbahaya yang menyerang saluran pernapasan itu ada kemungkinan untuk menimbulkan kematian seperti setelah terjadinya sesak atau kondisinya memburuk, itu bisa menimbulkan kematian. Tapi jika diagnosanya itu hanya ISPA saja atau yang menjadi faktor penyebabnya itu dari kebakaran hutan dan lahan ataupun banyak terhirup dari partikel tadi, saat ini rasanya belum ada laporan kematian yang disebabkan oleh itu Mbak.
0: Baik, berarti sampai sejauh ini belum ada Bu ya untuk kondisi menyebabkan kematian khususnya untuk di wilayah Sumatera Selatan ya?
3: Nggak ada.
0: Tidak ada sama sekali Bu ya?
3: Iya.
0: Oke. Jadi sekarang bukan berarti setiap orang yang terkena ISPA ini akan mengalami kondisi berat, tergantung balik lagi ke faktornya. Apa Bu yang bisa dilakukan masyarakat ini sejak awal ketika mulai muncul gejala supaya kondisinya ini tidak semakin berat?
3: Rasanya sama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk supaya gejala dalam tubuh ataupun pada diri kita ini tidak menjadi lebih berat ketika kita sudah mengalami gejala ISPA, yaitu kita menjaga imun tubuh kita, menjaga PHBS, dan apabila dari gejala itu tersebut sudah mengganggu aktivitas kita, sebaiknya kita kita, walaupun kita sudah minum obat ataupun seperti apa, kalau daya tahan tubuh kita itu lemah, itu penyakit akan lebih mudah lebih mudah buruk di dalam tubuh kita. Jadi akan lebih mudah parah dia kalau daya tahan tubuh kita itu lemah.
0: Kalau Dinkes melihat adanya kenaikan kasus di suatu wilayah, langkah apa yang biasanya dilakukan, Bu, untuk mengantisipasi agar jumlah kasus ini tidak terus bertambah?
3: Sesuai dengan edaran kami pada bulan Juli 2026 kemarin, yang kami sampaikan kepada dinas kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan, bahwa dengan adanya kabut asap ini kita mengevaluasi kasus ISPA itu secara berkala setiap minggu dan bahkan setiap hari. Jika ada terjadinya peningkatan di suatu wilayah terhadap penyakit ISPA ini, maka dari puskesmas terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat akan mengadakan evaluasi dan akan melakukan penyelidikan epidemiologi di wilayah tersebut dan akan melakukan tindak lanjut langkah-langkah yang bisa menekan terjadinya menekan untuk tidak bisa terjadinya lagi peningkatan kasus ISPA di wilayah tersebut. Dan juga pada saat ini kami juga dari Dinas Kesehatan menghimbau sesuai edaran tadi, apabila di kabupaten kota tersebut ada hotspot yang memang ISPA-nya sudah tinggi dan hotspotnya itu banyak, maka diwajibkan pada puskesmas itu untuk membuat posko-posko pelayanan kesehatan seperti itu. Fokus pelayanan kesehatan yang pada kondisi tertentu bisa saja peningkatan kasus tidak hanya ISPA, penyakit-penyakit lain yang terkait dengan adanya perubahan iklim ini akan muncul seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti ada langkah konkret di lapangan, Bu, ya? Ketika suatu wilayah ini terpantau memiliki hotspot yang tinggi atau kasus ISPA juga menjadi perhatian. Nah, seperti apa, Bu, pelayanan yang diberikan di posko tersebut dan siapa saja yang menjadi sasaran utamanya?
3: Yang menjadi sasaran utamanya itu orang-orang yang rentan untuk terjadinya mudahnya terkena penyakit seperti balita dan lansia tadi. Dan posko-posko ini kita dirikan untuk memberikan pelayanan jika ada pada masyarakat sekitar yang adanya gangguan kesehatan akibat adanya perubahan iklim dan cuaca buruk saat ini. Jadi semua masyarakat itu dilayani ataupun diperbolehkan untuk datang ke posko pada saat adanya gangguan kesehatan yang terjadi pada diri orang tersebut.
0: Ya, kalau kita berbicara mengenai anak-anak ini tentu ada keterkaitannya dengan pihak sekolah. Lalu bagaimana, Bu, koordinasi Dinas Kesehatan dengan pihak sekolah ketika kualitas udara ini memburuk? Apakah sudah ada langkah khusus yang perlu dilakukan?
3: Kami sudah balik lagi, Mbak, ya. Dari Dinas Kesehatan itu sudah menindaklanjuti dari SK Gubernur yang keluar 2 April tadi. Di situ kita tuangkan dan kita tuangkan di dalam surat edaran itu bahwa pertama Dinas Kabupaten Kota dan Layanan Kesehatan itu mensosialisasikan dampak buruk asap dan kekeringan akibat musim ini kepada masyarakat, melakukan rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait bentuk kesiapsiagaan dan penanggulangan kabut asap terhadap kesehatan. Jadi di dalam poin 2 ini tertuang bahwa melakukan rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor yang tentunya salah satunya adalah Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan apakah sekolah di wilayah tersebut itu diliburkan. Itu adalah kebijakan dari kabupaten kota itu tersebut dengan mengacu pada perkembangan ISPU di wilayah tersebut, seperti kata Pak Dinda Rosia tadi sampaikan bahwa ISPU itu dievaluasi per jam, dikumulasikan rata-rata ISPU di wilayah tersebut itu berapa dan apakah pada saat itu misalnya apa 3 hari berturut-turut ISPU di misalnya di Kabupaten A itu sudah sangat berbahaya. Mungkin pemerintah ataupun dari Dinas Pendidikan di wilayah tersebut akan mengeluarkan edaran tentang libur ataupun perubahan jadwal belajar pada anak-anak begitu.
0: Baik. Tadi kita sudah membahas dampak dari sisi kesehatan pendengar, sekarang kita kembali melihat ke depan karena tentu masyarakat juga ingin tahu sampai kapan kondisi seperti ini perlu kita waspadai. Kembali ke Mbak Dinda lagi, kalau melihat kondisi iklim dan perakiraan cuaca ke depan, Mbak, sampai kapan, Mbak, masyarakat ini khususnya Sumatera Selatan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla dan juga dampak kabut asap?
1: Iya, baik Mbak. Jadi kalau secara iklimnya Mbak, untuk periode musim kemarau ini masih diprediksi akan berlangsung masih setidaknya hingga Oktober nanti. Dan sampai dengan periode tersebut, kondisi kemarau ini masih berlangsung dan curah hujannya masih cenderung bawah normal. Sehingga masyarakat masih diimbau untuk terus waspada, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan, kemudian juga meningkatkan kesadaran bahwa tidak perlu membakar dulu untuk saat ini, karena itu bisa mempengaruhi kualitas udara nanti yang menjadi semakin buruk. Mungkin demikian, Mbak.
0: Baik, apakah kondisi satu atau dua hari hujan ini sudah bisa mengubah tingkat resiko karhutla atau dibutuhkan hujan yang berlangsung beberapa hari, Mbak, untuk benar-benar membuat kondisi lahan ini lebih aman?
1: Iya, Mbak. Jadi untuk hujan itu mungkin kalau 1-2 hari itu bisa membantu meredakan kondisi kabutnya, tapi mungkin itu hanya sementara saja, Mbak. Ketika pembakaran masih terus dilakukan, masih terus terjadi, baik dari faktor yang disengaja maupun tidak disengaja, itu tentu tidak akan mengatasi atau mengakhiri siklus kabut asap ini. Namun, jika ditanya bisa mengurangi atau tidak, bisa, tapi tentu tidak efektif jika sumber utamanya itu tidak diatasi. Dan demikian, Mbak.
0: Baik Mbak Dinda dan juga Bu Murni, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin yang terakhir kita ke Mbak Dinda terlebih dahulu, apa imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca seperti ini? Silakan Mbak Dinda.
1: Iya baik, jadi untuk para pendengar, kami menghimbau bahwa di tengah kondisi kemarau yang juga di terparah dengan kondisi El Nino ini, memang secara kondisi fisik alamnya itu sudah cukup kering, dan jika ditambah dengan kondisi kebakaran itu bisa menjadi faktor risiko yang berbahaya gitu ya, terkait kualitas udara, sehingga dihimbau untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk tidak membuang puntung rokok, kemudian dari sembarang tempat, kemudian juga untuk sama-sama meningkatkan kesadaran agar tidak membakar sampah, karena itu bisa memperburuk kondisi kualitas udara yang ada. Kemudian juga terkait dengan faktor kesehatannya, mungkin di tengah kondisi kualitas udara yang sedang memburuk ini, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan jika memungkinkan. Mungkin demikian, Mbak.
0: Ya, sebelum kita akhiri, Bu Murni, silakan pesan paling penting dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat Sumatera Selatan agar tidak menganggap remeh gangguan pernapasan ketika kabut asap ini terjadi. Silakan, Ibu.
3: Kayaknya sama seperti yang disampaikan oleh Mbaknya tadi, bahwa kita harus melindungi diri dan keluarga dari asap dan kebakaran hutan dengan berdisiplin perilaku hidup bersih dan sehat, memperbanyak minum air putih, kurangi aktivitas di luar rumah, perbanyak konsumsi buah dan sayur, terapkan cuci tangan sebelum makan, gunakan masker pada saat beraktivitas keluar rumah, tutup pintu dan jendela, jangan memperburuk kondisi dengan merokok di dalam ruangan, dan segera datang ke pelayanan kesehatan terdekat apabila sudah mengalami gejala gangguan kesehatan.
0: Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Mbak Dinda Rasyia selaku analis klimatologi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, dan Ibu Murni selaku penanggung jawab program ISPA dan Pneumonia Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang telah hadir dan memberikan informasi pagi hari ini. Salam sehat selalu Mbak Dinda dan Bu Murni.
3: Ya, salam sehat selalu. Terima kasih untuk para pendengar. Semoga Sumatera Selatan akan segera diguyur hujan.
0: Amin. Dan juga pendengar Prosata dari Palembang, tidak terasa satu jam perbincangan kita pagi hari ini sudah sampai di penghujung. Kita memahami bahwa kondisi cuaca, karhutla, kabut asap hingga resiko ISPA saling berkaitan dan perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang terpenting, jangan menunggu sampai mengalami gangguan pernapasan untuk mulai menjaga diri. Pantau kondisi kualitas udara, Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Gunakan perlindungan yang tepat dan segera periksakan diri jika muncul gejala yang mengkhawatirkan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung melalui telepon, WhatsApp maupun kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Palembang. Saya Alvina Damayanti, pamit dari perbincangan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di Palembang Menyapa berikutnya.
6: Palembang Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM, Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pro 1 RRI Palembang di segmen Cek Fakta, kali ini beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPH 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya pendengar,

0: Klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya, Ditjen Pajak RI membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Halo RRI hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui aplikasi RRI Digital. Sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi selanjutnya dari Kabupaten Banyuasin yang membidik peluang investasi dan pasar baru melalui aplikasi Otonomi Expo 2026 di Tangerang, tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026. Pemerintah daerah membawa potensi investasi, pariwisata, perdagangan, serta produk unggulan UMKM untuk diperkenalkan kepada calon mitra. Bupati Banyuasin, Askolani, menghadiri pembukaan AOE 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran tersebut pendengar berlangsung selama 3 hari, mulai Kamis 27 Agustus hingga 29 Agustus 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka kegiatan yang diikuti berbagai pemerintah kabupaten, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri, dan sejumlah duta besar juga menghadiri agenda tersebut. Askolani menilai AOE ini menjadi kesempatan strategis untuk memperluas pengenalan potensi ekonomi Banyuasin. Pemerintah daerah ingin mempertemukan produk unggulan dengan investor, pembeli, serta mitra usaha dari berbagai wilayah. AOE menjadi kesempatan bagi Kabupaten Banyuasin untuk memperkenalkan potensi daerah ini kepada pasar yang lebih luas. Ia berharap investasi, pariwisata, perdagangan, dan produk UMKM Banyuasin semakin dikenal melalui pameran tersebut. Menurut Askolani, jaringan kerjasama yang lebih luas dapat membuka pasar baru bagi produk mereka. Masuknya investasi juga diharapkan menciptakan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banyuasin. Ketua Umum Apkasi Bursa Zarnubi mengatakan, AOE ini menjadi sarana promosi potensi kabupaten dari seluruh Indonesia. Pameran menghadirkan komoditas produk unggulan, destinasi pariwisata, serta peluang investasi kepada pembeli dan investor. Rangkaian AOE 2026 juga turut menghadirkan pertemuan bisnis, forum perdagangan antar daerah, loka karya, dan kunjungan lapangan. Pertunjukan seni daerah, peragaan busana wastra Nusantara, serta berbagai perlombaan kreatif juga menjadi bagian kegiatan. Dari informasi mengenai Kabupaten Banyuasin, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, dari ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang sampai saat ini kian nyata. Memburuknya kualitas udara dalam beberapa hari terakhir akibat paparan asap memicu aksi tanggap darurat di lapangan untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menyokong kekuatan personel pemadam. Merespon kondisi tersebut pendengar, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan bergerak menyalurkan bantuan logistik ke Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada hari Senin 24 Agustus 2026. Pasokan pangan seperti air mineral, beras, minyak goreng, teh, mie instan, gula, telur, hingga sarden dikirimkan langsung untuk mengganjal stamina para petugas garda depan yang masih berjibaku memadamkan titik api di wilayah Ogan Ilir. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Halo RRI kembali mendapatkan laporan dari salah satu pendengar, yaitu Aan di Perum. Aan menyampaikan keluhan terkait lampu penerangan jalan. Menurutnya, dalam 1 minggu terakhir, lampu penerangan jalan hanya menyala sekitar 2 hari, sementara pada hari lainnya tidak menyala. Kondisi tersebut pendengar disebut juga terjadi mulai dari kawasan perkotaan hingga beberapa wilayah permukiman, seperti Perumnas dan Bukit Sangkal. Dari Senin sampai Jumat, menurut laporan warga, lampu hanya menyala sekitar 2 hari. Menanggapi keluhan dari pendengar, Pak Aan yang ada di Perum, Wali Kota Palembang meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Berikut laporan SC Armisi.
7: Menindaklanjuti padamnya lampu jalan di kawasan Keramasan, Pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah perbaikan. Kondisi lampu jalan yang padam sebelumnya disebut berkaitan dengan aksi kriminalitas begal yang menimbulkan korban jiwa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan dirinya telah meminta Dinas Perhubungan segera memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan. Ia juga meminta petugas membagi wilayah kerja berdasarkan zona untuk mempercepat penanganan gangguan.
8: Kalau kaitan dengan lampu jalan, saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling, standby di tempat, termasuk dibagi per zonanya.
7: Ia menambahkan, petugas akan berkeliling dan bersiaga di setiap zona untuk memantau kondisi lampu jalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerangan sekaligus keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Esi Arimisi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, kita kembali di Halo RRI di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Silakan Anda sampaikan keluhan yang saat ini sedang Anda alami, baik melalui kanal YouTube Rau 1 Palembang atau melalui line telepon kami di 0711-369977 serta melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Anda juga bisa kunjungi RRI Digital melalui live chat kami. Silakan sampaikan keluhan maupun komentar Anda melalui live chat RRI Digital. Di informasi selanjutnya, Halo RRI pada hari ini, Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed membuka perlombaan perahu bidar Besale di Kecamatan Bayung Lencir, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut pendengar digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan bidar Besale ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam suasana peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan juga tradisi masyarakat setempat. Toha mengapresiasi masyarakat Bayung Lencir yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya pendengar, kekompakan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Toha, perlombaan Bidar Besale ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan dan kebersamaan. Ia meminta peserta tetap mengutamakan sportivitas selama perlombaan. Toha juga mengatakan bidar dan tari kreasi Besale yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari adat dan budaya masyarakat yang perlu terus dilestarikan. Menurutnya kegiatan budaya seperti ini dapat mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain mengajak masyarakat menjaga tradisi, Toha juga mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah musim kemarau. Camat Bayung Lencir, Zukar mengatakan kehadiran Bupati Muba dalam kegiatan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan masyarakat. Ketua Panitia Lomba Bidar Besale Deka Aprianto mengatakan perlombaan tahun ini digelar dalam dua kategori, yakni lokal dan open. Untuk kategori open, sebanyak 17 tim mengikuti perlombaan dari dalam maupun luar Kecamatan Bayung Lencir. Pada kategori open, juara pertama memperoleh hadiah Rp25 juta, juara kedua Rp15 juta, juara ketiga Rp10 juta, dan juara keempat Rp5 juta. Sementara kategori lokal menyediakan hadiah Rp10 juta untuk juara pertama, Rp7,5 juta untuk juara kedua, Rp5 juta untuk juara ketiga, dan Rp2,5 juta untuk juara keempat. Selain perlombaan, pendengar kegiatan tersebut juga diisi penyerahan bantuan logistik dari Bupati Muba kepada Manggala Agni untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Bantuan lainnya berupa bus sekolah untuk Desa Telang Jaya dari PT Musi Mitra Jaya. Sementara biaya operasional bus tersebut mendapat dukungan dari PT SPR sebesar Rp3 juta per bulan. Masih dalam Musi Banyuasin, informasi dari Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohed ini yang meninjau sejumlah usaha desa yang dikembangkan melalui program ketahanan pangan di Kecamatan Bayung Lencir. Kunjungan tersebut pendengar diawali dengan peninjauan peternakan ayam petelur di Desa Sukajaya. Usaha tersebut dikelola PT Bayland Keren Sarana yang merupakan unit usaha BUM Desma Bayland Keren LKD. Usaha peternakan ayam petelur itu dikembangkan melalui penyertaan modal khusus program ketahanan pangan tahun 2025. Modal tersebut melibatkan 10 desa, yakni Muara Bahar, Mendis Jaya, Lubuk Harjo, Muara Medak, Pagar Desa, Pangkalan Bayat, Simpang Bayat, Bayat Ilir, Pulau Gading, dan juga Sindang Marga. Usai meninjau peternakan ayam petelur, Toha melanjutkan kunjungan ke Desa Mekarjaya. Di desa tersebut, ia melihat langsung budidaya ikan patin yang dikelola BUMDes Tapal Batas. Bupati Toha mengapresiasi juga usaha produktif yang dikembangkan desa-desa di Kecamatan Bayung Lencir. Menurutnya, Pengelolaan potensi desa ini melalui usaha bersama dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian dan juga pendapatan desa. Ia mengatakan, pengembangan usaha desa juga menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian desa serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Muba, yakni Muba Maju Lebih Cepat Bersama Mensejahterakan Musi Banyuasin. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami juga di Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan juga meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711-369977 atau di WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami kemarin mendapatkan laporan dari salah satu pendengar kita, Pak Azhari yang berada di Sekayu, yang mempertanyakan mengenai air di daerah Sekayu khususnya tidak mengalir. Kadang kondisinya kadang mengalir, kadang tidak, dan juga debit air yang kecil. Kami sudah mengkonfirmasi bersama pihak PDAM Tirta Randik yang menyampaikan untuk meminta nomor pelanggan terlebih dahulu agar petugas PDAM dapat mengetahui lokasi pasti dari Pak Azhari. Kami informasikan juga untuk pendengar yang mengalami kendala di PDAM, silakan sampaikan nomor ID pelanggan, sampaikan ke WhatsApp kami di 0821-7927-9090 atau melalui kanal YouTube kami di live chat RRI Pro 1 RRI Palembang serta di line telepon kami di 0711-369977. Di Halo RRI pada kali ini kami hendak menyampaikan informasi selanjutnya pendengar yang datang dari asap di Kota Palembang. Sejak beberapa pekan terakhir ini didominasi dari karhutla yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Beberapa wilayah yang menjadi sumber asap tersebut antara lain Kecamatan Cengal, Pangkalan Lampam, dan juga Tulung Selapan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menyebut arah pergerakan angin membuat asap dari sejumlah wilayah di Ogan Komering Ilir ini terbawa hingga ke kawasan perkotaan Palembang. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Iqbal Ali Syahbana mengatakan, kondisi geografis Palembang yang berada di wilayah dataran rendah turut membuat asap lebih mudah masuk dan juga bertahan di kawasan perkotaan. Sementara itu pendengar, asap yang bergerak ke arah Jambi lebih banyak dipengaruhi kebakaran yang terjadi di wilayah Musi Banyuasin dan sebagian di Banyuasin. Seiring meningkatnya eskalasi karhutla, pemerintah pusat menambah dukungan untuk memperkuat penanganan kebakaran di Sumatera Selatan. Bantuan tersebut pendengar mencakup armada udara dan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk pemadaman maupun pencegahan meluasnya kebakaran. Menurut Iqbal, satu unit helikopter dijadwalkan tiba di Sumatera Selatan yakni pada hari ini, tepatnya di tanggal 28 Agustus 2026. Selain itu, rencana dukungan dari pemerintah pusat juga berupa 20 unit eskavator. ...500 unit pompa air, sumur bor, serta kendaraan operasional. Eskavator nantinya pendengar digunakan untuk membuat sekat kanal dan memperdalam embung. Iqbal juga mengatakan, sekal kanal dan embung diharapkan dapat menjaga ketersediaan air di wilayah yang rawan mengalami kebakaran. Iqbal menjelaskan, bantuan peralatan dari pemerintah pusat ini sebenarnya telah diberikan sejak awal sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim karhutla. Namun, sejumlah dukungan kemudian ditambah karena peningkatan kebakaran terjadi lebih cepat dari perkiraan. Kabar dari karhutla di Ogan Komering Ilir tadi, kita beralih kembali ke Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palembang yang melantik pengurus Dewan Kepemimpinan Kecamatan Ilir Timur 3 periode 2026-2029. Pelantikan berlangsung hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Rumah Quran Sriwijaya. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri jajaran pengurus DPD BKPRMI Kota Palembang, Tokoh masyarakat dan juga pengurus TK TPA Rumah Quran Sriwijaya juga turut menghadiri pelantikan tersebut. Aryadi Ali Usman yang dipercaya menjadi Ketua DPK Ilir Timur 3 menegaskan komitmennya untuk terus berikhtiar menjalankan amanah secara istiqomah. Aryadi juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembinaan keagamaan di wilayahnya. Program tersebut pendengar mencakup pembelajaran Al-Quran dan pembinaan para guru. Selain itu, kegiatan keagamaan lainnya juga akan terus ditingkatkan melalui kepengurusan baru. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan generasi muda melalui pendidikan Al-Quran. Sebagai ketua terpilih, Aryadi berharap para ustadz dan juga ustazah ini semakin kompak. Ia juga mendorong gerakan syiar dan pengajaran Al-Quran semakin masif. Aryadi menilai kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat program pembinaan keagamaan. Sinergi bersama berbagai pihak diharapkan menghadirkan kegiatan yang semakin bermanfaat. Dalam kepengurusan tersebut, pendengar, sejumlah nama turut dipercaya mengemban amanah organisasi. Apriani ditetapkan sebagai sekretaris, sedangkan Sundari dipercaya menjadi bendahara. Kepengurusan periode 2026-2029 diharapkan mampu menghadirkan semangat baru bagi BKPRMI. Fokus utamanya ialah memperkuat pembelajaran Al-Quran dan kegiatan keagamaan di Ilir Timur 3.
2: Oke.
0: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI, silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda pendengar terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya kepada pihak terkait. Hubungi kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui aplikasi RRI Digital dan juga line telepon dan juga di kanal YouTube kami Pro 1 RRI Palembang. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan di Halo RRI hari ini, pendengar, sebanyak 50 perahu mengikuti lomba biduk tradisional di Kabupaten Oku Timur. Lomba yang berlangsung di Dusun 1 dan Dusun 3 Desa Tanjung Kemala yang dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di Desa Tanjung Kemala, masyarakat merayakannya dengan menjaga tradisi, memperkuat kebersamaan sekaligus juga membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Selain lomba bidar, kemeriahan juga diisi dengan lomba tangkap bebek yang terbagi dalam kelompok pria dan juga wanita. Antusiasme peserta dan masyarakat ini membuat kawasan perlombaan tentunya menjadi ruang perkumpul berinteraksi, sekaligus menikmati salah satu tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Oku Timur. Sebanyak 50 ekor bebek dilepas ke arena perlombaan dan peserta yang berhasil menangkap bebek dengan pita di kakinya menjadi pemenang. Bupati Oku Timur, Lanosin, membuka kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki makna yang lebih luas dari sekedar perlombaan. Menurutnya pendengar, tradisi seperti lomba bidar perlu terus diberi ruang agar tidak hilang ditelan zaman. Bupati mengingatkan juga, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda, sekaligus mempertemukan masyarakat dalam suasana yang penuh kebersamaan. Bupati menambahkan, kegiatan masyarakat yang menghadirkan banyak pengunjung juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM dan usaha kecil di sekitar lokasi untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Aktivitas masyarakat yang meningkat selama kegiatan berlangsung turut menciptakan perputaran ekonomi di sekitar lokasi. Menurut Bupati, manfaat tersebut menjadi nilai tambah dari kegiatan yang berangkat dari tradisi masyarakat. Budaya tetap diperhatikan, masyarakat mendapat ruang untuk beraktivitas bersama, sementara pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan momentum keramaian. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Oku Timur, Nasrul, merinci pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari upaya memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga dan permainan tradisional. Bagi masyarakat yang hadir, kegiatan ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara. Di sisi lain, pendengar, kehadiran masyarakat juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM dan usaha kecil di sekitar lokasi untuk berjualan. Dengan demikian, kegiatan yang berangkat dari budaya dan olahraga tradisional tersebut turut menciptakan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Dari informasi Ogan Komring Ulu Timur, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lapas Sekayu kembali menggelar razia insidentil di blok hunian warga binaan, tepatnya di Kamis malam 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, menjadi langkah deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kalapas Sekayu, Aris Sakuriadi memimpin langsung kegiatan bersama jajaran petugas pengamanan. Petugas memeriksa kamar hunian dan barang milik warga binaan secara menyeluruh. Razia dilaksanakan secara humanis, profesional, dan mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Petugas juga berupaya memastikan tidak ada barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Dalam pelaksanaannya, petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada seluruh warga binaan. Pemeriksaan juga dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak penghuni selama kegiatan berlangsung. Seluruh rangkaian razia berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa gangguan keamanan. Petugas menyelesaikan pemeriksaan dengan tetap menjaga ketelitian serta profesionalisme. Aris mengatakan, razia insidental ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kayu dalam memperkuat deteksi dini. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban sejak awal. Kepala KPLP Lapas Kayu Muhammad Imam Santoso mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara detail pada setiap kamar. Petugas juga memastikan tidak ada barang terlarang yang berada di dalam blok hunian. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui rri.co.id.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat komitmen terhadap program jaminan kesehatan nasional untuk menjaga perlindungan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage yang telah diraih 2 tahun berturut-turut. Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, menyampaikan komitmen itu dalam kegiatan monitoring dan juga evaluasi JKN tepatnya kemarin di hari Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di Palembang dan melibatkan pemerintah daerah dari Sumatera Selatan serta Lampung. Erwin mengatakan, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya memenuhi kewajiban daerah dalam mendukung keberlanjutan program JKN. Menurutnya, konsistensi diperlukan agar kepesertaan masyarakat tetap terlindungi dan layanan kesehatan tetap berjalan dengan optimal. Capaian UHC selama 2 tahun berturut-turut menjadi salah satu indikator komitmen Banyuasin terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya mempertahankan capaian tersebut melalui pemenuhan kewajiban dan penguatan tata kelola kepesertaan. Informasi dari pemerintah Kabupaten Banyuasin yang berkomitmen mendorong kepatuhan JKN dan perlindungan kesehatan tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung di sepanjang program Palembang pagi ini. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan ada program Palembang siang ini bersama rekan saya Esi Armisi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya

0: alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
3: Palembang siang ini,
2: ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
3: Palembang siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kami hadir kembali tentunya melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Saya Esi akan bersama Anda. Sebentar lagi pendengar, kami akan menghadirkan dialog dalam program Indonesia Sehat, dan selanjutnya tepat pada pukul 11 berita-berita olahraga kami rangkum dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Berikutnya pendengar, di hari Jumat ya, seperti biasa kami juga akan menghadirkan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo Palembang. Tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan berikutnya pada pukul 13:30 program Indonesia Banget kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini.

0: Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Saya Si dan rekan Bintore yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, dalam program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas perjuangan anak-anak hebat yang sedang berjuang ya melawan kanker darah atau leukemia. Di balik tubuh mungil mereka ada keberanian luar biasa dan senyum yang tak pernah padam. Nah, dalam program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini, kami akan menghadirkan informasinya bagaimana kita mengenali gejala awal, memahami penanganannya, serta membagikan ruang harapan bagi para little wearers ini, juga harapan keluarga ya. Pastinya tetap terus bersama kami di program Indonesia Sehat. Dan program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Interaktif nanti bisa melalui line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung ya di 0821-7927-9090 melalui WA. Dan langsung saja isi sapa narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini ya. Ada Dr. Dewi Rosaria Ayu, spesialis anak konsultan, yang merupakan dokter spesialis kesehatan anak, subspesialis konsultan hematologi onkologi Departemen Onkologi di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Sudah hadir langsung ya. Ini langsung saja Esi sapa tentunya. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabarnya gimana ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih untuk waktunya ya, sudah bisa hadir langsung menyapa pendengar semuanya pastinya di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Baik, dokter, tema yang kita hadirkan ini mengenal kanker darah anak, kapan orang tua harus mulai curiga ya. Tentunya akan kita hadirkan hingga 1 jam ke depan. Baik, boleh disampaikan nih dokter mengenai kanker darah anak ini ya, kalau secara medis ini boleh disampaikan seperti apa nih gejalanya ya pastinya?
2: Ya, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar sekalian. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya kepada pihak RRI Pro 1 dan juga pihak RSMH Palembang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi ya mengenai mengenal kanker darah anak dan kapan orang tua harus mulai curiga ya. Pertama-tama tadi kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan kanker ya. Jadi kanker itu sebetulnya berasal dari kata neoplasma ya, artinya pertumbuhan yang baru. Ya, jadi kanker adalah suatu kondisi di mana sel itu dia bertumbuh secara cepat dan tidak terkendali di luar mekanisme normalnya. Ya, nah ada yang kita dengar, ada yang kita ketahui tentang tumor ya. Yang pertama tuh apa yang dimaksud dengan kanker dan kemudian apa yang dimaksud dengan tumor. Nah kalau tumor, tumor adalah benjolan yang tidak pada tempatnya ya. Jadi misalnya payudara, payudara itu dia normal ada. Nah itu kita tidak sebut dengan tumor. Tapi misalnya di tangan ada benjolan, nah itu benjolan yang tidak normal itu kita sebut dengan tumor ya. Tumor ada yang jinak, ada yang ganas ya. Bedanya apa yang jinak sama yang ganas? Kalau yang jinak itu biasanya benjolannya itu ukurannya segitu-segitu aja ya, dan dia tidak akan menyebar ke tempat lain. Misalnya dokter, saya ada benjolan nih di tangan ya, tapi dia ukurannya seperti itu saja dari dulu sampai saya besar, ukurannya segini-segini aja dok. Nah itu kemungkinan adalah tumor yang jinak. Tapi kalau kita berhadapan dengan tumor yang ganas, jadi tumor yang ganas ini biasanya dia membesar dengan cepat, kemudian dia ada gejala inkonstitusional lain seperti berat badan turun, kemudian ada demam lama ya, dan masanya itu biasanya tumor itu membesar dengan cepat dan bisa menyebar ke tempat lain melalui aliran darah maupun melalui aliran kelenjar getah bening. Sehingga kalau pasien datang dengan tumor yang ganas itu seringkali selain ada benjolan dia juga ada keluhan yang lain, misalnya tumor pada tulang ya, itu sering menyebar ke paru sehingga pasien itu datang dengan keluhan sesak nafas. Nah tumor yang ganas inilah yang kita sebut dengan kanker. Kanker ada dua jenis, ada yang berupa tumor padat yang manifestasi klinisnya itu adalah berupa benjolan, ada juga kanker yang cair. Yang cair inilah yang kita sebut dengan leukemia atau kanker darah. Nah, kalau tumor padat macam-macam bisa mengenai berbagai organ di tubuh. Misalnya tumornya ada di kepala jadi kanker otak, kemudian tumornya ada di mata jadi kanker mata, tumornya ada di tulang jadi kanker tulang. Di kelenjar getah bening ada namanya tumor kelenjar getah bening atau yang kita sebut dengan limfoma. Bisa di ginjal jadi kanker ginjal ya, ataupun di organ lainnya di tubuh. Nah, ini tumor yang padat. Kalau tumor yang cair itu di darah, yaitu si kanker darah yang kita sebut dengan leukemia. Nah, leukemia inilah, kanker darah inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kanker darah sendiri itu terbagi menjadi ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu yang terjadi secara cepat ya, secara cepat kemudian disertai dengan gejala-gejala lainnya ya. Nah, ada juga tipe yang kronis. Nah, yang kronis ini dia biasanya tuh gejalanya tuh sudah lama ya, tapi tidak disadari oleh orang tua. Nah, untuk gejala kanker darah sendiri ya, kalau untuk jenis leukemia yang tersering pada anak adalah jenisnya adalah akut limfoblastik leukemia ya. Jadi leukemia sendiri adalah suatu keganasan pada seri granulopoiesis di darah ya, di mana ditandai dengan tingginya limfoblast atau sel muda di darah tepi ya, dan juga di sumsum tulang. Gejalanya apa? Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Isi tadi ya, yang pertama adalah manifestasinya biasanya pasiennya datang dengan keluhan pucat ya. Pucat itu bisa kita lihat dari kelopak mata, jadi kelihatan nih dari konjungtivanya animis ya, pucat. Kemudian bisa juga dari mukosanya tampak pucat, kemudian telapak tangannya juga tampak pucat ya. Kemudian gejala yang lain selain pucat, biasanya pasiennya itu datang dengan keluhan perdarahan. Perdarahan ini bisa berupa mimisan, jadi keluar darah dari hidung, kemudian bisa gusi berdarah, bisa juga bintik-bintik merah di badan atau lebam-lebam di badan ya. Kemudian yang berat bisa ada perdarahan saluran cerna ya, jadi BAB-nya hitam atau BAB berdarah atau kencingnya berwarna merah ya, atau seperti air cucian daging. Nah, itu harus berhati-hati. Jadi kalau ketemu seorang anak ada pucat, kemudian ada manifestasi perdarahan ya, kemudian ada juga gejala demam yang tanpa diketahui sebabnya yang jelasnya. Jadi kok anak ini sering sekali ya demam tanpa sebab yang tidak diketahui secara pasti apa sih penyebab dari demam tersebut ya. Kemudian kalau dari keluhan yang lain bisa ada keluhan seperti nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri tulang ya. Kemudian bisa juga gejalanya di kepala, misalnya ada sakit kepala ya, kemudian ada kelemahan salah satu anggota tubuh, misalnya badannya kok lemas sebelah ya, itu juga harus berhati-hati. Kemudian gejala yang lain bisa dari mata, misalnya pasiennya mengeluh pandangan matanya tiba-tiba menjadi kabur ya. Kemudian bisa juga gejala di jantung, jadi bisa terjadi dekom ya, pasiennya sesak nafas karena anemia yang berat ya, bisa tensinya bisa turun ya. Kemudian di paru juga bisa sesak nafas ya, atau bisa juga dia gejala yang lain seperti ada pembesaran di kelenjar getah bening ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan seorang anak dengan pucat, kemudian demam, perdarahan, ada pembesaran kelenjar getah bening seperti di leher ya, kok ada benjolan ya di leher anak kita ya, atau misalnya di ketiak atau di selangkangan, itu tidak normal ya, harus segera dibawa ke dokter. Atau ada keluhan di perut, misalnya anaknya tampaknya perutnya yang membesar ya, akibat pembesaran hati dan juga limpa, itu juga harus berhati-hati. Kemudian satu lagi, kalau anak laki-laki jangan lupa, kalau ada gejala yang saya sebutkan tadi, demam, pucat, perdarahan, jangan lupa lihat testisnya ya, jadi lihat alat kelaminnya. Kalau dia alat kelaminnya itu di buah zakarnya itu ya, membesar salah satu keras ya, nah itu harus hati-hati, jangan-jangan itu juga gejala dari leukemia. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti di atas, kami sarankan ayah bunda sekalian untuk segera membawa anaknya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang terdekat untuk memastikan apakah gejala-gejala yang telah dokter sampaikan tadi merupakan gejala awal dari leukemia.
1: Baik, dokter, terima kasih penjelasannya ya. Nah, ini tapi kalau kita berbicara mengenai penyebab nih, dokter Dewi gitu ya, mungkin ada orang tua yang merasa bersalah ya, seperti itu saat anaknya terdiagnosa. Nah, kalau penyebabnya sebenarnya apa nih, dokter?
2: Ini pertanyaannya menarik sekali ya, Esy. Jadi kalau mengetahui seorang anak mengalami kanker ya, pasti orang tua akan bertanya ya, mengapa anak saya bisa terkena kanker ya? Karena sebagai orang tua pasti kita akan sangat berusaha ya menjaga titipan Allah ini dengan sangat baik ya. Pasti orang tuanya bilang, dokter ini saya anak saya makannya udah dijaga ya, dia gak pernah dok jajan-jajan sembarangan, tapi kenapa anak saya bisa kena kanker ya? Jadi kanker pada anak-anak itu dia tidak bisa dicegah ya, karena saat ini sampai saat ini pun penyebabnya itu masih multifaktorial ya, ada beberapa faktor dari penelitian-penelitian sebagai faktor penyebab dari kanker pada anak ya, terutama leukemia. Tapi penyebab secara pastinya itu masih belum diketahui karena multifaktorial. Ada yang beberapa literatur mengatakan itu dari faktor genetik ya, ada beberapa sindroma tertentu, mutasi genetik tertentu akan menjadi faktor resiko yang lebih tinggi untuk terjadi kanker darah pada anak ya. Contohnya pasien dengan Down syndrome ya, pasien dengan sindroma Down itu dia memiliki risiko 2 kali lebih tinggi dibanding dengan anak yang tidak Down syndrome ataupun sindrom yang lain seperti sindroma Bloom dan lain sebagainya ya. Kemudian faktor paparan zat kimia ya, seperti paparan pestisida ya, kemudian radiasi ya, kemudian ada juga beberapa literatur yang mengatakan ada riwayat ibunya pada saat hamil itu dia merokok, minum alkohol ya. Tapi sampai saat ini faktor-faktor tersebut masih belum dipastikan faktor mana sih yang betul-betul berpengaruh terhadap penyebab leukemia pada anak ya. Jadi kanker pada anak itu berbeda dengan orang dewasa ya, karena kalau pada orang dewasa misalnya kanker paru itu karena kebiasaan merokok ya, baik itu sebagai perokok aktif maupun perokok pasif ya. Kemudian kanker serviks, nah itu akibat infeksi dari human papilloma virus ya. Jadi memang kalau pada orang tua itu bisa dicegah, tapi pada anak-anak itu memang penyebabnya multifaktorial dan sampai saat ini juga belum diketahui secara pasti penyebab utamanya apa. Nah yang terpenting adalah kita sebagai orang tua harus mencegah ya, mencegah dan bisa deteksi dini. Walaupun tadi yang saya katakan bahwa sebetulnya kalau pada anak-anak tuh tidak bisa dicegah ya, karena tadi penyebabnya juga kita tidak ketahui ya. Jadi kalau memang terdiagnosis berarti memang cobaan ya, dan itu harus dihadapi. Yang terpenting adalah harus bisa deteksi dini. Jadi kalau misalnya ada anaknya sudah datang ada keluhan pucat ya, segera dibawa ke dokter, jangan ditunggu berlama-lama ya. Karena kanker itu kalau kita bisa deteksi dini memang dia mendiagnosisnya tuh sulit ya, tapi kalau diketahui secara cepat ya, maka mengobatinya akan lebih mudah dan nanti angka kemungkinan untuk sembuhnya itu akan jauh lebih baik ya. Apalagi leukemia, leukemia ini termasuk kanker yang bisa disembuhkan ya, dan obatnya ada ya. Kalau di luar negeri itu angka keberhasilannya itu bisa 80-90%, artinya dari 10 anak yang diobati itu 8-9 anak bisa sembuh ya. Nah kalau kita di negara berkembang itu dari penelitian, kalau yang resiko biasa itu angka kesembuhannya bisa sampai 50-60%, artinya dari 10 anak yang diobatin kita harapkan ada 5-6 anak yang bisa sembuh. Nah tapi kalau kita terlambat dia masuk yang resiko tinggi, itu angka keberhasilannya tuh lebih turun, bisa sekitar 30% ya. Tapi tetap artinya kalau didiagnosis dengan kanker itu jangan, orang tua jangan putus asa, karena ada jalan kesembuhan ya, bahwa anak itu bisa disembuhkan. Tapi kita sebagai dokter, sebagai perawat ini mendampingi untuk menuju kesehatan, menuju kesembuhan anaknya ya. Jadi kita berusaha supaya anak itu bisa sehat. Nah kemudian tetap walaupun tadi tidak bisa dicegah, tetap harus kita upayakan ya supaya anak itu tidak terkena kanker, dengan tetap satu, menjaga pola hidup yang sehat ya. Jadi kita hindari untuk merokok ya, hindari untuk minum-minuman alkohol, kemudian paparan terhadap radiasi ya, kemudian makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Nah kalau bayi itu juga dikatakan dari beberapa penelitian bahwa ASI eksklusif itu angka untuk terkena kanker itu jauh lebih kecil dibanding dengan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif itu sangat penting sekali kita berikan pada seorang bayi ya, sebagai protektif pencegahan terjadinya kanker pada anak. Kemudian imunisasi itu juga sebaiknya kita lengkapi ya pada anaknya untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Contohnya kanker hati akibat infeksi hepatitis B atau hepatitis C itu bisa kita cegah dengan vaksin hepatitis B maupun hepatitis C. Jadi tetap menjaga pola hidup sehat supaya anak kita tidak terkena kanker. Dan untuk anak-anak yang telah didiagnosis dengan kanker, nah ini jangan takut tadi bahwa kata dokter bahwa penyakit ini ada obatnya ya dan bisa disembuhkan ya. Sehingga kita harus bisa mengedukasi orang tua untuk menjalani pengobatan sesuai dengan saran dokter ya, dan juga suportif ya, support kepada keluarga ya, karena betul bahwa begitu didiagnosis kanker itu yang sakit bukan cuma anaknya ya, tapi juga keluarganya ya, karena pasti dihantui oleh rasa takut apakah anak saya bisa sembuh ya, dan juga pengobatannya itu lama ya, jadi tidak bisa satu kali pengobatan seperti batuk pilek langsung selesai ya, ada protokol jadwal kemoterapi yang harus diikutin, dan lama pengobatannya ini tergantung dengan jenis kankernya tadi ya, jadi harus mendapat support kepada kedua orang tua, karena kita ketahui bahwa pengobatan ini yang ditanggung berobatnya itu ya obatnya ditanggung ya, kemudian support seperti transfusi darah, terapi gizi itu ditanggung, tapi biaya hidup keluarga tentu tidak ditanggung ya, sehingga kita harus bisa mengedukasi kepada keluarga bahwa pengobatan anak berjalan tapi orang tua tetap harus berusaha ya, supaya nanti pengobatannya jalan tapi kehidupan harus tetap berjalan karena harus didukung oleh kedua orang tua dan juga lingkungan di sekitarnya. Demikian dari
1: baik
2: saya.
1: Dokter Dewi, ini setelah terdiagnosa seperti itu ya, kanker darah pada anak ini, sejauh mana sih efektivitas teknologi atau metode pengobatan saat ini, dokter?
2: Ya, jadi kalau tadi dicurigai gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi, terutama kalau ada pucat, kemudian ada demam tanpa sebab yang diketahui, kemudian ada gejala perdarahan, itu harus segera dibawa ke dokter untuk memastikan apakah anak tersebut memang mengalami gejala kanker darah atau tidak. Nanti pada saat bertemu dengan dokter akan dilakukan pemeriksaan fisik ya, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ini sendiri kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap ya. Jadi nanti akan dilihat kadar hemoglobinnya, kemudian sel darah putihnya, kemudian trombosit untuk pembekuan darahnya, dan juga dilakukan pemeriksaan gambaran darah tepi. Nah, nanti kalau misalnya kita temukan dari pemeriksaan gambaran darah tepinya itu mengarah ke arah leukemia, dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan bone marrow puncture atau aspirasi sumsum tulang dan juga pemeriksaan imunofenotyping. Nah, jadi pemeriksaan penunjang ini yang dokter sebutkan tadi semuanya ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya. Jadi pasien untuk tata laksana leukemia sendiri ini sudah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. Jadi pasiennya tidak perlu dirujuk ke Jakarta atau tempat lain karena kita untuk pemeriksaan penunjangnya sudah lengkap. Nah, nanti kalau dari hasil pemeriksaan penunjang ini memang menunjukkan anak tersebut mengalami leukemia, maka kita akan melakukan namanya kemoterapi ya. Jadi kemoterapi itu adalah pengobatan dengan memasukkan obat ya, memasukkan obat zat kimia yang memang sudah diteliti aman dan mampu untuk mengatasi sel kanker tersebut. Nah, kemoterapi ini ada yang diberikan lewat infus ya, kemudian ada yang disuntikan secara intravena, kemudian ada juga yang disuntikan ke otot intramuskular, ada juga yang melalui tulang belakang ya. Jadi metodenya macam-macam, ada juga yang diminum obatnya ya. Jadi kemoterapi itu ada yang disuntikan, ada yang lewat tulang belakang, ada juga yang obat minum. Kemudian kalau nanti pasiennya itu juga mengalami anemia, maka nanti akan diberikan transfusi darah merah ya. Kemudian kalau dia trombositnya, keping darah untuk pembekuan darahnya itu rendah, akan diberikan transfusi trombosit. Kemudian juga kalau misalnya pasien itu mengalami infeksi ya, misalnya infeksi bakteri ataupun infeksi virus ataupun infeksi jamur, nanti akan mendapatkan antibiotik ataupun anti jamur sesuai dengan indikasi. Juga dukungan dari nutrisi dan juga tentu support kepada pasien dan juga keluarganya.
1: Oke, seperti itu ya dokter ya.
2: Ya.
1: Nah, untuk pengobatan sendiri biasanya berapa lama yang dibutuhkan dokter?
2: Ya, jadi untuk pengobatan kanker sendiri itu tergantung jenis leukemianya ya. Hmm. Jadi kalau dia leukemia akut itu pada anak ada dua, ada akut limfoblastik leukemia, ada akut mieloblastik leukemia. Nah, ini membedakannya dari hasil pemeriksaan penunjang tadi, bone marrow puncture dari aspirasi sumsum tulang dan juga imunofenotyping. Nah, untuk terapi dari akut limfoblastik leukemia ini berkisar sekitar 2 sampai 3 tahun ya, jadi lama, tapi tidak terus-menerus di rumah sakit ya. Jadi ada namanya protokol kemoterapi itu yang menunjukkan kapan pasien harus berobat ke rumah sakit ya. Jadi ada kemonya yang bisa rawat jalan ya, ada yang harus rawat inap ya. Kalau yang padatnya itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan, yang pasiennya harus bolak-balik ke rumah sakit itu sekitar 1 minggu sekali sampai 2 minggu sekali ya. Nah, nanti setelah 6 bulan itu pengobatannya itu lebih panjang ya. Kalau yang untuk resiko biasa itu bisa 3 bulan sekali dia baru kemoterapi yang disuntik, tapi tetap sebulan sekali harus kontrol ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan juga diberikan obat kemoterapi yang oral. Jadi obatnya obat minum, tapi nanti tiap 3 bulan baru yang ada disuntikan. Jadi yang setelah 6 bulan itu kemoterapinya lebih ringan di fase pemeliharaan, jadi menjaga supaya betul-betul sel kankernya bisa hilang. Jadi yang padat itu memang sekitar 6 bulan, setelahnya nanti bisa rawat jalan.
1: Baik, untuk kasusnya sendiri di Palembang ya, khususnya seperti apa nih dokter?
2: Ya, untuk di rumah sakit kita sendiri ya, jadi rumah sakit Muhammad Husin ini kan merupakan rumah sakit rujukan ya, rujukan untuk Sumatera bagian selatan ya, terutama Sumsel ya. Jadi semua kasus-kasus leukemi itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, karena tadi bahwa fasilitasnya itu lengkap ya, baik dari pemeriksaan penunjang sampai tata laksana ya. Nah, untuk kejadiannya sendiri itu setiap bulan itu biasanya pasti ada ya, ada pasien ya. Jadi setahun itu sekitar 8 sampai 12 ada kasus baru ya untuk kasus leukemia ini sendiri.
1: Nah, ini ya kalau berbicara mengenai tantangan yang dihadapi tentunya ya dalam pengobatan leukemia pada anak ini apa nih dokter?
2: Iya. Jadi tantangannya itu satu ya. Kalau kanker pada anak ini dia sering datangnya terlambat ya. 50% kasus kanker itu yang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang terlambat, karena biasanya tuh ada rasa apa namanya, status sih deteksi dininya kurang ya. Jadi oh ini pucat-pucat dikira putih aja gitu ya. Jadi dianggap tidak apa-apa ya, padahal ternyata itu gejala awal dari leukemia. Kemudian keterbatasan lain selain itu, di Indonesia kita sumber dayanya kurang ya. Dokter-dokter di bidang onkonya masih terbatas, kemudian penunjangnya juga masih terbatas ya. Tidak semua center memiliki fasilitas yang lengkap untuk penegakan diagnosis dari leukemia ini sendiri ya. Kemudian tadi datangnya terlambat. Satu lagi nih, masih ada yang memilih pengobatan alternatif ya. Jadi udah didiagnosis dengan leukemia malah pasiennya itu hilang karena takut ya. Takut dengan begitu dia diagnosis dengan kanker langsung gak kontrol lagi ya. Padahal nanti ujung-ujungnya pulang terus dia berobat alternatif, datang lagi dengan kondisi yang lebih berat. Yang tadi dokter bilang bahwa sebetulnya awalnya masih resiko biasa, tapi datang-datang sudah dengan leukosit yang sangat tinggi, perleukositosis. Jadi udah jatuh ke resiko yang tinggi ya, karena mau berobat alternatif itu tidak akan memberikan solusi ya, karena pengobatannya memang harus dilakukan secara medis. Seperti itu ya. Padahal tadi yang dokter katakan bahwa kalau bisa dideteksi lebih awal, lebih dini, maka angka kesembuhannya itu akan jauh lebih tinggi.
1: Baik, Dokter Dewi, kita jeda sebentar ya. Pendengar ya, juga pastinya yang ingin ikut bergabung nanti dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang ya, di kolom live chat nanti akan kami bacakan atensi yang sudah Anda kirimkan untuk program Indonesia Sehat. Tetap terus bersama kami.
0: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram
3: TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi di program Indonesia Sehat. Untuk kesempatan siang hari ini kami menghadirkan tema mengenal kanker darah anak, kapan orang tua harus mulai curiga, bersama dengan narasumber kami. Ada Dr. Dewi Rosaria Ayu, SPAK, dokter spesialis kesehatan anak, subspesialis konsultan hematologi onkologi, Departemen Onkologi di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, dengan tentunya program besar kampanye kanker ya. Baik, dokter, kita sudah tersambung dengan penelpon ini, langsung saja ya kita sapa. Assalamualaikum Pro 1.
8: Halo, Waalaikumsalam Mbak Esi Arnesi.
1: Iya, Pak Zakaria di Kenton.
8: Ya.
1: Ada pertanyaan apa? Silakan Pak Zakaria, ada Dokter Dewi.
8: Oh ya, Dokter Dewi. Halo.
2: Iya Pak.
8: Iya, Assalamualaikum ya Dokter.
2: Waalaikumsalam Pak.
8: Ini dokter, saya barusan ini mengalami musibah dokter, sebulan lalu ponakan saya meninggal karena kanker darah yang wanita yang umur kira-kira 40 tahun. Kemudian yang dikatakan bahwa kanker darah ini katanya ada unsur dari keturunan juga. Memang dulu adik saya pernah kena kanker darah waktu zaman puluhan tahun yang lalu, dan udah lama nih, ini sudah berulang kepada ponakan saya gitu, anak Ayu itu yang meninggal. Kemudian saya mau penjelasannya masalah soal faktor keturunan itu dari kanker darah. Kemudian apakah perbedaannya dengan penyakit autoimun dengan kanker darah itu, apa mirip apa tidak? Mohon pencerahannya, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Zakaria dari Kenten ya. Kita juga turut berbelasungkawa dokter ya. Baik, silakan untuk penyebab dari kanker darah ini apakah juga karena faktor keturunan seperti itu dokter?
2: Ya. Ya, terima kasih Pak Zakaria atas pertanyaannya ya. Jadi kami turut berduka ya Pak atas meninggalnya dari saudara Bapak ya Pak ya. Jadi kanker itu yang seperti dokter katakan ya, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan ya. Faktor genetik itu biasanya tuh terkait dengan mutasi gen tertentu tadi, bahwa ada sindrom-sindrom tertentu yang akan menjadi lebih resiko tinggi untuk terjadi kanker darah ya. Contohnya tadi Down syndrome ya, pasien dengan sindroma Down tuh harus diperhatikan kalau misalnya anaknya ada pucat, ada demam, ada perdarahan, itu harus segera dibawa ke dokter ya. Karena kalau ada Down syndrome itu penelitian tuh memang sudah membuktikan akan lebih berisiko untuk terjadi kanker darah, terutama jenis yang AML, acute myeloblastic leukemia. Kemudian sindrom-sindrom yang lain seperti sindroma Bloom dan lain sebagainya. Nah, tadi riwayat keluarga ya. Jadi faktor genetik itu memang di tubuh kita ini ada risiko genetik yang namanya onkogen ya, risiko untuk terjadi kanker pada seseorang ya. Jadi risiko kanker itu memang diturunkan ada faktor genetik ya. Jadi dia seperti macan tidur ya. Jadi dia tidak akan bangkit kalau tidak dicetuskan oleh sesuatu. Apa saja sih yang bisa mencetuskan tadi ya, paparan zat kimia misalnya polutan, kemudian radiasi, kemudian bisa terpapar dengan pestisida misalnya, jadi merokok misalnya. Jadi kalau dia ada faktor genetik tertentu, faktor genetik dari kanker tadi, bisa nanti macan tidurnya bisa bangun kalau terpapar oleh zat-zat kimia tadi. Nah, tapi faktor genetik ini bukan menjadi salah satu-satunya faktor penyebab ya, bahwa oh ada riwayat keluarganya dengan kanker, ada faktor resiko, memang ada ya. Tapi tadi bahwa dia tidak akan muncul kalau tidak dicetuskan oleh sesuatu. Nah, penelitian juga ada yang menunjukkan kalau seorang anak itu dia punya saudara kandung, apalagi kembar identik ya, misalnya dia kembarannya itu mengalami leukemia, nah maka kembarannya ini yang kembar identik tadi, dia juga akan berisiko, akan lebih berisiko untuk terjadi kanker ya. Jadi memang faktor genetik itu berpengaruh ya, tapi kalau saudara jauh sih biasanya tuh tidak kuat ya, belum pasti akan juga terkena kanker. Tapi tetap tadi bahwa kita harus menjaga pola hidup sehat, apalagi ada riwayat keluarga ya. Jadi tetap menjaga pola hidup sehat yang seperti terkatakan tadi ya, bahwa mesti makannya mesti yang sehat, jangan banyak pengawet, pemanis, pewarna ya. Kemudian tadi jangan merokok ya, kalau bisa tidak terpapar dengan polutan, tidak merokok, tidak minum alkohol ya. Jadi tetap menjaga pola hidup sehat dan juga istirahat yang cukup ya, supaya kita terhindar dari kanker ya. Kalau dari Kementerian Kesehatan tuh ada istilahnya cerdik ya, jadi harus cek kesehatan secara rutin, EC-nya, kemudian E harus nyahkan asap rokok ya. Jadi jangan merokok, baik itu kita sebagai perokok aktif maupun juga perokok pasif. Artinya kalau ada orang merokok di dekat kita, sebaiknya kita menjauh ya, jangan jadi perokok pasif, karena itu juga akan menjadi faktor risiko untuk terjadi kanker ya. Kemudian harus istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat ya, dan juga harus kelola stres ya, supaya kita terhindar dari kanker. Seperti itu. Kemudian tadi, oh ya, satu lagi tadi ya, perbedaannya dengan penyakit autoimun ya. Jadi kanker berbeda dengan autoimun ya. Jadi kalau pada kanker itu dia selnya itu dia bertumbuh secara tidak terkendali ya, sehingga dia mengganggu sel yang lain ya. Seperti pada pasien dengan leukemia, kanker darah, nanti dia sel mudanya, sel limfoblastnya itu akan aktif, pembentukannya jadi banyak ya, sehingga dia sel darah merahnya jadi turun, makanya pasien jadi pucat. Kemudian keping darahnya juga jadi rendah, jadi ada manifestasi perdarahannya. Nah, si sel kanker inilah yang akan kita kendalikan dengan pemberian kemoterapi supaya dia tidak bertumbuh secara terus dan diharapkan nanti bisa hilang. Nah, kalau penyakit autoimun itu dia sistem kekebalan tubuhnya itu yang menganggap tubuhnya tersebut sebagai benda asing ya, sehingga dia bisa menurunkan daya tahan tubuh pasien tersebut. Penyakit autoimun tuh macam-macam ya, salah satunya itu bisa ke yang sering tuh adanya lupus ya. Jadi berbeda antara penyakit autoimun dengan leukemia.
1: Baik, kita beralih ke pertanyaan dari YouTube ya, Dokter Dewi. Ya. Anda ada Siti _ namaku. Dokter, keponakan saya usianya 5 bulan, ASI, HB anak 8. Kata orang puskesmas air susunya kurang asupan gizi ya, karena melihat anaknya lincah. Apakah ini merupakan tanda kanker anak, dokter?
2: Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi kalau pasien itu dengan pucat, itu harus ditelusur lebih lanjut ya, apakah penyebab dari pucat pada pasien tersebut ya. Kalau pada pasien dengan leukemia biasanya tuh gejalanya selain pucat ada keluhan yang lain ya, seperti demam, kemudian ada perdarahan tadi, mimisan, gusi berdarah, bintik-bintik merah di badan, atau ada benjolan di kelenjar getah bening yang membesar, atau pembesaran perutnya ada karena hati dan limpa yang membesar ya. Jadi kalau HB-nya saja yang turun, kemudian anaknya tadi tampak aktif ya, jadi hanya pucat saja ya, mudah-mudahan tidak mengarah ke arah leukemia. Tapi tetap harus dibawa ke dokter, karena tadi sudah diketahui bahwa anak ini mengalami anemia dan HB-nya 8. Kita harus telusur apa sih penyebab anemia, karena penyebab anemia itu macam-macam, salah satunya ke arah leukemia. Tapi tadi kalau melihat gejalanya mudah-mudahan tidak mengarah ke arah leukemia. Tapi untuk membuktikannya, pasiennya harus dibawa ke dokter. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Nah, nanti akan kita ketahui nih apakah mengarahnya ke arah mungkin karena defisiensi besi ya, karena bayi-bayi itu memang dia rentan mengalami anemia defisiensi besi ya, karena lagi percepatan pertumbuhan ya, sehingga dia memang sangat dianjurkan bayi itu yang di atas 4 bulan, bayi yang cukup bulan itu sudah mulai diberikan suplementasi zat besi ya, karena memang zat besi itu sangat diperlukan untuk seorang bayi, kan tadi lagi percepatan pertumbuhan dia membutuhkan zat besi ya. Jadi anak itu tidak boleh dibiarkan mengalami anemia, nanti anaknya jadi lemes, lesu, kemudian daya tahan tubuhnya juga akan lebih rentannya, jadi harus dicari penyebabnya. Kalau memang nanti ternyata penyebabnya karena defisiensi besi, maka kita akan berikan obat aja zat besi ya, tidak perlu diberikan transfusi darah ya, atau apalagi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut tadi mengarah ke arah leukemia ya. Jadi kalau ada tadi udah tahu ada gejala pucat, kemudian udah didapatkan HB-nya 8, maka harus ditelusur lebih lanjut untuk mencari penyebab dari anemianya supaya kita obatin sesuai dengan penyebab anemia tersebut.
1: Baik, Dokter Dewi, ini selain perawatan medis untuk dukungan ya psikologis bagi anak dan juga orang tua selama masa pengobatan ini seperti apa nih harusnya diberikan, dokter?
2: Ya, jadi selama menjalani pengobatan ya tentu harus mendapatkan support ya. Supportnya itu apa ya? Satu, harus dipastikan anak tersebut kontrol ya sesuai dengan jadwal protokol kemoterapi yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Kemudian harus menjaga anaknya jangan sampai infeksi ya, karena leukemianya sendiri yang tadi dokter katakan bahwa dia kekebalan tubuhnya itu akan turun, sehingga anak tersebut akan mudah sakit ya, karena daya tahan tubuhnya akan turun. Ditambah lagi daya dalam proses pengobatan, kalau dalam proses pengobatan itu juga imunitasnya juga akan turun, sehingga anak tersebut harus dijauhkan dari orang-orang yang sakit ya. Artinya kalau ada orang di sekitarnya misalnya ada yang batuk pilek, itu jangan dekat-dekat anaknya ya, apalagi penyakit infeksi yang lain seperti ada yang sakit cacar, ada yang sakit campak, itu jangan dekat-dekat anaknya ya, karena anak ini dia akan rentan tertular ya. Jadi kalau misalnya kita yang sehat, ada orang di sekitar kita yang batuk pilek, kita paling tertularnya kita jadi batuk pilek aja. Tapi kalau anak dengan leukemia yang sedang mengalami pengobatan, itu bisa jadi pneumonia, bisa sesak nafas anaknya ya. Kemudian kalau

0: jadi kena campak atau cacar, cacarnya kena yang berat ya. Jadi harus dijaga jangan sampai anaknya terkena infeksi. Kemudian dukungan nutrisi ya. Jadi kalau menjalani kemoterapi itu dia ada efeknya, biasanya anaknya ada mual, muntah, tidak mau makan ya. Nah, itu harus diberikan dukungan nutrisi yang baik ya. Jadi harus diupayakan tetap asupan makanan itu bisa masuk ya, supaya nanti obatnya bisa bekerja dengan baik dan daya tahan tubuh anaknya menjadi lebih baik ya. Kemudian dukungan nih terutama untuk pasien-pasien yang dari luar kota. Ini luar kota, kita ketahui bahwa pengobatan leukemia ini kan panjang ya. Jadi pasiennya harus bolak-balik ke rumah sakit ya. Nah, oleh karena itu kalau dari kami dari divisi hemato-onkologi anak ya, dari senior saya dokter Dian ya, kami mengelola namanya ada Yayasan Kanker Anak Sumatera Selatan ya. Di yayasan ini bergerak dalam membantu pasien-pasien anak-anak pejuang kanker ya untuk menjalani pengobatan. Programnya itu ada rumah singgah, jadi orang tua yang tidak mampu itu bisa ke rumah singgah Yayasan Kanker Anak ya. Jadi diharapkan dengan adanya rumah singgah ini kepatuhannya akan jauh lebih baik ya, karena kita tahu bahwa pengobatannya lama, kalau rumahnya jauh pasti nanti akan terkendala untuk kontrol kembali, seperti itu
1: ya. Baik dokter, untuk orang tua gitu ya dan juga keluarga di lingkungan sekitar anak yang menderita kanker darah ini ya, mungkin ada pesan khusus yang bisa dokter sampaikan bagaimana tentunya bisa terus konsisten tadi ya untuk melakukan pengobatan seperti apa. Mungkin dokter juga pernah mendapatkan curhatan seperti itu dari keluarga atau orang tua yang anaknya terkena kanker darah ini, dokter.
0: Ya, ya tentu ini menjadi PR untuk kita ya, untuk bagaimana kita mengedukasi orang tua ya, meyakinkan orang tua bahwa penyakit ini bisa disembuhkan ya, penyakit ini bisa disembuhkan. Dan dari penelitian memang menunjukkan bahwa kanker darah ini dia ada obatnya, yaitu kemoterapi yang bisa menyembuhkan penyakit ini ya. Tapi memang responnya itu tergantung dari anaknya sendiri ya, anaknya sendiri, artinya tergantung dari jenis kankernya sendiri yang kita harapkan nanti bisa disembuhkan. Jadi kita sebagai dokter, sebagai perawat dan tenaga medis mengedukasi kepada orang tua bahwa sakit ini ada obatnya dan bisa disembuhkan, tapi kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan tersebut ya, karena itu lagi-lagi kembali ke respon tubuh anak tersebut ya. Tapi kita orang tua wajib menjaga dan mengupayakan yang terbaik untuk anak tersebut ya. Jadi harus dipastikan harus menjalani pengobatan sesuai dengan waktunya, kemudian tadi kontrol secara teratur, kemudian nutrisinya ya, dan juga mencegah infeksi ya, seperti itu.
1: Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Ati di kilometer 9 ya. Ini bagaimana kondisi anak setelah melakukan kemo? Gimana nih dokter biasanya?
0: Ya.
1: Tapi sebelumnya dokter, kita sapa dulu yang melalui telepon ya.
0: Ya.
1: Pro 1.
2: Satu, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan Bapak?
2: Dengan Bapak Iman, Mbak Esi.
1: Pak Iman di?
2: Empat Lawang.
1: Empat Lawang, silakan Pak Iman.
2: Ya, ini tanyakan sama Dokter Dewi ya.
1: Betul Pak Iman.
0: Iya Pak.
2: Iya, penyakit lupus itu apa itu gejala kanker darah apa tidak?
1: Oke. Okay.
2: Penyakit lupus.
1: Lupus ya, penyakit lupus. Ya,
2: satu lagi yang kanker darah itu ada tak gejalanya dari kornea mata?
1: Oke.
2: Okay. Ya, itulah yang Mbak Esi ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman di Empat Lawang. Apakah kanker lupus itu tadi ya, ditanyakan, dan juga silakan nih dokter.
0: Ya, terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya ya. Tadi menanyakan sama sebetulnya kayak pertanyaan Pak Zakaria tadi ya, untuk autoimun ya. Salah satu penyakit autoimun itu adalah lupus ya, sindroma lupus eritematosus ya. Jadi lupus itu berbeda dengan leukemia ya. Jadi lupus itu adalah suatu penyakit autoimun ya, merupakan kumpulan gejala-gejala ya, di mana dia sistem kekebalan tubuhnya sendiri yang menganggap bahwa sel dalam tubuh tersebut sebagai benda asing sehingga dihancurkan. Nah, manifestasi gejala klinis dari lupus sendiri salah satunya bisa terkait dengan hematologi, jadi terkait dengan darah ya. Ada namanya anemia hemolitik autoimun.

0: Jadi salah satu gejalanya bisa melibatkan darah, yaitu penyakit anemia hemolytic autoimun. Gejalanya biasanya pasiennya ada pucat, kemudian anaknya tampak kuning ya, disertai dengan demam ya. Nah, tapi kalau pada AIHA ini, anemia hemolytic autoimun ini dia akan kita dapatkan dari pemeriksaan penunjangnya itu tidak didapatkan adanya sel limfoblast ataupun mieloblast yang mengarah ke arah kanker darah, dan pengobatannya pun berbeda ya. Jadi kalau ada pasien dengan lupus memang bisa datang dengan keluhan pucat ataupun ada gejala demam ataupun perdarahan, tapi nanti dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu akan hasilnya akan berbeda. Kemudian kalau penyakit lupus ini dia juga bisa mengenai organ tubuh yang lain ya, seperti jantung, kemudian ginjal ya, kemudian sendi ya. Jadi keluhan-keluhan awalnya itu memang bisa saja ya datang dengan pucat, demam, perdarahan, nyeri-nyeri sendi ya, tapi nanti dari pemeriksaan fisik dan juga nanti pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan hasilnya akan berbeda ya, baik itu suatu lupus atau ke arah leukemia. Oleh karena itu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan gejala-gejala pucat, maka harus segera dibawa ke dokter ya untuk memastikan apakah penyebab dari pucat tersebut. Tapi lupus tidak sama dengan leukemia ya, jadi pengobatannya pun akan berbeda. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi, Mbak Esi? Satu lagi.
1: Oke, gejala pada mata tadi ya.
0: Oh, gejala pada mata. Jadi leukemia tadi gejalanya yang dokter sebutkan ya, salah satunya juga bisa ke mata ya. Gejala ke mata itu berupa perdarahan konjungtiva ya. Jadi bisa ada merah ya di bagian putih mata ya, ataupun perdarahan di retina ya. Jadi gejalanya bisa juga dengan pandangan mata yang kabur ya. Tapi biasanya kalau ada gejala di mata tadi tidak berdiri sendiri ya, kalau ke arah leukemia pasti datang biasanya dengan keluhan pucat, bukan hanya keluhan di mata.
1: Baik, untuk pertanyaan kondisi anak setelah mengikuti kemo seperti apa biasanya ya, dokter?
0: Kalau setelah menjalani kemoterapi, jadi pada kemoterapi itu kita akan menekan sel kanker tadi ya, sel-sel yang bertumbuh secara tidak terkendali tadi ya, supaya sel ini bisa dihilangkan. Nah, efeknya apa? Biasanya ada mual, muntah, sariawan, kemudian rambut rontok ya, lemes anaknya ya, tapi itu akan kita antisipasi ya. Artinya sebelum kemoterapi pasti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal. Jadi kalau bagus semua baru kita akan lakukan kemoterapi, kalau gak bagus pasti kita tunda terlebih dahulu. Jadi dokter akan memastikan kondisi anaknya memang optimal untuk dilakukan kemoterapi. Kemudian tadi untuk efek sampingnya mual, muntah, itu dokter akan memberikan obat anti mual dan anti muntah supaya anaknya merasa nyaman. Kemudian sariawan, nanti kita kasih obat sariawan, kita edukasi juga untuk menjaga kebersihan mulut, kumur ya, supaya higienitas atau kebersihan mulutnya tetap terjaga. Kemudian rambut rontok itu pada saat menjalani kemoterapi itu rambut bisa rontok, tapi nanti kalau udah tidak kemoterapi lagi nanti rambutnya akan tumbuh kembali.
1: Baik, ini terima kasih juga buat yang sudah bergabung via YouTube ya, ada Nandi Pratama 9780, ini cuma komentarnya untuk asap aja ya, tolong anak-anak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Baik dokter, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita, silakan dokter.
0: Ya, jadi yang terpenting adalah kanker pada anak ini harus bisa kita deteksi dini ya, karena tadi bahwa kalau kita menemukan tandanya itu awal ya, kalau ketemu anak datang dengan pucat, kemudian ada demam tanpa sebab yang jelas, kemudian ada perdarahan apalagi disertai dengan keluhan mual, nyeri-nyeri sendi, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening ataupun pembesaran di perut ya, itu harus segera dibawa ke dokter ya untuk memastikan bahwa ini gejala leukemia atau ke arah kanker darah atau tidak. Jadi ayah bunda, para pendengar sekalian, jangan takut untuk membawa anaknya atau keponakannya yang ada di rumah untuk segera berobat ke dokter, karena tadi prinsipnya adalah kalau kita bisa mendeteksi dini maka nanti kemungkinan untuk sembuhnya akan jauh lebih baik ya, dibanding kalau kita sudah terlambat ya. Jadi jangan takut ya bahwa tadi kanker bisa disembuhkan asalkan kita bisa deteksi dini.
1: Baik dokter Dewi, terima kasih sudah berbagi informasinya bersama kami dalam program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini dokter ya. Ini langsung balik lagi ke rumah sakit?
0: Ya.
1: Langsung beraktivitas kembali. Terima kasih, sukses, sehat terus. Assalamualaikum dokter. Ya, baik pendengar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
1: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
1: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dibutuhkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Litinoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPOP PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROP PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lautaro. Ada Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
1: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka akan berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil yang sudah dipanggil dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang telah digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, pendengar, ada Lala Huta ya, status palsu. Ini lagu Vidi yang di-recycle sama Lala Huta. Gimana nih, sama-sama enak pastinya ya. Membawa kita ke pukul 11:38 di tentunya rangkaian Palembang siang ini. Dari 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama Esi ya, pendengar. Pastinya beragam informasi juga hiburan. Masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti informasi berikut mengenai Kabupaten Banyuasin membidik peluang investasi dan pasar baru melalui aplikasi Otonomi Expo 2026 di Tangerang pada Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah daerah membawa potensi investasi, pariwisata, perdagangan serta produk unggulan UMKM untuk diperkenalkan kepada calon mitra. Bupati Banyuasin Askolani menghadiri pembukaan aplikasi Otonomi Expo atau AOE 2026 di BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 27 Agustus hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka kegiatan yang diikuti berbagai pemerintah kabupaten. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri dan sejumlah duta besar juga menghadiri agenda tersebut. Askolani menilai AOE ini menjadi kesempatan strategis untuk memperluas pengenalan potensi ekonomi Banyuasin. Pemerintah daerah ingin mempertemukan produk unggulan dengan investor pembeli serta mitra usaha dari berbagai wilayah. Dan pendengar, disampaikan Askolani, jaringan kerjasama yang lebih luas dapat membuka pasar baru bagi produk daerah. Masuknya investasi juga diharapkan menciptakan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Banyuasin. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda ya di sepanjang siang ini.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal Formasi dan Inspirasi masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Tepat pada pukul 12 nanti kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1 untuk Anda. Dan selanjutnya menantikan khotbah serta sholat Jumat langsung dari Masjid Sultan Maut Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Polda Sumatera Selatan mengapresiasi wisuda akbar 10.000 santri bebas buta aksara Al-Quran di Palembang Sport and Convention Center. Kegiatan ini menjadi momentum keberhasilan ribuan santri dalam pendidikan baca tulis Al-Quran. Polda Sumsel menilai pendidikan Al-Quran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dan bermoral. Kegiatan tersebut turut dihadiri tokoh agama dan perwakilan BKPRMI se-Sumatera Selatan. Polda Sumsel mendorong sinergi kepolisian, tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Acara ditutup dengan prosesi wisuda dan doa bersama. Polda Sumsel menggelar sholat istiqos sebagai ikhtiar menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk doa bersama agar hujan segera turun di wilayah Sumatera Selatan. Selain doa, Polda Sumsel terus mengingatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutlah. Langkah pencegahan diperlukan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak kabut asap. Polda Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman karhutlah. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Ya pendengar, segera kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Palembang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. حاضرين sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah Jumat kali ini bertemakan tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para nabi dan rasul, rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia, makhluk yang paling mulia, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rawahu Al-Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafaat uzma. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhuma. Syafa'atku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, cintaan kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan faktor penting bagi keselamatannya di hari kiamat kelak. Tatkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihimussalam angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar. Rasulullah SAW justru menjadi satu-satunya Nabi yang mampu memenuhinya. Bahkan ketika sudah berada di dalam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya, bahkan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong umatnya, termasuk mereka yang sudah berada di dalam siksa bara jahannam. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Khuzaimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah, betapa wajibnya kita mencintai baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan mencicipi buah dari pohon terlarang, dia berdoa, "Ya Rabb, atas nama realitas Muhammad, ampunilah aku." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Dari mana kamu tahu Muhammad?" Nabi Adam menjawab, "Ketika engkau menciptakanku dan meniupkan bagian ruhmu kepadaku, ku angkat kepalaku, lalu kulihat di atas tiang-tiang arasy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ku tahu tidak semata-mata engkau sandingkan nama itu dengan namamu, kecuali merupakan makhluk yang paling kau cintai." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Kau benar hai Adam, seandainya tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu." Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Abu Nu'man dan Ibnu Asakir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para sahabat Rasulullah untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai dari orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Betapa cinta sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tergambar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq beristirahat di Gua Thur dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur berbantalkan paha Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Abu Bakar merasa kesakitan karena kakinya digigit kalajengking. Tapi dia berusaha sekuat tenaga menahan sakit hingga mencucurkan air mata, jangan sampai pahanya bergerak, khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah, seseorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menuruti serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidaklah sungguh-sungguh mencintainya. Jadi hadirin, orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya, kemudian banyak bersolawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi dan selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min ashaddi ummati li hubban nas yakununa abdi yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali." Rawahu Muslim. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku, masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta benda mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah, sebagai penutup, mari kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa betul-betul bersungguh-sungguh mencintai dan mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap nantinya kecintaan dan ketaatan kita tersebut akan menjadi asbab kita dapat berjumpa dan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan seterusnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'i Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan orang barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka adalah sebaik-baik sahabat, dan itulah karunia Allah yang maha mengetahui. Al-Quran surah An-Nisa ayat 869 dan 70. Dan yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua serta menjauhkan kita dari segala macam bala dan musibah, termasuk saat ini kita sedang mengalami kemarau yang cukup panjang ditambah dengan kondisi udara yang tidak baik untuk kesehatan kita. Jika ini disebabkan oleh dosa-dosa kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan Engkau uji kami dengan ujian yang tidak sanggup untuk kami pikul. Hanya kepada-Mu ya Rabb, kami berharap ampunan dan pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan fa li nafsihi wa man asafa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك. اللهم صل على محمد. صليت.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang. Dan tentunya kini kami lanjutkan kembali kebersamaan kami menemani Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kejadian yang agak cukup banyak di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, Kertapati, Sukarami, dan Semasang Bulang itu tingkat keterbakarannya dari januari ke sekarang.
3: Artinya relatif sudah baiklah udara di Palembang. Maka dari itu kemarin saya ambil sebuah kebijakan tidak sistem pengajaran sistem daring tetapi offline. Kita mundur masuknya jam 8 dan pulangnya jam 8.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari berita. 6 kecamatan menjadi wilayah paling rawan kebakaran lahan di Palembang dengan 92 kejadian sepanjang Agustus 2026. Perbaikan kualitas udara membuat pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, 6 kecamatan menjadi wilayah paling rawan kebakaran lahan di Palembang dengan 92 kejadian sepanjang Agustus 2026.
1: Sepanjang Agustus 2026, luasan dan angka kebakaran lahan di Kota Palembang meningkat tajam. Berdasarkan data BPBD Kota Palembang, terdapat 92 kejadian kebakaran lahan. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dari bulan Juli sebesar 42 kejadian. Kalaksa BPBD Kota Palembang Ahmad Furkon mengatakan 6 kecamatan di Kota Palembang menjadi wilayah yang paling rawan kebakaran lahan, yaitu Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, Kertapati, Sukarame, dan Sematang Borang. Kecamatan Alang-Alang Lebar dan beberapa wilayah lainnya mengalami kejadian kebakaran lahan cukup banyak selama periode tersebut. Saat ini pihaknya menyiagakan 40 personil untuk mempercepat penanganan kebakaran di wilayah rawan, yang didukung petugas damkar mat di 8 pos pemadam kebakaran.
2: Kejadian yang agak cukup banyak di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, Kertapati, Sukarame, dan Sematang Borang itu tingkat keterbakarannya dari Januari sampai sekarang cukup.
1: Ahmad Furkon menambahkan, peningkatan kejadian karhutla mendorong BPBD memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat di lapangan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, perkuat sektor perikanan unggulan, Pemprov Sumatera Selatan salurkan bantuan benih hingga mesin kapal untuk nelayan.
3: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi menyalurkan bantuan sarana dan juga prasarana kelautan dan perikanan kepada para nelayan dan juga pembudidaya ikan se-Sumatera Selatan yang ditujukan untuk memacu produktivitas serta menjaga keberlanjutan pasokan ikan lokal. Di tengah penyesuaian efisiensi keuangan daerah, Herman Deru menegaskan bahwa Pemprov tetap memprioritaskan sektor perikanan. Keberadaan sektor ini dinilai vital, tidak hanya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai penyedia bahan baku utama industri kuliner khas Sumatera Selatan seperti pempek. Tak sekedar menyerahkan bantuan, Herman Deru juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel untuk terus melahirkan inovasi strategis yang mampu melejitkan potensi daerah. Ia meminta jajaran menyusun program terobosan yang menjadikan perikanan sebagai komoditas unggulan nasional.
4: Yang kita berikan tapi spirit, bagaimana nelayan budidaya, nelayan tangkap, dan turunannya pengolahan itu harus bisa lebih meningkatkan produksinya. Maka dengan stimulus diberikan peralatan tangkap, produksi, mesin pelet dan lain-lain sebagainya kan untuk peningkatan produksi.

0: juga pendinginannya. Ini salah satu sektor penunjang Sumatera Selatan ini untuk bebas dari stunting.
1: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Aris Irwan Wahyu mengatakan, saat ini produksi ikan patin Sumsel kokoh menempati peringkat ke-1 di Indonesia. Bantuan surplus ini diharapkan langsung berdampak pada penurunan biaya produksi budidaya serta meningkatkan kualitas tangkapan nelayan di Sumatera Selatan. Dari Jalan Radio, Haris Kerere, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lainnya, perbaikan kualitas udara membuat pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP.
3: Kondisi kualitas udara di Kota Palembang yang berangsur membaik berdampak pada sistem pembelajaran siswa SD dan SMP. Pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka dengan menyesuaikan waktu masuk dan pulang sekolah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, kualitas udara Palembang kini berangsur membaik. Ia menyebut, dibandingkan hari sebelumnya, tingkat ISPU Kota Palembang yang berada pada kategori berbahaya hingga sangat tidak sehat.
4: Lebih kurang 5 hari yang lalu kita posisi di berbahaya. Berbahaya, sangat tidak sehat, sekarang tidak sehat. Artinya relatif sudah baiklah udara di Palembang. Maka dari itu kemarin saya ambil sebuah kebijakan sistem pengajaran sistem daring tetapi offline. Kita undur masuknya jam 8 dan juga pulangnya jam 15.00.
3: Dengan membaiknya kualitas udara, pemerintah Kota Palembang masih belum menerapkan pembelajaran daring bagi siswa SD dan SMP. Sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu masuk pukul 8 pagi dan pulang pukul 3 sore, sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Petugas pemadam kebakaran hampir pingsan saat berjibaku memadamkan kebakaran lahan di kawasan Kelurahan Pulau Kerto, Palembang.
6: Seorang petugas pemadam kebakaran hampir pingsan saat berjibaku memadamkan kebakaran lahan di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas diduga mengalami kelelahan dan terpapar asap saat berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Usai kondisi kesehatan menurun, petugas tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisi ini menjadi perhatian karena petugas harus bekerja dalam durasi pemadaman yang semakin panjang di tengah meningkatnya kejadian kebakaran lahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Palembang, Kemas Haikal, mengatakan petugas diduga mengalami kelelahan setelah menangani kebakaran lahan. Menurutnya, intensitas kejadian kebakaran yang tinggi membuat beban kerja petugas pemadam semakin berat.
7: Sedikit kecapean, karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat, ya kan? Mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian. Dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan.
6: Kemas menambahkan sejumlah kebakaran bahkan terjadi secara bersamaan sehingga petugas harus bekerja di beberapa lokasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurut Kemas Haikal, pada hari sebelumnya ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarangan. Kondisi tersebut membuat petugas dituntut tetap bekerja maksimal sekaligus menjaga kondisi fisik selama proses pemadaman. Lam Sihar Silitonga melaporkan.
2: Mendengar informasi lainnya terkait Karhutlah, sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah telah dilakukan. Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan Karhutlah di wilayah Sumatera Selatan.
8: Sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karula telah dilakukan mulai dari patroli hingga pengerahan helikopter. Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan Karula di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Sabana. Menurutnya 99% kejadian Karula di Sumatera Selatan disebabkan aktivitas manusia. Karena itu upaya pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan operasi pemadaman. Namun keberadaan patroli udara belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kebakaran baru. Kondisi cuaca yang semakin panas dan kering saat ini memang meningkatkan resiko kebakaran. Namun hal ini tidak otomatis menyebabkan lahan terbakar tanpa adanya sumber api.
9: Di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Polhut dan Pol PP serta kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api, RPK perusahaan dan RPK HTI. Selanjutnya upaya penanggulangan Karula di Sumatera Selatan diantaranya yang pertama penetapan status siaga darurat.
8: Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat menjadi pekerjaan penting. Pemerintah dapat mempercepat pemadaman setelah api terdeteksi. Tetapi pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat tidak memulai pembakaran. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar deklarasi dan pelantikan kepengurusan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS se-Indonesia di Palembang hari ini, mempertegas posisi 1,2 juta lebih personel Satlinmas sebagai pondasi pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintah daerah.
10: Pengurus Pusat serta Daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS se-Indonesia hari ini resmi dilantik dan dikukuhkan bersamaan dengan Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka HUT ke-81 RI di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan kemerdekaan Indonesia harus hadir nyata melalui rasa aman dan ketentraman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bukan sekedar urusan administratif belaka, melainkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Wiyagus menyoroti krusialnya peran Linmas dalam merespon berbagai ancaman terkini mulai dari pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Data BNPB per 25 Agustus 2026 mencatat 5.900 lebih titik panas di 6 provinsi prioritas dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 62.700 hektar lebih. Sumatera Selatan sendiri mencatatkan lebih dari 1.500 titik, disusul Kalimantan Barat sekitar 1.800 titik, dan Kalimantan Tengah sekitar 1.400 titik.
11: Saat ini terdapat 1.258.758 personil Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jumlah tersebut tentunya menunjukkan bahwa Satlinmas merupakan kekuatan sosial dan kewilayahan yang sangat besar. Kekuatan tersebut menjadi semakin berarti karena Satlinmas berada di tengah masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
10: Selain penanganan bencana, Linmas juga disiapkan menjadi fondasi kondusivitas wilayah untuk mendukung agenda strategis nasional di tingkat desa, seperti program makanan bergizi gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, hingga pengentasan kemiskinan. Riana Pridani melaporkan.
2: Mendengar pemerintah Kabupaten Banyuasin siapkan langkah hadapi kabut asap. Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran agar siswa menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar.
12: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak yang tetap mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran agar siswa menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga memantau kondisi cuaca dan kualitas udara bersama Dinas Pendidikan serta BPBD hingga awal September. Jika kondisi panas masih tinggi dan belum ada hujan, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar. Pilihannya dapat berupa perubahan jam masuk sekolah atau penghentian sementara pembelajaran.
13: Berkoordinasi dengan BPBD, melihat prediksi perakiran cuaca sampai dengan awal September. Jadi kalau misalnya sampai dengan awal September tidak ada peluang hujan dan juga tingkat panas masih ekstrim, mungkin di awal September akan kita terbitkan surat edaran untuk penyesuaian jadwal belajar. Bisa saja mereka datang lebih siang atau juga bisa saja diliburkan. Nah, ini sedang kita tunggu hasil perakiraan cuaca, prediksi cuaca sampai dengan awal bulan September.
12: Selain itu, Pemkab Banyuasin berencana melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kemarau. Surat edaran juga telah disampaikan kepada para camat untuk mengajak masyarakat melaksanakan sholat istisqo. Sementara itu, masyarakat Banyuasin berharap langkah pemerintah dapat segera memberikan perlindungan bagi warga yang terdampak kabut asap. Salah seorang warga Banyuasin, Indah, mengatakan kondisi udara yang berasap membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Indah juga berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
14: Kami berharap pemerintah terus memantau kondisi udara dan membantu masyarakat. Apalagi kondisi air bersih sekarang sangat susah.
12: Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker dan segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gangguan akibat paparan asap. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
16: latihan ya, sama mulu-mulu kan ya, karena dilihat dari persiapan sekarang
17: JFC tidak akan terpengaruh
18: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
19: Berita olahraga.
2: Pendengar, Pengurus Provinsi Katanangar seluruh Indonesia, IKASI Sumatera Selatan menggelar kegiatan coaching klinik bagi pelatih dari berbagai kabupaten dan kota di Hall Anggar Jakabaring Sport City Palembang, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan itu untuk meningkatkan keterampilan teknis menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2027 dengan mengaktifkan pelatihan kepelatihan khusus untuk jenis senjata foil tingkat level 1 yang ditujukan bagi para pelatih di daerah. Sebanyak 11 orang pelatih dari 5 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tercatat mengikuti program pelatihan sertifikasi awal tersebut. Para peserta yang hadir meliputi Doli Rosana dari Kabupaten Musi Banyuasin, Ismanika dari Kabupaten Banyuasin, dan pelatihan ini juga diikuti oleh Anissa Oktariani yang mewakili Kabupaten Muara Enim, serta Angga Merdeka Putra dari Kabupaten Prabu Mulih. Perwakilan pelatih dari Kota Palembang diperkuat oleh Dwi Oktaria, Hairil Amri, Abi Rapli Putra, M. Eliansyah Nugratama, dan Aha Budiono. Sementara itu dua peserta lainnya yakni Sulhan Jaya Atmajaya dan Revi Adityo Frandika mewakili pengurus Kabupaten IKASI Ogan Komering Ulu. Dalam coaching klinik spesialis senjata foil ini, IKASI Sumsel menghadirkan Rian Apridani sebagai pemateri utama. Rian Apridani merupakan mantan atlet anggar andalan Sumatera Selatan yang sukses meraih medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON Riau 2012. Ketua Pengprov IKASI Sumsel, Lukman Ahmad, mengatakan bahwa pelatihan foil level 1 ini menjadi langkah dasar untuk menyeragamkan penguasaan teknik dasar di seluruh daerah. Melalui penyeragaman materi level 1 tersebut, IKASI Sumsel optimis dapat mencetak atlet-atlet foil potensial baru yang mampu berprestasi di tingkat nasional, di tingkat regional maupun nasional. Dan pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Enam kecamatan menjadi wilayah paling rawan kebakaran lahan di Palembang dengan 92 kejadian sepanjang Agustus 2026. Perbaikan kualitas udara membuat pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Gak terasa pendengar, sudah sampai lagi kita di penghujung minggu setelah Senin sampai dengan Kamis hingga Jumat ya, berjibaku dengan kerjaan, tugas dan juga rutinitasnya. Akhirnya di hari Jumat mungkin kita bisa agak sedikit rileks ya. Gimana dengan hari Jumatnya nih pendengar? Moodnya gimana nih? Nanti boleh disampaikan di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Mau bilang mungkin happy atau sedikit capek, ngantuk, lega atau justru semangat gitu ya. Nanti boleh disampaikan di Indonesia Banget. Dan tentunya pendengar juga bisa ikutan bergabung dengan mengirimkan lagu, request lagunya ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan pastinya masih akan bersama Esi hingga nanti mendekati pukul 15.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Kemandiru menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok nelayan untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kesejahteraan nelayan di Sumatera Selatan. Hermanderu menekankan pentingnya penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi serta pengelolaan sumber daya perikanan. Bantuan SASPRAS diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para nelayan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menerima audiensi sekaligus berpamitan dengan Kepala BKKP Sumsel yang akan mengakhiri masa tugasnya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh apresiasi. Hermanderu menyampaikan terima kasih atas kontribusi BPKP dalam mendukung pengawasan dan pembangunan di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP diharapkan terus berjalan dengan baik. Pertemuan ditutup dengan penyampaian harapan agar hubungan kelembagaan tetap terjaga. Hermanderu juga mendoakan kelancaran tugas Kepala BPKP Sumsel di tempat yang baru. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan seperti tadi yang Esi sudah informasikan untuk Anda, di Indonesia Banget Anda ingin gabung, ingin ikutan komentar juga seputar topik yang Esi hadirkan, boleh banget ya. Sudah tersambung saat ini, langsung saja angkat teleponnya ya di 0711369977. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Sama Tengku Ardiansah di Kepri Riau.
0: Oke, Pak Tengku di Kepri Riau ya. Gimana cuacanya di sana, Pak Tengku?
1: Oh, cuaca masih berasap.
0: Berasap
1: ini
0: juga ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya, Pak Tengku tadi sudah mendengarkan tema yang saya hadir belum ya?
1: Baru
0: jadi
1: ya,
0: baru gabung langsung bisa ikutan ya di iya, Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Jadi tadi Esi ngomongin soal mood nih Pak Teguh, ini hari Jumat, sebentar lagi weekend gitu ya. Kalau yang menggambarkan moodnya Pak Tengku hari ini apa nih? Happy kah atau justru masih capek gitu ya, karena harus menyelesaikan rutinitas-rutinitas yang harus diselesaikan untuk weekend ini, gimana nih?
1: Enggak, tapi kalau biasanya kalau saya melaksanakan aktivitas itu, saya harus dituntaskan, saya nggak mau bertele-tele gitu loh.
0: Oke. Jadi ya, maunya cepat gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, berarti happy dong karena udah mau selesai gitu ya.
1: Iya, mau selesai ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Tengku sudah sharing di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Pengen denger lagu apa nih Pak Tengku?
1: Oh, dari apa ini? Dari Biru Band.
0: Dari Biru Band ya?
1: Iya, terserah sajalah pokoknya dihadirkan ya.
0: Oke, coba isi cek dulu ya.
1: Kirim-kirim. Ada Bang Gucuk di Desa Sako ya.
0: Iya.
1: Ya, ada Ibu Mas Rito, ada Om Ana ya. Ya, gue semalam mendengarkan di Pro 1 Palembang, buah kru-nya juga. Ini siapa yang berdugas nih?
0: Esi nih, Pak Tengku.
1: Iya, terima kasih Esi.
0: Terima kasih selamat juga.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih sudah bergabung dari Kepri ya. Setelah Pak Tengku, silakan nih di 0711369977. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan?
2: Bang Aldo.
0: Bang Aldo di Pali ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Sisi, Mbak Aci ya?
0: Iya betul Bang Aldo.
2: Ya, suaranya udah kenal.
0: Oke. Baik Bang Aldo, gimana nih untuk tema yang Esi hadirkan di siang ini? Apa sih moodnya yang menggambarkan Bang Aldo siang ini ya di hari Jumat ini?
2: Apa gambut?
0: Mood. Mood itu suasana hati ya, sedang happy kah atau
2: ya, Mbak.
0: Lagi ya, lapar gitu ya. Tadi udah makan siang kah?
2: Sudah.
0: Udah ya. Baik, enggak lapar pastinya ya. Oke, lagi apa nih suasana hatinya? Atau ngantuk justru ya?
2: Ya terutama itu sedikit ya.
0: Oh, sedikit ngantuk ya.
2: Iya. Tapi Aldo sekarang kayaknya happy-happy aja.
0: Happy-happy aja, alhamdulillah.
2: Karena Aldo itu kalau bisa ya disisikan kira-kira ya untuk yang menyedihkan atau untuk yang membuat kita bete ya. Kita itu kalau kita turuti membuat kita itu lemas banget.
0: Oke.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, jadi seperti itu kalau buat Bang Aldo ya.
2: Iya.
0: Oke, pengen dengar lagu apa nih Bang Aldo?
2: Lagunya dari Peter Pan atau Ariel ya, Separuh Jiwa, Jiwaku.
0: Separuh Jiwaku?
2: Iya.
0: Separuh Aku kali ya?
2: Iya, Separuh Aku ya.
0: Oke, baik. Nanti ya.
2: Iya.
0: Bang Aldo, lagunya ditunggu aja. Terima kasih sudah bergabung.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bang Aldo yang ada di Pali ya, Esi sapa kembali di line telepon 0711369977. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, Mbak Eli.
0: Iya, Mbak Eli di Gandus.
3: Tahu sih.
0: Iya dong, dari suaranya gitu ya.
3: Lama kita tidak berjumpa.
0: Betul banget. Gimana kabarnya Mbak Eli?
3: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Gimana hari ini moodnya Mbak Eli sendiri?
3: agak kurang sih mbak.
0: Agak kurang, kenapa?
3: Ya biasa mbak. Loh.
0: Udah banyak yang ikutan ya di belakang ya, krucilnya ya. Gimana, kenapa tadi moodnya agak kurang, kurang apa, kurang bersemangat kah?
3: Iya karena gak hujan-hujan mbak.
0: Oh gitu, nungguin hujan ceritanya ya.
3: Cerah banget.
0: Oke, mudah-mudahan segera turun hujan ya.
3: Temanya apa mbak?
0: Ya itu, mengenai moodnya, gimana nih moodnya hari ini?
3: Agak kurang mood hari ini.
0: Ya kurang mood ya.
3: Kerah banget dari kemarin mbak.
0: Oke.
3: Bau asap.
0: Betul, semoga segera ini ya, membaik cuaca di wilayah kita ya.
3: Ya semoga aja mbak.
0: Amin.
3: Kemarin sempat gerimis juga mbak.
0: Gitu ya.
3: Dikit banget mbak.
0: Dikit tapi sebentar gitu ya.
3: Ya kirain mau hujan.
0: Padahal cuma sedikit gitu ya. Oke.
3: Hanya tetesan embun, kayak tetesan embun aja mbak.
0: Oke, di spill-spill aja gitu ya hujannya.
3: Belum saatnya aja
0: mbak. Belum saatnya, betul. Baik Mbak Eli, pengen denger lagu apa siang ini?
3: Lagu apa ya mbak? Saya mikir dulu boleh mbak?
0: Aduh, mikirnya jangan lama-lama ya. 3, 2, 1, udah. Lagu apa nih? Cepet banget ya.
3: Bingung saya.
0: Bingung jadinya ya.
3: Lagu ini aja mbak. Apa? Aduh, lupa lagi.
0: Aduh.
3: Niki Tirta aja lah mbak, sama Vanessa Angel.
0: Niki Tirta ya. Oke, buat siapa lagunya Mbak Eli?
3: Indah Cintaku ya mbak. Buat ini yang di belakang ada Mbak Aisyah, ada Anggita, Bang Andra sama Kak Robi. Terus ada Sisi, Bang Irin, Mang Udu. Terus siapa lagi?
0: Coba lagi ayo.
3: Lupa saya mbak. Oh ya tadi ada Bang Aldo ya. Bang Herdian juga, Bang Aris Kayu, Bang Ari Bali, Ken Arok. Terus ada Pak Darmawan, Mak Tito, Putri, Pak Freddy. Pokoknya buat semua pendengar Indonesia banget, terutama pendengar penggemarnya Mbak Esi, Mbak.
0: Waduh.
3: Salam kompak, salam keluarga, salam penggemar Mbak Esi juga pokoknya.
0: Oh iya, yang di belakang ya, kerucilnya ya.
3: Saya juga penggemar Mbak Esi soalnya.
0: Terima kasih.
3: Ngobrol sama Mbak Esi, saya enak banget ya Mbak.
0: Waduh, bisa aja nih Mbak Eli ya.
3: Minta nomor HP-nya Mbak.
0: Oh, minta nomor HP, nanti offline aja ya.
3: Oh begitu ya.
0: Iya dong.
3: Saya pengen ngobrol lebih banyak sama
0: Waduh.
3: Mbak Esi.
0: Waduh. Boleh, boleh nanti ya.
3: Bisa aja ya mbak. Semoga
0: terima kasih.
3: Jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin Mbak Eli juga.
3: Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Eli yang ada di Gandus. Dengar, sudah Esi terima ya beberapa atensi dari pendengar Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja Esi hadirkan lagu yang udah di request pastinya di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Kami sapa kembali pendengar yang udah ikutan bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Langsung saja Indonesia Banget.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Kak Isi ya.
0: Iya betul, dengan
1: salam kenal ya Kak Isi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan Ica.
0: Ica, di mana nih Mbak Ica?
1: Ica kebetulan lagi di Makassar.
0: Oh, di Makassar. Ya. Oke, jadi dengerinnya via streaming ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Digital.
0: Oke, RRI digital ya. Oke, Mbak Ica di Makassar. Gimana kalau Makassar cuacanya?
1: Masih panas, udah
0: panas,
1: ada 2 bulan
0: ya?
1: Kali nggak ada hujan.
0: Iya, sama kalau gitu ya.
1: Sama ya.
0: Iya, cuma kita ada ini karena itu. Ada karhut lah, ada asap
1: ya,
0: gitu
1: ya.
0: Mm-mm. Kalau di sana gimana, aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Oke, baik Mbak Ica. Ini tadi ya sih menghadirkan satu tema ya untuk bisa dikomentarin juga. Ini hari Jumat ini apa nih yang bisa menggambarkan Mbak Ica
1: saya,
0: moodnya ya?
1: Kalau setiap Jumat itu saya lagi sedih.
0: Oh, lagi sedih? Kenapa sedih?
1: Karena pas hari Jumat itu kan Mama Ica kan waktu itu meninggal juga. Jadi
0: oh gitu.
1: Saya ingat terus kalau hari
0: Jumat. Oke, waduh. Terus bela sungkawa ya Mbak Ica.
1: Itu pas bulan puasa kan meninggal tahun ini. Ya,
0: okay.
1: Jadi kadang kali ingat aja kalau sedih tapi tiba-tiba.
0: Oke.
1: Okay. Tidak bisa. Karena kita kan nggak boleh ini terlalu sedih-sedih gitu.
0: Betul Mbak Ica.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Hal yang apa namanya sangat berat pasti ya dilalui karena Isi juga udah pernah merasakannya Mbak Ica. Iya, harus kuat ya, Bitaf.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ica pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Nabila Mahrani kalau ada ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Judulnya Ibu Aku Ingin Bersandar.
0: Oke, coba sih lihat dulu ya, cek dulu ya playlistnya. Kalau misalnya yang lain apa nih?
1: Nggak ada lagunya Nabila Mah. Kalau nggak ada itu Kamu dan Kenangan Maudy Ayunda.
0: Oke, okay, Kamu dan Kenangan ya. Kayaknya Maudy Ayunda aja ya. Ini sudah siap
1: iya,
0: nih. Oke, okay, baik.
1: Salam buat semuanya pendengarnya Pusat Palembang.
0: Oke. Okay.
1: Terkecuali katanya selamat siang, selamat aktivitas. Masih juga selamat tugas sampai selesai.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Ica.
1: Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar ya, pendengar Anda Mbak Ica. Ikutan bergabung di Indonesia Banget untuk siang hari ini. Nah ini sudah ada juga beberapa orang pendengar kita yang bergabung via WA. Isi langsung saja bacakan ya. Ini dari Mbak Wenti di Belitung. Oke, request lagu aja. Ada juga Arifin di seputaran Tangga Buntung. Moodnya hari ini biasa-biasa aja karena kerjanya udah selesai. Request lagunya Kangen Band, Pujaan Hati ya. Untuk pendengar Pro 1 buat mbaknya, makasih. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga ada Pak Antoni. Ini ikutan bergabung. Di akhir bulan ini apalagi hari Jumat, pekerjaan telah diselesaikan tetapi akan menunggu bulan berikutnya. Oke, udah selesai juga nih. Pasti happy jadinya ya kalau pekerjaannya udah beres. Selanjutnya juga ada Pak Darmawan ikutan bergabung di Indonesia Banget. Oke, informasinya terima kasih ya Pak Darmawan di Bukit nih. Oke, langsung saja saya hadirkan lagu yang udah di request. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar masih di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Langsung saja Esi sapa penelpon berikutnya, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi, Armusi.
0: Iya, dengan Pak Zakaria di Kanten ya, agak beda suaranya ya. Agak batuk ya Pak ya?
1: Agak batuk-batuk dikit.
0: Oke, jadi kayak lebih serak gitu ya, lebih tebal jadi suaranya. Udah kayak makanan.
1: Kurang minum, kurang banyak kayaknya.
0: Kurang banyak minum. Oke, cuaca
1: udah
0: juga.
1: Udah banyak minum sih?
0: Udah.
1: Udah ya.
0: Karena emang cuacanya lagi gak enak banget ya sebenarnya Pak Zakaria ya.
1: Cuacanya lagi ini benar.
0: Betul. Jadi kita mesti banyak-banyak minum mensiasatinya ya. Oke. Pak Zakaria tadi udah mendengarkan tema ataupun topik yang saya hadirkan di siang ini?
1: Iya, sudah.
0: Sudah ya. Gimana moodnya Pak Zakaria siang ini?
1: Seperti moodnya ini, apa tuh, biasanya pagi tinggi ini Mbak Esi. Karena dari sholat Jumat kan, biasanya dapat ini, apa tuh, jual berkah gitu.
0: Dapat jual berkah ya, Alhamdulillah ya. Oke.
1: Yang penting kalau lagi mood lagi turun Mbak Esi ya. Seperti Aldo tadi ya, jadi ingetin, jangan diinget yang suasana yang lama-lama.
0: Betul.
1: Ingat yang baik saja. Atau ubah suasana, keadaan, posisi, kunjungi tempat-tempat yang baru gitu.
0: Betul.
1: Pokoknya yang baik-baik aja lah, ingetin.
0: Yang baik-baik aja ya, yang enak-enaknya aja, yang happy-happy aja ya, gitu ya.
1: Jangan dibuat ini, hidup ini, jangan buat sedih-sedih.
0: Betul. Baik, pengen denger lagu apa nih Pak Zakaria?
1: Lagunya dari ini ada bandnya.
0: Ada band yang mana?
1: Karena wanita
0: ingin dimengerti. Waduh, udah dinyanyiin sama Pak Zakaria.
1: Dikirim ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Ya, dikirim buat Ilham ya. Bisa Rosa, Aldo, Robi, kemudian Ari di Kayu ya, sama Iwan, juga Bang Adi di Suparame. Kemudian tadi untuk ini juga Ujuk ya. Ujuk sama Sisi ya. Tadi ada juga buat apa itu Andra, Anggita, Ardian juga, kemudian Bang Simon di Kertapati, dan oh ya Pak Nabil Mawan, Ibu Masito, pokoknya semua aja lah ya, kita di Indonesia Banget. Salam sehat, salam persahabatan buat Mbak Esi, terima kasih, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Zakaria juga demikian.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dari Kanten. Silakan nih, selanjutnya kemana lagi untuk penelpon terakhir di Indonesia Banget di siang ini ya, Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmawan ya.
2: Iya.
0: Ya, ada di Bukit, apa kabar ya, Pak Darmawan?
2: Baru pulang.
0: Baru pulang dari masjid?
2: Jumat tadi.
0: Jumat ya.
2: Kan di Masjid Agung agak lama kan.
0: Oh, di Jumatannya di Masjid Agung ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Apa temanya Mbak Esi?
0: Temanya mengenai moodnya hari ini gimana nih, kalau Pak Darmawan lagi happy kah? Atau lagi capek gitu, gitu ya? Jangan
2: yang, berbahaya. Yang jelas kita banyak bersyukur. Bisa sholat Jumat hari ini.
0: Oke, Alhamdulillah ya.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Oke. Baik. Terima kasih yang pasti sudah ikutan gabung di Indonesia Banget di sini.
2: Undangannya ke tanggal 6 sudah sampai ke saya.
0: Oke, terima kasih Pak Darmawan.
2: Ya, dari RRI.
0: Betul.
2: Ya, semua teman-teman yang di luar kota maupun dalam kota, saya sampaikan undangannya melalui saya sama Ibu Masito, itu kan komunitas ya. Sudah sampai dengan saya. Jadi bisa hadir tanggal 6 insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Ya, seperti Robi, si Nadia, Pipi yang di Palembang kan. Pak Jack tadi, Uyu kan. Pak Snow. Jadi kita bisa kumpul di RRI.
0: Baik.
2: Bisa
0: ditunggu kedatangannya ya.
2: Iya, Pak Gandhi juga.
0: Oke, baik. Ya, ya. Terima kasih Pak Darmawan.
2: Sama-sama. Lagunya dipilihkan aja, Mbak.
0: Oke, baik. Makasih ya, ya Pak Darmawan.
2: Mbak, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
2: Cuaca kabut.
0: Betul. Makasih Pak Darmawan ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silanjutkan yang ada di WA. Ikutan bergabung juga dari Lahat. ada Arjuna ya. Lagunya ikutan aja ya. Pastinya terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini, Indonesia Banget untuk hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih akan terus menghadirkan program selanjutnya di Palembang. Sore ini nanti akan bersama rekan Tata ya. Si pamit sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan.

0: ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini.
2: 92,4 FM pada Repro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan Palembang sore ini untuk Anda di hari Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Tata Edin sehingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan ekonomi digital untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Ekonomi digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
0: Ekonomi digital.
2: Ekonomi digital sore hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang berbeda sore hari ini, jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu pemilik kerupuk dan kemplang dan juga catering ya, yang ada di kota Palembang, sebut saja catering Elok pendengar. Nah, jadi nanti kita akan tanyakan ya, seperti apa sebenarnya perkembangan usaha ya oleh pemilik catering dan juga kerupuk serta juga kemplang begitu ya di ekonomi digital sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ada Mbak Siska. Selamat sore Mbak.
4: Sore Mbak.
2: Sehat ya alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat Mbak Tata.
2: Pokoknya harus sehat terus ya.
4: Harus itu.
2: Ya karena kita tahu bahwa Palembang ini sedang tidak baik-baik saja ya, baik dari kualitas udaranya, jadi takutnya nanti berdampak kepada kita semua ya. Nah, ini seperti yang Anda sudah saksikan di layar YouTube kita, jadi ada penampakan dari kemplang dan juga kerupuk yang dibawa langsung oleh ownernya. Ini bikin sendiri?
4: Bikin sendiri Mbak.
2: Ini yang anggur itu juga bikin sendiri?
4: Iya, bikin sendiri Mbak.
2: Repot juga ya Mbak?
4: Lumayan.
2: Lumayan. Oke.
4: Iya.
2: Tapi Mbak suka, mungkin di awal kita kenalan dulu ya, ceritain bagaimana awal mula membangun usaha kuliner ini dan apa sih yang membuat akhirnya memilih bisnis ini ya di tengah-tengah. Banyak nih ada yang bisnis apa kayak baju gitu ya, fashion ya, wastra, songket segala macam. Apalagi base-nya kan Mbak Siska ini kan orang Palembang asli.
4: Asli.
2: Raden ya Mbak ya. Nah kenapa malah memilih kerupuk dan kemplang, bahkan juga katanya juga punya catering gitu ya. Oke, silakan.
4: Ya, awalnya saya tuh membuka usaha ini karena mungkin saya salah satunya saya ini orang Palembang asli, Mbak. Jadi itu Mbak sudah tuh karena kecintaan saya terhadap kuliner khas Palembang, terutama kemplang. Karena saya melihat kemplang ini sangat potensinya besar sekali untuk disukai masyarakat Sumatera Selatan dan bisa kita kenalkan di masyarakat luar daerah sekalinya, yaitu Mbak.
2: Jadi enggak cuma di Palembang saja, bisa ke daerah lainnya juga.
4: Iya Mbak. Okay.
2: Tapi di tengah banyaknya bisnis kuliner sekarang, apa yang menjadi ciri khas atau keunggulan produk yang ditawarkan oleh brandnya Mbak Siska ini?
4: Keunggulannya ya yang pasti kita bisa mempertahankan cita rasanya Mbak, yaitu dari khas Palembang ini.
2: Ya.
4: Tetapi kita juga harus wajib punya inovasi untuk mengikuti tren zaman sekarang, seperti tampilan produk, branding, kemasan, kayak gitu Mbak. Biar generasi muda tuh bisa menarik melihatnya aja itu.
2: Tertarik ya?
4: Ya tertarik.
2: Oke. Tapi sejak kapan sih bisnis ini Mbak? Tahun berapa?
4: Sebenarnya bisnis ini nih saya seriusin tuh di tahun 2015.
2: Sampai sekarang.
4: Sampai sekarang.
2: Oke. Terus sejauh ini kan kita kan selalu berkembang begitu ya Mbak. Apalagi ini sekarang udah di era digital ya. Ada perubahan tidak dalam mempromosikannya ataupun penjualannya gitu Mbak?
4: Sangat ada Mbak. Perubahannya besar sekali kayak gitu. Dulu kan kalau pemasaran itu kan dari lebih banyaknya mengandalkan pelanggan lama Mbak, dari mulut ke mulut, orang ke orang. Nah kalau melalui digital ini kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi kayak gitu Mbak. Yaitu orang yang sebelumnya mengenal produk kita jadi lebih mengenal sampai di daerah-daerah, sampai di luar kota Palembang kayak gitu Mbak.
2: Jadi pelanggannya sekarang udah gak cuma di Palembang aja tapi di luar Palembang juga?
4: Betul Mbak, sampai di luar Palembang.
2: Terjauh dari kota mana Mbak?
4: Jakarta ada, Jakarta. Bandung ada,
2: Bandung
4: Bogor ada.
2: Oke.
4: Okay. Iya, sering dibawa untuk oleh-oleh Mbak.
2: Sering dibawa untuk oleh-oleh. Tapi kalau misalnya kita main sosial media ya, yang paling efektif kalau menurut Mbak sendiri untuk bisnis kuliner Mbak ini apa?
4: Kalau menurut aku sih di Instagram, TikTok, sama di WA, Mbak.
2: Oh, Instagram, TikTok, dan WA, ya.
4: Kalau di Instagram itu kan kita bisa tampilan sama branding produk. Kalau di TikTok itu kan kita bisa, produk kita kan bisa lebih cepat untuk dikenal. Nah, kalau lewat WA itu kita bisa komunikasi dan menerima pesanan lebih lanjut kayak itu, Mbak.
2: Oke, jadi kalau di WA tuh langsung kayak tanya-jawab ya, Mbak, ya?
4: Iya, betul, Mbak.
2: Oke. Nah, ada nggak sih produk yang awalnya biasa aja, tapi kemudian penjualannya meningkat setelah dipromosikan lewat media sosial?
4: Pernah, Mbak. Ada, Mbak.
2: Apa?
4: Awalnya kan produk itu kan biasa saja, karena dari tampilan foto kita rubah, lebih menarik, videonya juga kita lebih lebih menarik lah kita buat. Jadi kan pelanggan itu lebih tertarik dan lebih banyak bertanya tentang, lebih penasaran lagi, Mbak, kayak gitu.
2: Oh,
4: Mbak.
2: Lebih penasaran lagi. Akhirnya lebih banyak yang beli gitu ya, Mbak.
4: Akhirnya ikutan meningkat penjualannya, alhamdulillah, kayak gitu, Mbak.
2: Tapi kalau paling meningkat tuh di momen apa, Mbak, penjualan?
4: Lebaran, Mbak.
2: Lebaran, ya? Iya sih, ya. Kalau lebaran nggak mutus orangnya, kemplangnya.
4: Iya, betul, Mbak.
2: Oke. Tapi Mbak Siska ini kalau jualan kemplangnya tuh, jenis kemplang sama kerupuknya tuh jenis yang kayak gimana sih?
4: Kalau untuk sekarang nih ada kemplang panggang, namanya kemplang badak kalau Palembang, ada kemplang anggur, ada kemplang goreng, banyak macam, Mbak, kayak gitu.
2: Itu dari ikan apa, Mbak?
4: Dari ikan gabus.
2: Sebenarnya dari ikan gabus? Oke. Mana yang paling ribet bikinnya?
4: Kayaknya anggur, Mbak.
2: Anggur, ya? Iya. Nah, kalau untuk dari harga ya, Mbak, ya, itu mulai dari berapa sampai berapa sih?
4: Kalau harga tuh per kilonya di 120.000.
2: Itu yang mana tuh?
4: Seluruh.
2: Oh, seluruh. Oh, jadi sama aja. Mau anggur, mau badak, mau goreng tuh 120.000.
4: 120.000. Tapi kita jual jual di kemasan yang 2 mata, Mbak. 2 ons.
2: Oh, 1/4 ya?
4: Iya, 2 ons itu di harganya di harga 30, Mbak.
2: Harga 30. Iya, ya. Itu mungkin buat yang mau icip-icip dulu,
4: iya, icip-icip
2: ya.
4: Icip
2: jadi
4: dulu,
2: bisa itu. Ambil kemasan yang lebih mini dulu gitu ya.
4: Iya, betul, okay, Mbak.
2: Nah, selain untuk promosi, sebenarnya teknologi digital ini kan juga membantu dalam pengelolaan usaha, ya.
4: Iya, betul, Mbak.
2: Misalnya kayak pencatatan keuangan, stok, pemesanan, atau pembayaran, dan itu semua dilakukan, Mbak?
4: Insya Allah dilakukan, Mbak.
2: Oke.
4: Okay. Dalam mencatat digital ini kan lebih mempermudah kita untuk mencatat transaksi kita, menerima pengeluaran dan pemasukan, kayak gitu. Sudah tuh untuk membantu kita mengelola usaha tuh lebih profesional lagi, Mbak.
2: Oke. Berarti sekarang udah mulai di apa nih, kayak uang usaha sama uang pribadi, rekeningnya udah berbeda.
4: Iya, sudah berbeda.
2: Oke. Okay. Nah, selain untuk promosi, gimana pemanfaatan pembayaran digital kayak Kris dan lain-lain itu? Apakah ini juga membantu dalam usaha sehari-hari, Mbak?
4: Kalau untuk pembayaran Kris itu bagi saya itu sangat membantu sekali, Mbak. Jadi pelanggan itu tidak usah membawa uang tunai, itu kan. Lebih efektif dan lebih praktis lebih aja itu, Mbak.
2: Dan usaha, Mbak, apakai Kris juga enggak?
4: Kris juga bisa,
2: Kris,
4: Mbak.
2: Juga, ya? Jadi memang sangat memudahkan, ya. Tapi ada juga loh, Mbak, yang bilang kalau Kris tuh uangnya agak lama gitu,
4: ya,
2: cairnya.
4: Tergantung di banknya, Mbak, banknya masing-masing. Tapi ya resiko kita pelaku usaha, Mbak, gitu. Yang penting kan pelanggannya nyaman kayak gitu, Mbak.
2: Ya. Berarti Mbak tuh lebih memilih yang pakai Kris dibanding uang cash, ya?
4: Iya.
2: Nggak ribet gitu,
4: nggak,
2: ya, Mbak?
4: Nggak ribet, Mbak.
2: Oke. Nah, kan kerupuk kemplang ini kan salah satu kuliner khas Palembang, ya, Sumatera Selatan. Gimana cara membawa produk tradisional seperti kemplang, kerupuk ini agar tetap menarik bagi konsumen di era saat ini, nih, Mbak?
4: Ya, kalau menurut saya sih kuncinya tradisi itu harus tetap kita pertahankan, Mbak. Mungkin cara memperkenalkannya kita lewat mengikuti zaman aja, Mbak, kayak gitu. Nah, misalnya rasa dan kualitas itu harus menjadi prioritas, Mbak, kayak gitu. Sementara kemasan, branding, foto, video itu harus mengikuti zaman, Mbak, kayak gitu. Cara mempromosikannya juga, kayak gitu. Kita harus mengikuti zaman sekarang dan menarik generasi muda sekarang, Mbak, kayak gitu.
2: Oke. Berarti Mbak Siska juga kenal sama pelanggan-pelanggan Mbak Siska? Ada yang muda-muda kah gitu?
4: Alhamdulillah ada, Mbak. karena kerupuk rempang ini bisa dinikmati siapa saja kayak gitu, Mbak.
2: Oh iya, tidak ini ya, tidak berdasarkan umur gitu ya, Mbak. Yeah. Ya. Siapapun bisa menikmatinya. Yeah. Ya. Oke. Baiklah. Nah, kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih di ekonomi digital, masih bareng Mbak Siska, owner kerupuk kempak dan catering Elok. Buat yang mau tanya-tanya boleh banget di 0711369977. Bisa juga lewat WhatsApp di 0821792790.
3: RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita
1: harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya, Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah, itu kan marak banget tuh.
3: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
5: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
3: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
6: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
7: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Ekonomi Digital.
7: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
6: Ekonomi Digital.
8: Baik, kita balik lagi di ekonomi digital. Dari komplang hingga catering, mengembangkan bisnis kuliner di era digital. Masih bersama Mbak Siska ya, owner kerupuk komplang dan juga catering Elok pendengar ya. Nah, kami masih mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di 0711-369977. Bisa juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bahkan mungkin juga bisa langsung ke WhatsApp-nya kami di 0821-7927-9090 ya. Nah, kalau untuk catering-nya apakah juga sama gitu Mbak, penjualannya, pemasarannya kayak yang dilakukan oleh jenis kerupuk dan kemplang ini?
9: Sama Mbak, lewat digital juga.
8: Lewat digital juga ya, oke. Tapi kalau catering itu dari tahun berapa Mbak?
9: Kalau catering itu lebih dari tahun 2017.
8: Berarti duluan kemplang kerupuknya ya?
9: Iya, duluan kemplang kerupuk.
8: Kenapa akhirnya muncul lah catering ini?
9: Catering itu kan balik tadi kan karena pertama saya itu kan pernah punya pengalaman tuh di acara hajatan Mbak. Kayaknya kayak hajatan kayak ribet dan kalau di kampung-kampung tuh kan kayak gitu. Jadi saya tuh pengen meminimalisir kerjaan itu Mbak, gimana supaya nggak ribet. Jadi kalau yang punya hajatan tuh lebih ke konsen untuk acaranya saja, nggak usah nak mikir ke masakan, biar dibantu dengan catering Elok kayak gitu.
8: Oh gitu.
9: Iya Mbak, gitu.
8: Okay. Akhirnya memberanikan diri lah buka
9: ya,
8: itu.
9: Iya akhirnya.
8: Tapi emang base-nya bisa masak gitu Mbak Siska.
9: Iya, itu bisa masak, bisa dibantu juga dengan, ada chef lah kayak gitu Mbak yang bisa bantu kan gitu.
8: Okay. Dan sampai sekarang akhirnya.
9: Iya, alhamdulillah sampai sekarang.
8: Akhirnya ya sampai sekarang. Okay. Sungguh mulia ya tujuannya. Oke. Okay. Nah, kita balik lagi ke pemasaran digital. Apakah pemasaran digital ini juga membuka pasar baru di luar Palembang atau bahkan luar Sumatera Selatan? Tadi sebenarnya udah di-spill ya. Bisa sih, karena memang pelanggan ternyata juga menjangkau dari seluruh kota ya Mbak Siska. Tapi gimana cara menjaga cita rasa atau identitas tradisional ini ketika memang produk mulai dikembangkan mengikuti tren pasar?
9: Kalau menjaga cita rasa itu kan kita harus tuh bisa mempertahankan cita rasa dari khas Palembang itu sendiri Mbak, yaitu tanpa mengurangi rasanya kan, yaitu mungkin cara pemasarannya aja kita lebih ke mengikuti zaman kayak gitu Mbak.
8: Oke, okay, kalau rasa tuh tetap nggak ada yang berubah.
9: Iya, tetap nggak ada yang berubah Mbak kayak gitu. Mungkin lebih ke kemasan, branding atau yang gitu, mengikuti tren Mbak kayak gitu.
8: Oke, okay. Tetap otentik ya rasa ya, tetap. Bagaimana rasanya ya kerupuk kemplang Palembang lah begitu ya.
9: Iya betul Mbak.
8: Oke. Okay. Nah kalau catering ini kan kayak dia kan juga mengandalkan pesanan ya. Nah gimana apa kalpas masuk ke media sosial kan pasti itu mengubah cara berkomunikasi juga dengan pelanggan ya Mbak.
9: Iya betul Mbak.
8: Itu gimana tuh?
9: Itu kan dari biasanya kan orang kan pertama-tama liatnya lewat IG Mbak. Sudah tuh lanjutnya lewat langsung konsultasinya lewat WA kan yaitu di situ kita bisa langsung konsultasi dari harga, dari menu, jumlah porsi, tanggal acara dan langsung pesanan kayak gitu Mbak lewat WA kayak gitu.
8: Oh gitu. Oke, okay, baiklah. Baik, nah sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingatkan juga ini untuk pendengar semua ya bahwa sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi silakan saja untuk yang ingin menjalankan ibadah salat asar, karena saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Nah kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih. Buat yang mau tanya-tanya boleh ya di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Ada pertanyaan dari 0822-8803, tidak disebutkan namanya ya. Apa yang menjadi tantangan Mbak sebagai owner kerupuk kemplang dan juga catering elok ini dalam kegiatan berjualannya di era saat ini Mbak? Oke, silakan dijawab Mbak Siska.
9: Tantangan terbesar ya Mbak. Yang pasti kita tuh kan harus terus belajar Mbak dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Sudah tuh kita harus rajin membuat konten, berinovasi dan konsisten. Setiap kita menampilkan suatu produk dengan itu tentang usaha kita kayak gitu Mbak.
8: Itu aja tantangannya. Tapi kalau misalkan untuk bahan baku tuh lancar Mbak?
9: Alhamdulillah bahan baku tuh ada di pasar-pasar Mbak.
8: Lancar ya, lancar. Jadi enggak apa?
9: Kemungkinan kecil untuk itunya, tidak adanya kayak gitu Mbak.
8: Oh oke, baiklah, nah udah dijawab ya. Lanjut lagi, lebih enak zaman sekarang apa zaman dulu kalau misalkan untuk mengenalkan produk gitu Pak?
9: Yang pasti kan lebih enak zaman sekarang Mbak.
8: Kenapa tuh?
9: Karena lewat media sosial kan, jangkauan pasarnya lebih luas lagi kan saya itu. Sampai di luar daerah Sumatera Selatan.
8: Gitu. Sampai di luar daerah Sumatera Selatan ya. Jadi memang lebih luas di zaman sekarang. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Lanjut lagi pendengar ya di 0821-7927-9090 atau juga bisa langsung di 0711-369977, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal tadi kan Mbak Siska sempat menyinggung foto dan video ya. Nah, apakah tren foto dan video makanan di media sosial ini juga sangat begitu berpengaruh gitu dalam menyajikan dan juga mengemas produk itu Mbak?
9: Sangat Mbak, sangat berpengaruh Mbak. Kalau tampilan foto dan video kita sangat menarik kan, orang tersebut kan jadi penasaran untuk menanyakan produk tersebut kan. Di situ kan dia bisa langsung menghubungi kita via WA tadi Mbak kayak gitu, tentang nanya-nanya tentang produk kita. Di situ juga kan kemungkinan ada peningkatan untuk penjualan kita kayak gitu Mbak.
8: Oke. Tapi media sosialnya aktif berarti Mbak?
9: Aktif, aktif semua alhamdulillah.
8: Alhamdulillah aktif semua ya. Oke. Okay. Sejak kapan merambah ke media sosial Mbak?
9: Ya kalau media sosial tuh udah lama Mbak, apalagi IG kan, yaitu sudah mungkin pertama kali usaha dibuka sudah ada media sosialnya Mbak.
8: Oh ya. Gitu, sudah ada media sosialnya ya. Ini makin lama suaranya makin kecil ya, kenapa ya?
9: Iya Mbak ya, masih kecil.
8: Santai aja, santai Mbak. Oke. Okay. Nah,
9: kurang dekat mic-nya.
8: Gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Mbak Siska sendiri, seberapa penting sih data pelanggan untuk UMKM kuliner ini?
9: Data pelanggan sangat penting Mbak kayak gitu.
8: Data apa nih yang menurut Mbak Siska ya paling berharga untuk membantu menentukan kayak menu, harga harga bahkan juga promosi atau strategi penjualan gitu.
9: Datanya kayak gitu Mbak. Data pelanggan tuh ya yang data yang pelanggan yang setelah dia memesan itu dia memberikan testimoni untuk produk kami Mbak kayak gitu.
8: Oh, okay.
9: Itu yang sangat penting Mbak kayak gitu. Apalagi testimoni yang positif-positif.
8: Ya.
9: Sangat membantu untuk kelancaran usahanya.
8: Mbak, langsung ya. Di-capture
9: iya,
8: itu pasti. Oke. Okay. Nah, kan bisnis kuliner ini kan juga banyak ya Mbak ya. Nah, gimana nih jaga cara menjaga persaingan bisnis kuliner yang begitu ketat ini gitu?
9: Yang pastikan kita jangan mengubah cita rasa yang kita punya Mbak kayak gitu. Sudah tuh kan memang persaingan itu kan di zaman sekarang ini kan semakin terbuka Mbak kayak gitu. Di situ kita harus sebagai pelaku usaha tuh harus berani berinovasi kayak gitu Mbak. Mengikuti tren zaman sekarang kayak gitu. Kayak itu sudah tuh lebih ke mempertahankan pelanggan yang sudah pernah kayak gitu nah Mbak.
8: Kayak itu. Oh, gitu.
9: Ya, itu.
8: Oke, jadi kalau misalkan ada yang jual produk yang serupa dengan Mbak Siska nggak masalah gitu ya?
9: Nggak masalah, kan rezeki di tangan Allah.
8: Oh ya, iya sih. Benar. Oke. Iya, tapi kan memang kenyataannya seperti itu ya Mbak ya.
9: Yeah.
8: Kita kan melihat kanan kiri tuh kayaknya, oh dia jualan ini juga nih. Apalagi catering kan Mbak. Kan orang juga banyak pilihan ya mau catering apa, catering apa gitu kan ya. Oke. Saya bacakan lagi nih WA yang masuk di 08217927900 dari 08217958 sekian. Persaingan bisnis kuliner di media sosial itu kan sangat ketat. Apa yang membuat pelanggan memilih membeli kembali dari suatu usaha itu bukan hanya membeli sekali karena melihat konten viral. Nah, silakan dijawab Mbak.
9: Yang pasti kan dari awal kita tuh dengan pelanggan tuh harus bisa membangun kepercayaan dulu Mbak, yaitu melayaninya dengan baik, itu sudah tuh memberikan kepuasan terhadap pelanggan kayak gitu terhadap produk kita.
8: Oke, baik. Nah, ikut live jualan juga nggak sih Mbak?
9: Tidak Mbak, belum Mbak.
8: Oh belum ya. Oke. Ada rencana untuk live jualan?
9: Ada rencana.
8: Ada rencana. Terus kenapa belum live jualan Mbak?
9: Mungkin belum ada waktunya kali Mbak.
8: Wih deh, sibuk sekali. Oke deh, lanjut lagi nih silakan pendengar ya untuk mau tanya-tanya di 0711-369977 di 0821-792790. Tapi menurut Mbak Siska sendiri UMKM saat ini nih masih bisa berkembang nggak sih tanpa memanfaatkan digitalisasi?
9: Masih bisa Mbak. Tapi kalau kita tanpa memanfaatkan digitalisasi itu kan akan lebih sulit untuk berkembang kan dibandingkan pelaku usaha yang memakai digital kayak gitu.
8: Jadi kayak ketinggalan begitu ya?
9: Iya, kayak ketinggalan kayak itu. Sudah tuh kan kalau pelaku usaha yang pakai cara lama itu ya harus sabar untuk berproses dulu Mbak kayak gitu.
8: Berapa lama Mbak berprosesnya itu?
9: Iya. Ya tergantung kesabaran kita Mbak, namanya proses kan.
8: Kalau Mbak Siska kan ngalami juga gak sih?
9: Sangat-sangat mengalami.
8: Berapa tahun lah?
9: Sekitar 5-4 tahun lah kayak gitu.
8: 4-5 tahun ya. Oke, baiklah. Nah, jadi balik lagi ke testimoni ya. Pernah gak mendapatkan testimoni negatif? Bahkan mungkin juga komplain ya di media sosial?
9: Sangat pernah Mbak. Yang namanya komplain itu kan pasti adalah kita temui ya di setiap usaha kita kan kayak gitu. Tapi kan kita jangan langsung emosi atau defensif dulu kan untuk menanggapinya. Ya itu juga menjadi masukan tentang usaha kita. Jadi kita tahu bagaimana apa usaha kita itu yang perlu kita tingkatkan dan kita buat lebih baik lagi kayak gitu Mbak.
8: Oke. Berarti mengubahnya menjadi evaluasi untuk bisnis ya Mbak ya. Gimana cara menghadapi komplain ini Mbak? Apa yang Mbak Siska lakukan?
9: Iya, yang pertama kita dengar dulu Mbak. Kedengar dulu kan ya itu. Sudah tuh kayak kalau memang ada niatnya kita minta maaf kan gitu ya itu Mbak, ya itu. Ya yang namanya usaha tuh ya resikonya ketika ada yang negatif atau komplain. Kesel selain rugi.
8: Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan komplain-komplain kayak gitu, produknya diganti atau cuma sekadar di apa, dengarkan saja masukannya?
9: Ya kalau masih kecil ya mungkin bisa saling ngerti dulu. Kalau besar kita ganti ya Mbak Ersi itunya. Ya kesalahannya kayak gitu.
8: Tapi ada gak sih Mbak momen ketika pengen merasa berhenti berusaha?
9: Ada juga sih Mbak, nama B manusia kan kayak itu ada
8: pas kapan tuh Mbak?
9: Ada model,
8: pas ngerasa ada, kayak apa gitu?
9: Ada model jenuhnya kan kayak gitu Mbak. Ya mungkin di satu masa saat pemasaran lagi sepi kayak gitu Mbak, yaitu saat lagi ya namanya naik turun mental kayak gitu Mbak. Gitu ya, itu aja Mbak.
8: Jadi pernah ada ngerasa momen?
9: Iya.
8: Nah, waktu COVID gitu?
9: Waktu COVID juga kan, tapi masih berguyur lah dikit-dikit kayak gitu Mbak. Masih terus berjalan kan kayak gitu.
8: Oke. Mana yang paling sulit Mbak? Mendapatkan pelanggan pertama atau membuat mereka menjadi pelanggan tetap?
9: Membuat mereka menjadi pelanggan tetap.
8: Itu paling sulit ya?
9: Paling sulit.
8: Oke. Okay.
9: Mempertahankan itu lebih sulit.
8: Lebih sulit ya. Nah, ketika pesanan meningkat, apa tantangan yang justru tidak terlihat oleh pelanggan tetapi sangat terasa bagi pemilik usaha?
9: Ketika apa itu Mbak?
8: Ketika pesanan meningkat ya.
9: Iya.
8: Apa tantangan yang justru tidak terlihat oleh pelanggan? Pelanggan tuh kan nggak mau tahu ya. Nah, yang sebenarnya dirasain oleh owner apa gitu ketika pesanan meningkat? Ya, ini, ketika pemasarannya meningkat, apa sih tantangan yang justru nggak terlihat nih oleh pelanggan gitu? Apakah owner begadang gitu kan ya 2x24 jam dalam mempersiapkan produk gitu?
9: Oh iya iya iya, ketika ketika ini apa peningkatan? Ya sulitnya mencari bahan baku Mbak, misalnya kekurangan kan kayak gitu Mbak.
8: Sementara ya, pelanggan masih mau harus ada
9: produknya,
8: ya
9: itu produknya kayak gitu. Ya, ha, okay. Sudah tuh kan harus begadang Mbak gitu menyiapkannya kan ya itu.
8: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan pas momen Lebaran ya Mbak ya, itu memang begadang juga nggak sih?
9: Tidak juga Mbak itu kan diatur ya, waktunya kan kayak
8: oh
9: gitu,
8: diatur
9: Mbak.
8: Waktunya ya oke okay. Berarti paling lama lemburnya sampai jam berapa?
9: Kalau lembur tuh sampai jam 8 malam sudah Mbak kayak gitu.
8: Oh gitu. Berarti Mbak Siska tuh emang nyetok produk banyak?
9: Iya
8: Oh gitu. Nah kalau hari-hari biasa produk tuh laku terjual berapa banyak Mbak?
9: Kalau hari biasa tuh paling 100 kilo Mbak lakunya Mbak.
8: Setiap hari?
9: Iya setiap hari. Tidak juga. Giliran lagi banyak pesanan aja Mbak itu.
8: Tapi kalau misalnya pas momen Lebaran?
9: Nah, kalau momen Lebaran tidak bisa dihitung Mbak.
8: Paling banyak lebih
9: satu
8: ya?
9: Satu ton
8: ya. Wow. Lebih. Oke, okay. Tapi open reseller juga nggak sih?
9: Iya, saya
8: open reseller makanya juga. Makanya mungkin banyak juga pelanggannya yang datang dari reseller-reseller itu ya Mbak ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Saya tanyakan lagi. Nah kan banyak UMKM ini kan berlomba-lomba membuat konten ya. Nah kalau menurut Mbak Siska, apa yang lebih penting nih? Konten yang viral atau konten yang mampu menghasilkan transaksi?
9: Konten yang viral Mbak.
8: Viral.
9: Kalau viral itu pasti ada transaksi kan kayak itu.
8: Oh kalau kalau viral pasti ada transaksi ya.
9: Okay. Kalau transaksi itu belum tentu viral kayak gitu Mbak.
8: Gitu ya. Kayaknya pengalaman ya. Tapi gimana Mbak cara membangun kepercayaan pada pelanggan secara online ini?
9: Kita bisa menampilkan produk itu semenarik mungkin, Mbak bisa membuat konten bagaimana cara membuat produk kayak gitu Mbak, cara bagaimana cara pengemasannya kayak gitu. Di situ kita bisa membangun kepercayaan kepada konsumen kayak gitu.
8: Oke, ya. Apalagi ini misalnya konsumen ini pertama kali belum pernah mencicipi produk Mbak gitu kan ya.
1: Pasti yang dilihatnya kan pas
8: Kabelnya kesenggol kayaknya. Iya. Pasti. Ah ya, kabelnya kesenggol.
1: Pasti yang dilihatnya kan
8: masih kesenggol tuh Kak. Sebentar ya. Lanjut aja Mbak, ngobrol aja.
1: Pastikan yang dilihatnya kan foto dan video, Mbak.
8: Kalau oh, pasti yang dilihat.
1: Pesanan lewat media sosial kan ya.
8: Jadi kalau misalkan foto sama videonya bagus, mudah-mudahan bagus juga gitu transaksinya gitu ya. Oke, baiklah. Kayaknya mic-nya tahu Mbak, Mbak Siska malu-malu makanya jadi di prank dulu sama mic-nya.
9: Sama mic-nya.
8: Iya. Oke. Nah, kalau apa sebuah konten tuh mendapatkan views yang banyak ya. Tapi enggak menghasilkan penjualan. Apakah konten tersebut tetap bisa dianggap berhasil?
9: Kontennya tentang apa dulu Mbak? Dia tentang produk ya? Tentang penjualan?
8: Tentang penjualan.
9: Belum tentu Mbak. Mungkin dia lebih apa? Lebih maksimal lagi buat kontennya kan supaya lebih dipercaya oleh pelanggan ya kayak gitu Mbak.
8: Oke.
9: Ya mungkin kita evaluasi ada kekurangannya dari konten itu Mbak kayak gitu.
8: Oke. Berarti walaupun yang lihat banyak, belum tentu juga itu bisa menghasilkan transaksi.
9: Iya.
8: Ya? Oke. Tapi menurut Mbak Siska penting nggak sih personal branding?
9: Sangat penting Mbak personal branding tuh.
8: Sangat penting ya?
9: Iya. Jadi kan orang tahu produk apa yang lagi kita jual kan, yang akan kita pasarkan.
8: Oke. Berarti kalau Mbak Siska juga menampilkan personal brandingnya gitu?
9: Iya, berusaha personal branding terus Mbak kalau pelaku usaha ini kan.
8: Kalau enggak kenapa emang ya Mbak?
9: Ya orang mana tahu kita jualan apa Mbak.
8: Oke.
9: Iya. Yeah.
8: Tapi apa sih Mbak sisi tersulit dari menjaga bisnis kuliner ini biar tetap menghasilkan keuntungan? Yeah. Misalnya nih bahan baku kan juga kadang naik gitu. Nah gimana nih?
9: Yang pastikan kita kesulitannya di saat banyak pesanan harga bahan baku naik. Mbak sudah tuh. Ya sudah tuh yang kesulitan yang kedua tuh mempertahankan cita rasa. Yang awalnya orang tadi suka dengan rasa ini kayak tiba-tibanya berubah. Karena itu yang mempertahankan cita rasa itu Mbak yang lebih sulit.
8: Oh gitu, oke. Baiklah, kalau pengalamannya Mbak Siska sendiri yang tersulit dalam menjaga bisnis kuliner ini tapi ya, tetap harus ada untungnya nih gitu, apa?
9: Yang tersulitnya gitu, apa Mbak ya?
8: Apa? Apakah sama juga kayak misalnya harus tetap menjual produk dengan harga yang sama ya?
10: Naik tapi ya kita jualnya
9: bahan baku tapi harga jualannya tetap sama Mbak.
8: Iya.
9: Bahan baku naik tapi harganya tetap sama kayak gitu.
8: Agak pusing nggak sih ya?
9: Sangat pusing Mbak itu karena kan ada gaji karyawan.
8: Nah, ya ada gaji karyawan. Terus nanti ukurannya misal kayak kemplang, ukurannya tuh dikecilin apa enggak?
9: Enggak lah Mbak.
8: Tetap ya?
9: Tetap, karena orang taunya kan segitu Mbak ukurannya kayak gitu, timbangannya, tampilan produknya kan kayak gitu Mbak.
8: Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, baiklah kita break lagi dulu, nanti kita balik lagi masih di ekonomi digital, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Ma, lihat deh, Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
12: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
11: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
12: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
13: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.
14: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
15: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
16: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
17: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
16: Betul.
18: Ekonomi digital.
19: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
18: Ekonomi digital.
8: Masih di ekonomi digital, pendengar, masih bersama owner dari kerupuk kemplang dan catering Elok ya, yang pasti emang belum dinyalain, Mbak. Yang pasti masih bareng Mbak Siska ya di sini. Lanjut lagi kita ngobrol ya Mbak Siska ya.
9: Iya. Yeah.
8: Oke. Okay. Nah, ini di segmen terakhir tadi kan sudah disampaikan bahwa UMKM kuliner sebenarnya saat ini masih bisa berkembang tanpa memanfaatkan digitalisasi, tapi ya ada kemunduran gitu ya, Mbak ya. Enggak
9: cepat ini.
8: Enggak cepat
9: pemasarannya.
8: Pemasarannya. Nah, sekarang saya tanyakan apa tantangan terbesar ketika membawa bisnis kuliner tradisional atau usaha yang sudah berjalan secara konvensional ini ke dunia digital?
9: Tantangan terbesarnya adalah yang pasti kita harus bisa belajar dan beradaptasi, Mbak. Seperti membuat konten, berinovasi dan berkomunikasi di media sosial tuh dengan lebih baik lagi kayak gitu, terus mengikuti tren dan tetap konsisten untuk upload produk kayak gitu, Mbak. Okay. Tantangan terbesarnya kayak gitu.
8: Tantangan terbesarnya. Nah, kalau kita bicara persaingan ya, apakah digitalisasi ini justru membuat UMKM semakin mudah berkembang atau malah membuat persaingan semakin besar? Semakin berat gitu?
9: Dua-duanya, Mbak.
8: Dua-duanya. Iya. Mudah berkembang iya.
9: Iya, dari semakin bersaing juga semakin terbuka kayak gitu, Mbak.
8: Tapi kalau misalnya Mbak Siska sendiri menganggap persaingan itu seperti apa sih?
9: Pesaing itu adalah
10: tantangan
9: bagi aku, Mbak. Tantangan untuk kita belajar kan kayak itu. Tantangan untuk bisa kita, kalau bisa kasih info kan kayak itu dengan teman kita kayak gitu ya. Ya, semakin kita menganggap itu tantangan, berarti kita semakin belajar, semakin tahu ilmu apa yang kurang ada pada diri kita kayak gitu, Mbak.
8: Oh, gitu. Ya. Oke. Tapi kalau Mbak Siska sendiri mendapatkan ilmu-ilmu itu dari mana aja sih, Mbak?
9: Dari media sosial kebanyakan.
8: Dari media sosial. Oke. Yeah. Berarti misalnya lagi scroll apa terus dapat terus diterapkan gitu ya. Oke. Enggak ada mentor khusus gitu.
9: Kadang-kadang ikut pelatihan juga sih, Mbak, kayak gitu tentang ilmu marketing kan yaitu tentang psikologi kan yaitu kadang ada juga lah mentor-mentor kayak gitu, Mbak.
8: Oke, diterapkan jadi ya. Oke. Berarti semakin banyak sebenarnya ilmu-ilmu saat ini ya yang bisa diterapkan gitu ya.
9: Lebih mudah kita belajarnya dengan ada media sosial ini, Mbak. Lebih banyak mudah, info. Ya.
8: Lebih mudahnya tuh ngerasa apanya yang mudah tuh?
9: Misalnya kita apalagi AI, Mbak, apalagi kita pengen informasi apa ya kita buka aja AI kayak gitu, Mbak. Lebih banyak kan di situ kan ya.
8: Oh gitu. Nah, saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang masuk di YouTube Pro 1 Palembang ya. Dari Nurmala Dewi. Hai, assalamualaikum Mbak, mau tanya nih Mbak, gimana cara Mbak kalau bahan baku untuk kemplang atau kerupuknya itu ada kenaikan, apa ini berpengaruh untuk harga, bagaimana mengatasinya, silakan dijawab. Oke.
9: Iya, kalau ada kenaikan bahan baku tuh kan yang pasti kan untuk menaikkan harga tuh kita lihat juga pesaing kita, Mbak, lihat juga di lingkungan kita yang jual sama kayak gitu, naik atau tidak. Kalau selagi itu bisa masih belum bisa untuk dinaikkan ya jangan dinaikkan dulu nanti kan kayak gitu, Mbak. Nanti pelanggannya jadi keberatan kayak gitu, Mbak.
8: Oke. Udah dijawab ya pertanyaannya ya. Oke. Kalau menurut Mbak Siska apa sih kesalahan yang pernah dilakukan dalam pemasaran digital dan akhirnya menjadi pelajaran penting sampai sekarang?
9: Kalau menurut aku tuh kan digital itu kadang wong tuh kan ya, hanya jual produk saja, Mbak, dimanfaatkannya tuh tanpa informasi yang lebih dalam tentang produk itu, misalnya cara buatnya, cara kemasannya, kan yaitu cara masarkannya kan, kita kan harus memberikan ilmu yang lebih banyak lagi untuk pelanggan.
8: Baiklah. Jadi kalau harus ada sharing kayak tips-tips
9: iya, itu, tips-tips, gitu ya,
8: cara bikin-bikin membuat, gitu,
9: konten-konten yang
8: emang nggak apa-apa, Mbak.
9: Ya nggak apa-apa Mbak, karena itu kan sudah di zaman sekarang ini untuk meyakinkan pelanggan kan Mbak.
8: Oh, kalau kita buat sendiri loh produknya.
9: Iya, iya.
8: Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah terakhir nih Mbak Siska, apa yang mau disampaikan kepada pendengar, mungkin juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan? Mungkin ada...
9: Kalau menurut aku sih, kalau untuk memulai suatu usaha itu mulai aja dulu Mbak, kayak gitu. Jangan merasa terlambat untuk belajar ilmu digital. Mulai aja dulu dengan yang sederhana kayak gitu, mulai dari WhatsApp bisnis, Instagram dan TikTok kan kayak itu. Kalau pengalaman aku pribadi tuh, aku tuh megang tiga konsep Mbak dalam hidup aku, dalam membuka usaha itu. Ya yang pertama itu, aku tuh kalau nak menaikkan omset itu, kita harus ubah mindset dulu Mbak. Mindset kita harus lebih positif dulu. Yang kedua, energi kita positif harus. Yang ketiga, jaga-jaga dengan lingkungan yang toksik.
8: yang ketiga itu penting ya. Oke.
9: Iya itu Mbak.
8: Oke, baiklah. Nah dicatat ya pendengar ya, itu tips dari Mbak Siska ya. Oke, baik. Mbak Siska, makasih banyak ya.
9: Sama-sama. Udah
8: sharing informasi ke pemirsa dan juga pendengar RRI di sore hari ini. Sukses selalu untuk perjalanan bisnisnya ya.
9: Amin.
8: Untuk Keplang dan juga catering Elok. Ya kalau misalkan orang mau pesan, kemana nih Mbak hubunginya?
9: Bisa di IG-nya di Elok Catering Palembang.
8: Elok Catering Palembang.
9: Kalau di WA-nya di 0852 795 3406.
8: Oke. Baiklah, nah, jadi bisa ke sana ya pendengar ya. Oke, kita akhiri perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak Siska. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Baik pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan ekonomi digital sore hari ini, dari Kemplang hingga catering, mengembangkan bisnis kuliner di era digital bersama owner kerupuk Kemplang dan catering Elok, Siska ya, baru saja menemani Anda di sore hari ini. Sekian ekonomi digital untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba.
20: Ekonomi digital,
21: ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: listriknya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby.
1: Jadi dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens.
2: Selamat sore pendengar, itulah informasi diantaranya yang akan kami hadirkan untuk Warta Belajar Sumba edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama di Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar dan pemirsa, OJK Otoritas Jasa Keuangan Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Prayoto, RRI Bandar Lampung.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. OJK yang juga masuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online akan terus memberikan edukasi pada masyarakat terkait bahaya judi online. Kepala OJK Lampung Otto Fitriandi berpesan pada masyarakat, khususnya warga masyarakat Lampung, untuk tidak melakukan aktivitas judi online. Dirinya memastikan bahwa judi online tidak akan memberikan kesejahteraan, justru sebaliknya akan merugikan diri sendiri. Menurutnya dampak judi online sangat luar biasa dan harus diwaspadai. Pasalnya sudah banyak kasus-kasus tindak pidana kriminalitas yang terjadi berawal dari judi online.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya atau gawainya. Karena kadang-kadang iklan judi online itu ada ads-nya, tiba-tiba pop-up muncul iklan judi online. Nah, kita ini kan keponya tinggi nih orang Indonesia nih. Makin dilarang, makin dibilangin, makin kepengen tahu kan, nyoba Iya, kadang-kadang algoritma yang dibangun oleh judi online itu hati-hati. Kita tuh seolah-olah menang di awal. Tapi di buntutnya, di belakangnya tuh nggak ada. Nah, kalau sudah jadi kecanduan kan bahaya. Yang namanya sistem itu pasti disetting demikian untuk menguntungkan bandarnya. Kalau menguntungkan orang banyak, nggak ada orang mau jadi bandar judi online. Ya kan? Ya rugi. Siapa yang mau jadi bandar judi online kalau dia rugi? Pasti akan dibuat algoritmanya tuh untuk menguntungkan bandarnya. Itu percayalah, nggak akan mungkin judi online itu dibuat algoritma sistemnya itu untuk menguntungkan semua orang yang terlibat dari judi. Duitnya dari mana kalau semua menang? Pasti akan menguntungkan bandarnya, dan selama ini sudah terbukti yang mendapatkan keuntungan itu dari bandar-bandarnya. Jadi semaksimal mungkin dihindari.
1: Lebih lanjut, Otto Fitriandi mengatakan OJK telah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk memberantas judi online di sektor jasa keuangan dengan menjalin koordinasi dengan perbankan, Kominfo dan PPATK untuk mengatasi hal tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Inaris untuk melaporkan kejadian maupun potensi bencana di wilayah masing-masing. Dan kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan. Laporan selengkapnya bersama Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk aktif

0: pun potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing melalui aplikasi Inaris yang telah dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan kondisi bencana sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan aplikasi Inaris penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan terhubung, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat nasional. Saprizal menjelaskan masyarakat dapat mengunduh aplikasi Inaris melalui smartphone.
1: Mereka sudah menginstal Inaris tersebut dan mengisi biodata mereka, mengisi koordinat lokasi mereka, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pengaduan bencana di sana. Jadi salah satu fitur-fitur dari Inaris tersebut, masyarakat bisa menyampaikan informasi bencana yang ada, yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dengan mereka menyampaikan informasi-informasi kebencanaan tersebut, maka komunikasi kebencanaan ini akan menjadi cepat, ya, karena bisa diakses oleh
0: Dia berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.
0: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat.

0: Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan Vox Pop yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat tentang antisipasi judi online.
1: Ya, untuk judi online sih sangat-sangat memberikan dampak buruk ya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perekonomian semuanya. Karena uang yang didapat itu ya larinya ke judi online dan ke mungkin ke Kamboja atau apa. Jadi tidak berputar di UMKM, tidak berputar di sini. Jadi itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas seperti penutupan mungkin rekening-rekening. Apalagi kan kemarin kita lihat Mandiri saja bisa melakukan pemblokiran rekening. Masa ketika judi online tidak bisa dilakukan pemblokiran rekening.
2: Dalam meningkatkan literasi keuangan, kita harus pahami bahwa judi online menggunakan algoritma sistem yang dirancang agar pemain selalu rugi. Tidak ada skema kaya instan melalui perjudian. Nah, untuk filter konten dan aksesnya sendiri, gunakan eksistensi atau aplikasi pemblokir iklan berupa ad blocker serta situs taruhan di ponsel dan komputer pribadi Anda.
3: Untuk menghindari judi online tentu harus menyibukkan diri ataupun fokus bekerja, kemudian tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada ataupun iklan di internet. Yang penting bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang jelas.
4: Baik, untuk mengantisipasi judi online ini tentunya harus kita alihkan ke aktivitas positif seperti mengisi waktu luang dengan hobi, olahraga, ataupun kegiatan produktif agar terhindar dari rasa bosan yang memicu keinginan untuk mencoba-coba atau melakukan hal-hal yang sifatnya berarah ke judi. Dan tentunya kita juga harus membatasi akses keuangan impulsif seperti menghindari menyimpan dana berlebih di aplikasi dompet digital atau e-wallet, ataupun di m-banking jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Muhammad Zain, Kabupaten Belitung Timur, optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARSDHP. Berikut laporannya bersama rekan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian. Dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain, Kabupaten Belitung Timur, optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. BLT Direktur RSUD Muhammad Zain, Dr. Rima Rama, mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya, proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antar dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
1: Setelah akreditasi seperti yang tadi sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari, karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
2: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Mangat, Belitung Timur, Satria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belanja Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Karang Taruna Kabupaten Waikanan menyikapi judi online yang kian marak belakangan ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Karang Taruna Kabupaten Waikanan terus berkomitmen mengajak para kaum penerus bangsa untuk terjun dalam kegiatan positif agar terhindar dari dampak buruk judi online. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria.
1: Dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan menyikapi judi online yang kian marak saat ini merupakan hal yang harus dihindari dan diberantas. Dia juga mengatakan judi online saat ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak buruk bagi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Menurutnya banyak masalah yang muncul akibat fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan. Mudahnya mengakses internet menjadi pintu masuk bagi banyak orang dan terjerat dalam judi online. Selain itu, kecanduan judi online telah merambah ke berbagai kalangan mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Menanggapi hal tersebut, Chandra berharap agar pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs judi online yang beredar agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
1: Terkait dengan judi online, memang ini sudah menjadi isu nasional. Harapan kami dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini. Kita dengar sendirilah ada beberapa kejadian yang heboh. Artinya ini kan sudah sangat parah ini. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait, terutama yang berhubungan dengan internet, ini di bawah Kementerian Informatika kayaknya ya, untuk segera memblok situs-situs tersebut supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga khususnya Waikanan.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Tahun 2016, perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Bayu Satria, RRI Waikanan, melaporkan.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: mobil pemadam kebakaran disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
2: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. Jangan standby di posko tersebut, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama di Kecamatan Lebar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ilir Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Maunya 5 menit, 10 menit sudah datang ketika ada pengaduan masyarakat.
1: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta Posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 untuk memicu hutan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Prasatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebar luaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Rekan Danu Yogyarto akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Kita berharap teman-teman bisa promosi dengan baik, bisa memberikan pengetahuan pemahamannya seluas mungkin dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Rian Berlian bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online.
2: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu, dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak berhak lagi menerima bantuan?
2: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu, himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam kakak itu. Jadi, siapa saja yang ada di dalam kakak mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis kakak tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan, tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan, benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan, tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak pay letter. Itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
4: Ini yang mendeteksinya dari bantuan dari Kemensos?
2: Dari Kemensos. Jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita. Kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyahut di kakak kita. Siapa pengguna kakak kita itu, HP itu. Nah, nanti dari nomor HP itu akan nyahut kakak pengguna dan nick pengguna. Nah, secara otomatis nick pengguna itu, karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial Afre Yenita. Selamat sore.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba RRI Bengkulu mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi,

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
6: Mama, saya di kuburan disiksa terus,
7: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: Sal, ada yang salah sama omonganku?
9: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.

0: Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Moderasi beragama. Anda kami ajak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menjalankan kehidupan keagamaan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi, saling menghormati, serta upaya bersama dalam menghindari paham dan perilaku ekstremisme. Hadir dalam perbincangan yang edukatif, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab. Moderasi beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Moderasi beragama, mari bersama membangun ruang dialog yang sehat demi Indonesia yang rukun, inklusif dan berkeadaban. Moderasi beragama.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar satu hal yang sama, bahwa Indonesia berdiri karena kita mau saling menjaga. Kita Indonesia.
2: Kita Indonesia.
1: Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin melangkah bersama. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam semangat keindonesiaan. Kita Indonesia, mengajak Anda mendengar lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan mencintai negeri ini dengan cara yang dewasa. Karena Indonesia bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang rasa memiliki. Hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, bersama menjaga, bersama menguatkan.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kisah-kisah teladan islami dalam lentera hati. Pendengar, Nabi Ayub adalah putra Nabi Yusuf. Ia hidup bahagia bersama istri dan ke-10 anaknya. Bekerja mengolah sawah, kebun dan memiliki harta yang cukup. Sampai satu hari Allah menunjuk dirinya sebagai Nabi Allah. Meskipun kehidupannya makmur, Nabi Ayub tak sombong diri. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sedekah, memberikan makanan kepada kaum miskin yang membutuhkan. Kedermawanan dan kebaikannya ini yang membuatnya dicintai penduduk Hauran. Keimanan dan ketakwaan Nabi Ayub membuat jengkel serta dendam untuk setan. Keimanan dan ketakwaan Nabi Ayub membuat jengkel serta dendam untuk setan. Nabi Ayub menginginkan kaumnya dan mengajak ke jalan Allah. Sedangkan setan sebaliknya, menginginkan mereka mengikuti jalan keburukan. Maka sedikit demi sedikit, setan mempengaruhi penduduk dan mengatakan bahwa keimanan Ayub sebatas hartanya. Jika ia jatuh miskin, maka ia akan menyimpang dari Allah. Allah ingin menunjukkan kepada penduduk Hauran akan keimanan, kebaikan dan kesabaran Nabi Ayub. Maka Allah mengujinya dengan mengambil harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Para penembala, petani maupun tukang kebunnya dibunuh oleh orang-orang jahat. Ladang secara otomatis tidak ada yang mengolah. Tidak hanya itu, satu sore awan hitam meliputi langit dan suara gemuruh terdengar keras. Seorang budak Nabi Ayub tergesa-gesa mendatanginya. Pakaian dan tubuhnya terbakar dan budak itu mengatakan bahwasanya tempat pengembalaannya terbakar. Tidak ada yang tersisa, semuanya hangus. Nabi Ayub mengerti bahwa Allah sedang mengujinya. Oleh sebab itu, ia hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah. Benar saja, meskipun setan mencoba merayu dan menjerumuskan Nabi Ayub pada jalannya, tetap saja Nabi Ayub bersabar dan tetap beriman kepada Allah. Tak hanya harta, Allah juga menguji Nabi Ayub dengan kehilangan orang yang disayang. 7 putra dan 3 putrinya dipanggil oleh Allah. Bahkan ia dan istrinya yang sudah berusia lanjut diuji dengan sakit yang menghinggapi. Setan kembali datang dan membujuk waria Hauran. Setan mengatakan bahwasanya Nabi Ayub telah melakukan dosa besar. Maka dari itu, kata setan, Allah mengutuknya dan menjadikan sumber penyakit dan malapetaka. Mereka, para penduduk Hauran, harus mengusir dari tanahnya. Mereka termakan bujukan setan dan mengusir Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Ayub tidak diragukan lagi. Ketika banyak yang mengolok-oloknya, hanya dijawabnya dengan kesabaran. Rahma istrinya dengan setia mendampinginya meski teramat sedih ketika kehilangan putra dan putrinya. Allah mengutus malaikat agar menyampaikan kabar baik kepada Nabi Ayub. Saat itu, istrinya tengah mencarikan roti untuk makan. Tempat di mana Nabi Ayub berdiri, tiba-tiba terpancar cahaya yang indah. Malaikat menyampaikan salam dari Allah dan berkata, "Aku telah menerima doa-doamu. Aku akan memberikan pahala kepadamu atas kebenaranmu. Ayub, hentakkanlah kakimu ke tanah. Basuhlah tubuhmu di mata air yang suci." Ketika malaikat pergi, hilang pula sinar keindahan dari tempat itu. Nabi Ayub segera melaksanakan apa yang telah diperintah Allah melalui malaikatnya. Ia hentakkan kakinya dan terpancarlah air suci dari bawah kakinya. Ia minum air tersebut dan segera ia melepas pakaiannya serta mandi. Segala penyakit yang menempel di tubuhnya hilang. Ia pun juga kembali seperti seorang pemuda yang bersinar. Rahma seketika pulang dari mencari roti, terkejut tak melihat suaminya. Ia hanya melihat sosok yang berseri-seri. Ya, sebenarnya dia adalah Nabi Ayub. Meski ragu, namun akhirnya Rahma percaya dan segera melakukan apa yang dilakukan suaminya. Perubahan juga terjadi pada diri Rahma. Air suci itu mengalir ke tanah dan mengaliri makam anak-anak Nabi Ayub. Anak-anak yang sudah meninggal kembali hidup atas izin Allah. segala sesuatunya kembali di saat seperti kemakmuran Nabi Ayub. Buah kesabaran dan keimanan atas apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub, itulah kuasa Allah yang tak bisa dipungkiri adanya.

0: Masih dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati, pendengar, dikisahkan dari Al-Quran bahwa ketika dikeluarkan dari surga, Iblis meminta kepada Allah agar dapat menggoda anak cucu Adam menjadi temannya di neraka kelak. Iblis berkata, "Aku sungguh-sungguh akan mendatangi, menggoda mereka dari arah depan dan arah belakang mereka, arah kiri dan arah kanan mereka, dan sungguh mereka tidak akan menjadi hambamu yang bersyukur." Menurut Al-Kattani, ayat ini berbicara mengenai tahapan strategi Iblis dalam menyesatkan manusia. Iblis menjebak manusia secara bertahap, dimulai dari tawaran yang paling kasar dan sulit hingga ke tahapan yang paling halus dan mudah. Namun, justru di jebakan yang paling halus dan mudah inilah, manusia banyak yang terperangkap. Menurut Al-Kattani, arah depan ialah jebakan menyekutukan Allah dan melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah tawaran yang paling sulit untuk dituruti manusia. Pada tahapan ini, Iblis menawarkan kekufuran, mengajak orang untuk menolak agama, keberadaan Tuhan, risalah para rasul, dan kebenaran kitab suci. Ketika gagal, godaan dari arah belakang pun disodorkan Iblis, yaitu jebakan melakukan dosa-dosa kecil, lebih mudah untuk diikuti dari tawaran sebelumnya. Iblis merayu manusia bahwa berbuat dosa itu manusiawi dan lagi pula, dikatakannya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Karena itu masih ada kompensasi bertobat untuk orang-orang yang rawan godaan Iblis ini. Rasulullah mewanti-wanti jangan meremehkan dosa kecil, karena dosa-dosa kecil akan menjadi besar bila orang menghimpunnya. Dalam satu riwayat, Ali bin Abi Thalib berkata, dosa paling besar adalah dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya. Jika gagal meraih manusia dari arah depan dan arah belakang, Iblis mendesain godaan ketiga, jebakan dari arah kanan. Arah kanan, masih menurut Al-Kattani, ialah tawaran untuk melakukan hal-hal yang mubah, namun dapat melalaikan yang wajib. Jebakan yang terakhir datang dari arah kiri, tawaran yang paling halus. Iblis menawarkan kita dengan ibadah-ibadah yang utama, tetapi melalaikan kita dari hal-hal yang lebih utama. Berzikir itu utama. Bila kita sibuk berzikir, membersihkan diri atau tafakur di sudut rumah kita, lalu kita mengabaikan masalah-masalah sosial, maka kita pun melupakan hal yang lebih utama. Diriwayatkan ketika Iblis mengatakan ucapannya tersebut, para malaikat menjadi kasihan kepada manusia. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin manusia dapat terhindar dari jebakan Iblis?" Allah menjawab, "Masih tersisa dua arah, atas dan bawah. Jika manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dengan penuh rendah hati atau bersujud dengan dahinya di atas tanah dengan penuh kekhusyukan, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: 92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran di sore hari ini. Kita akan menyimak surah As-Saffat ayat 1-9 dibacakan oleh Qori kita Abdillah Gofar SAG MM dan dilanjutkan dengan azan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar dengan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RR.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel

0: Kampung Nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
3: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
2: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
4: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
2: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
5: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
6: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
5: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat.

0: masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
1: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
0: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
4: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
3: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
5: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
3: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
6: Masyarakat, titik-titik kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
7: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
6: Masyarakat, titik-titik kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
7: Sementara itu, Direktur Utama Pembendara Malsih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pembendara Malsih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
8: Misi saat ini, untuk intake Sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi di atas 5000-an. Itu yang terjadi Pak.
7: Saat ini penanganan seberapa Pak?
8: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
7: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pembendara Malsih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
9: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
10: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
11: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
10: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
13: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahim teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
12: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
14: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
12: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga, Tengku Arlan Perkasa Lukman, menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
16: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
15: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nila Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: aktivitas
1: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mau

0: Dasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Malilin. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
1: Sabtu, 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah.

0: Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
1: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
0: Terima kasih ya.
1: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
0: Iya, ada pekerjaan.
1: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
0: Kok kamu tahu?
1: Tadi, nggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi, saya cuma mengingatkan je saja. Karena di sini, masih banyak masyarakatnya yang acuh.
0: Dari mana kamu tahu?
1: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan. Dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
0: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
1: Tapi, akan susah Ki itu?
0: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
1: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
0: Kamu kenal?
1: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
0: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
1: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari Ki, saya antar Ki ke sana.
0: Ah, anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
2: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
3: Wei, kenapa Ki? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
2: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
3: Wei, ku kasih tahu Kina, dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ci. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan urusan tak.

0: jangan maki Sota. Ingat nah, jangan kebuat keributan di sini. Lebih baik urus Mei dulu di Rita sendiri.
1: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyerah Miki?
2: Ya tidaklah. Yuk.
3: Aduh. Aduh, sakit.
4: Astagfirullah. Mari ke sini-sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
3: Aduh. Sakit. Aduh.
4: Jangan dipaksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki tak? Sedangkan kaki tak yang satu.
2: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
4: Maaf Di, tapi bukan begitu maksudku Kodong.
2: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
4: Hati-hati Ki, jalannya licin, apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Selamat. Jalannya sedikit curam.
2: Iya.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak, serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya, iya, iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.
0: Ya, kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya, Nduk, ya.
1: Iya, Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
2: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
3: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya Mi ini jembatan rusak.
1: Iya, Bu. Jembatan ini penting. Agar jika ada situasi darurat, maka tidak akan ada yang terperosok.
3: Iya, tahu, Wadi. Betul itu.
1: Yang ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
3: Oh iya, sampahku ini. Muka buangki di sungai.
1: Jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
3: Sudah biasa, Mi, Dek. Nah, semua orang juga bonton di sungai.
1: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
3: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
1: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
3: Ayy, sakitnya kepala aku pikir, Ki. Sudah, Mi, dulu, nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
1: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
4: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal? Begitu maksudmu?
3: Ada, Ki, Pak.
4: Kau toh, saya kira sudah kukasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
1: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
4: Kalau makanan bagi, Kinah. Kalau ilmu yang bisa menakuti orang, simpan mi sendiri.
2: Tapi betul kita tahu ada yang bilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
4: Anak kecil, jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kosok gurui, Kak.
1: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
4: Banyak duri bicaranu.
2: Tapi bermaksud baik, Jin, temanku, kodong.
4: Apa toh sekau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Mi, Bu.
3: Bagaimana dengan sampahku ini,
4: Pak? Buang, Mi. Buang sama kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
3: Oh, iya.
2: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
1: Inilah tantangannya.
5: Bagaimana, Nduk? Memilih bertahan atau berhenti?
6: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
5: Wah, Bapak bangga padamu, Nduk. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
2: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
6: Praktek lebih baik dari teori.
2: Oh, jadi ini, Mi.
1: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
2: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
0: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
1: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
0: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
2: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh? Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
1: Nah, itulah tujuannya.
2: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Slamet, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak. Ayo. Cantiknya mamu ini tempat sampah. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh. Daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang ki.
2: Kayaknya laku kini tempat sampah tak eh?
0: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya pak.
0: Sepertinya ini akan segera turun hujan nih, Dok. Ayo kita segera kembali ke rumah, Dok. Ayo.
4: Cepat tak pulang buang sampah, Bu. Terbang kita.
3: Kan dekat mi tempat tak buang sampah, jadi cepat kak ia pulang.
4: Maksud tak apa ini, Bu?
3: Itu pak ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
4: Iya kak?
3: Iya, jadi gampang mi buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengki makanan tak, sekalian untuk anak tak juga di pak.
4: Mana ki anakmu?
3: Astagfirullah, mungkin mandi-mandi lagi itu di sungai nah, mau mi lagi hujan, pergi ke dulu panah.
4: Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir, Bu.
3: Iya, ayo, Pak. Ayo. Iya.
5: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
4: Terima kasih karena sudah diselamatkan anakku ini, Kodong.
7: Iya, sedaya tidak ada kalian berbahaya ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
1: Yang penting mereka semua selamat.
4: Kenapa ki nak?
1: Maaf pak, Bu, saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan kami terpisah. Dan kaki saya patah.
4: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana, nak.
1: Iya, Pak. Karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada didit-didit lain yang menjadi korban.
5: Didit? Siapa Didit?
1: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
7: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
1: Dari mana kamu tahu?
7: Ini Didit, kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak, tapi sampai sekarang tidak ketemu.
1: Andi Rifai? Didit? Astagfirullah. Betulkah itu? Terima kasih ya Allah.
5: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
3: Alhamdulillah.
8: Ya, terima kasih Nak Mita.
9: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
3: Seharusnya kami ini deh yang ucapkan terima kasih karena sudah membuatkan tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
9: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
8: Maksud tak?
5: Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
8: Iyo Di, betul kita uah. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubinting tolinna.
3: Maksudnya kijewer ke telingain atau Pak?
8: Arti kami sendiri deh.
10: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama-sama Sandiwara Radio untuk malam hari ini. Kebersamaan kita di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Saya Nadia akan menjadi teman setia Anda malam hari di Palembang Malam hingga menjelang tutup siaran nanti. Semoga kita semua tetap sehat di tengah cuaca yang sangat harus berhati-hati karena kabut asap ini dari pagi sampai dengan saat ini semakin tebal. Jadi untuk Anda yang tidak penting untuk keluar rumah, beristirahat di rumah, kalaupun harus keluar rumah gunakanlah masker untuk keselamatan dan juga untuk namanya kesehatan kita, jangan sampai terkena penyakit yang namanya ISFA. Baik, pendengar, kita akan lanjut hiburan malam hari ini menjelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Baik, pendengar, kita ke informasi terkini berkaitan dengan informasi yang kami pilih dari kbrnrri.co.id. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengajak publik bersama-sama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Pengawalan dan pengawasan diperlukan agar tenggat waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember sebagai tenggat waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna. Ia mengatakan penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Ia mengajak seluruh pihak menjaga dan mengawasi proses pembahasan RUU perampasan aset secara bersama-sama hingga tenggat pengesahan. Pengawalan perlu dilakukan dari waktu ke waktu agar komitmen tersebut dapat dijalankan. Kemudian pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset paling lambat disahkan Desember. Pengesahan ini menjadi bagian dari upaya membentuk kesatuan sistem peradilan pidana yang terpadu setelah menyelesaikan atau penyelesaian KUHP dan juga KUHAP. Habibur Rahman mengatakan penyusunan RUU perampasan aset membutuhkan waktu lebih panjang karena konsepnya benar-benar baru bagi Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

lomba makan kerupuk digantung. Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Lepas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya.

Pergerakan Pemprov Sumatera Selatan mendorong pembangunan jalur khusus angkutan batu bara untuk mengurangi dampak aktivitas truk di jalan umum. Jalur khusus dinilai dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan jalur khusus tersebut. Langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan akibat angkutan batu bara. Pemprov Sumsel menilai pembangunan jalur khusus juga penting untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi batu bara yang lebih aman dan juga tertib.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Kapolda Sumsel menghadiri pelepasan delegasi PWNU Sumsel menuju Muktamar ke-35 NU di Jombang. Kegiatan pelepasan berlangsung sebagai bentuk dukungan terhadap perwakilan Sumatera Selatan. Delegasi PWNU Sumsel membawa harapan untuk turut berkontribusi dalam agenda besar Nahdlatul Ulama. Muktamar tersebut menjadi momentum memperkuat persatuan dan peran NU di tengah masyarakat. Kapolda dan Gubernur Sumatera Selatan turut mendoakan kelancaran perjalanan serta pelaksanaan muktamar. Delegasi diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan membawa hasil yang positif bagi Sumatera Selatan. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA di SMS 0821-7927-909 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Karbagaja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

Selamat malam Breger, Ruang Rindu. Halo, halo, apa kabar semuanya? Duh, sudah kangen juga ya. Berapa hari ya gak siaran ya Ruang Rindu ya? Sebentar, ini hari apa? Jumat, Kamis dan Rabu. Oh iya, 2 hari ya. Mungkin yang belum gabung hari Rabu dan Kamis bisa masuk hari ini di hari Jumat bersama Sanadia di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Gimana di luar, masih tebalkah kabut asapnya? Hati-hati selalu, jaga kesehatan kita, gunakan masker, apalagi kalau ketika Anda bepergian keluar rumah ya. Jadi kalau nggak penting, nggak usahlah keluar rumah, tetap di dalam rumah saja. Walaupun di dalam rumah terkadang masih terasa pekat ya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir, dan juga kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, dengan cara membakar ini akan semakin detail.

0: tinggalkan. Baik, kita ke line telepon dulu. Tadi sudah Endang Estorina membuka dengan Bunga dan Kumbang tahun 80 lagu ini. Ada yang suka kah? Kalau ingat Endang Estorina, saya ingat Oma Ana di Prabu Mulia. Apa kabarnya Oma? Kangen banget tuh dengar suaranya. Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, kita kalian telepon dulu malam hari ini. Gimana kita terima satu penelpon dulu, tiga ya biasanya. Halo. Selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori.
0: Berbagi rindu, berbagi memori lewat lagu. Gimana kabarnya? Kembali muncul nih dari Tawang Betutu.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat.
1: Baliknya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat juga kita, Pit.
1: Teman-temannya?
0: Teman-temannya ada Aziz Irul sama Mas Iwan.
1: Ganteng-ganteng ya.
0: Cowok, masa cantik. Pipit, lagu apa dulu biasanya? Jangan berani lagi ya.
1: Aja apa? Club Project.
0: Wow, judulnya apa?
1: Negeri di Awal.
0: Wah, mau tidur kayaknya ya.
1: Bikin peta.
0: Peta apa? Sumatera?
1: Kalimantan.
0: Dikirim untuk siapa?
1: Kirimannya untuk semua aja Mbak.
0: Semua ya? Aja ya.
1: Iya.
0: Biar cepat dengerin lagunya ya.
1: Sehat. Bisa rame nelpon Mbak.
0: Biasa rame terus emang tiap malam kan.
1: Iya, Ruang Rindu gitu loh.
0: Gitu loh, siapa aja yang siaran pasti rame.
1: Asik. Iya Mbak, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI-nya juga jaya.
0: Amin, terakhir ulang tahun kita tanggal 11 ya.
1: Mudah-mudahan tetap eksis.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pipit yang ada di Talang Betutu. Kita lanjut lagi ke 369997. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Ya kok putus. Dicoba lagi ya. Di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa ya, di mana? Kayaknya suaranya nih dari Pusri ya.
3: Iya Mbak Nadia.
0: Mendesah-desah seperti ini kayaknya Anggi ya?
3: Iya Mbak
0: Nadia. Emang suaranya dari sananya seperti ini ya?
3: Iya kayak gini.
0: Oh begitu. Kayak gimana sih? Iya gak apa-apa memang bawaannya. Gak bisa jadi canda ini. Anggita di Pusri, lagunya dulu.
3: Lagunya ini Mbak apa?
0: Apa?
3: Nika Ardila.
0: Aduh jangan dong, kemarin udah Nika Ardila, hari ini lagi.
3: Siapa ya?
0: Banyak lagu kenangan tahun 90 atau mungkin yang diingat apa? Siapa? Sail on Seven boleh?
3: My Love.
0: My Love, Westlife.
3: Yeah.
0: Boleh, dikirim untuk siapa?
3: Kirim tadi ada Mbak Pipit ya. Ada Bunda Masito, ada Pak Darmawan, ada Mbak Nadia, ada Kak Adi Pitung, ada Omana. Pokoknya ada ini siapa?
0: Semua-semua ya.
3: Oke. Mbak Nadirnya, selamat bertugas, selamat
0: selamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggi yang ada di Pusri yang sudah milih lagu Westlife dengan My Love. Oke, kita kalian telepon lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Mbak Nadia.
0: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapakah? Pura-pura nanya. Oke. Dengan Pak Zakaria ya?
4: Iya betul Mbak Nadia.
0: Apa kabarnya Kenten?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Gelap gak nih, gelap oleh kabut gak di Kenten?
4: Oh iya, masih kabut Mbak Nadia.
0: Masih kabut ya.
4: Inilah. Biasa kurang-kurang dikit dan itu muncul lagi.
0: Muncul lagi.
4: Iya.
0: Iyalah. Lagunya dulu Bang Jack.
4: lagunya dari ini aja, dari Pambers aja ya.
0: Pambers judulnya apa?
4: Judulnya Musafir.
0: Musafir gitu lagunya.
4: Iya.
0: Dari Pambers, dikirim untuk siapa?
4: Iya. Kenapa?
0: Dikirim-kirim.
4: Oh, dikirim ya. Oh, dikirim-kirim untuk pendengar setia ya, di Ruang Rindu. Temannya buat Ilham di Sungai Rotan, buat Aldo, kemudian Robi, Timon juga, kemudian dikirim juga untuk Adi, kemudian Ujo, Sisi, Pak Darmawan dengan Bunda Mas Ito. Semoga bisa masuk ya Bunda Mas Ito, dalam tidak masuk. Semalam juga sama-sama nggak masuk, nggak bisa masuk semalam. Ya, semoga selalu sehat dan itu semua-semua aja yang nggak sebut sampai satu-satu.
0: Okay.
4: Salam persahabatan selalu buat Mbak Nadia, semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya Bang Jack yang ada di Canton yang sudah bergabung. Tadi request lagunya apa ya, saya hampir lupa. Oh sudah saya catat ya. Lagunya tadi Pambers. Kemudian tadi ada lagu yang request oleh Pipit, Negeri di Awan. Kita cek dulu ya via WA. Selamat malam untuk Mbak Ernawati. Oh, apa kabarnya Mbak Ernawati? Mudah-mudahan sehat ya. Nanti kita dengerin dulu via WA-nya, tapi ini kayaknya menggunakan voice note ya. Bisa gak ya dibuka ya? Bisa gak nanti? Coba di chat aja dulu ya. Kalau gak bisa dibuka kayaknya, nanti kita coba cek dulu. Kalau gak bisa, bisa di tulis aja ya. Selamat malam untuk siapa ini? Pak Muryoto di Sukamulya. Lagunya Celine Dion, The Power of Love. Terima kasih ya untuk Pak Muryoto yang sudah bergabung di Sukamulya. Kita lanjut lagi. Yanto yang ada di Skayu, selamat malam, sudah bergabung di Ruang Rindu. Apa kabarnya? Lagunya Glenn Fredly, Januari. Terima kasih. Dari Arifin, makasih banyak juga Arifin di Tangga Buntung, Lebit GAD Menjaring Matahari. Makasih semuanya sudah kirim via WA. Nanti kita putarin satu-satu lagunya. Kita ke lagu dulu. Sudah siap ada suara dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Pendengar, kita lanjut lagi perjalanan Ruang Rindu sampai nanti menjelang pukul 23 malam. The Power of Love, Celine Dion, Musafir Mambers, My Love Westlife, Negeri di Awan, Katon Bagaskara. Sudah kita penuhi semua ya. Yang belum, mohon bersabar, walaupun sudah kita baca lagunya, nanti kita akan putarkan. Kita ke sesi yang kedua, laptop pun kita buka dulu di 369977. Selamat malam.
1: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iwan ya?
1: Iya, Mbak.
0: Ikut lagi malam hari ini ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap semangat, Mbak.
0: Tetap semangat, Iwan ya. Di Sekayu. Gimana kabar Sekayu?
1: Kabar Sekayu masih berasap, itu Mbak.
0: Masih berasap ya?
1: Iya.
0: Sama kayaknya dengan Palembang juga.
1: Cuma masih sehat.
0: Masih agak mendingan lah ya kali ya dibandingkan sana, agak tebel lagi ya?
1: Enggak Pak, cuma enggak. Masih ada kan?
0: Masih ada ya?
1: Iya.
0: Oke Wan, lagunya dulu apa Wan?
1: Natalia
0: Jamal Mirdad.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk Mang Aldo di Pali ya. Ada Bang Irin ya. Kemudian ada Pak itu Zakaria ya. Kemudian ada Pak Darmawan ya. Untuk Ibu Mas Ito. Untuk Andra ya di mana tuh ya?
0: Andra di Muara Enim.
1: Di Muara Enim ya. Kemudian untuk Robi ya di Ramakasi ya. Untuk apa sih Eli ya di Kandus. Untuk semua pendengar dimanapun berada Mak.
0: Iya, terima kasih Wan.
1: Yo, untuk Mak Nadia sehat dulu ya.
0: Iya deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu ada Iwan yang selalu ceria. Kita lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Aduh, kenapa?
2: Enggak, cuma enggak enak badan aja, Mbak.
0: Siapa ini?
2: Sama Sisi gitu aja.
0: Waduh, Sisi enggak enak badan masih ikut online ya.
2: Enggak sengaja
0: mencet. Oh gitu. Oke sih, istirahat yang banyak ya.
2: Iya Mbak.
0: Lagunya apa sih?
2: Lagunya Adi Luka Ini aja Mbak, dari Tia Api, bisa Mbak?
0: Tia Api judulnya apa?
2: Adi Luka Ini.
0: Adi Luka Ini, boleh. Pikir untuk siapa?
2: Buat semua-semua aja Mbak.
0: Oke, selamat istirahat ya.
2: Mbak.
0: Yuk, salam. Aduh, udah sakit masih dipaksa ikut online ya. Istirahat aja, Vi, Sisi gitu. Tapi gak apa-apa, memang kecintanya sama Ruang Rindu ya. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, silakan di Ramakasi ya. Waalaikumsalam, baru dikirim tadi sama si Sisi. Silakan, ya, Ramakasi.
3: Ngapo suaranya sih?
0: Ya, lagi sakit lah, ngapo suaranya ya sakit.
3: Ya,
0: kita doakan ya, semoga Sisi sehat, selalu ceria.
3: Sisi yang paling cantik.
0: Amin. Lagunya dulu apa, Robi?
3: Gadis Misteri.
0: Oh, jangan Malaysia, saya nggak mau Indonesia aja malam hari ini.
3: Benci kau dengan cinta.
0: Dari siapa?
3: Ah, lupa Mbak Nadia, Jalipop apa, siapa tuh Mbak?
0: Siapa judulnya?
3: Kubenci kau dengan cinta.
0: Kubenci kau dengan cinta?
3: Iya Mbak Nadia, tahun 2000-an itu Mbak Nadia.
0: Kubenci kau dengan cinta?
3: Iya.
0: Ada nggak ya lagunya ya?
3: Ada Mbak Nadia.
0: Dari siapa?
3: Lah itu ada Jollipop-Jollipopnya kalau nggak salah.
0: Ada yang dari Nindi. Nindi 2014.
3: Bukan.
0: Ada Tito, ku benci kau dengan cintaku.
3: Siapa Pak?
0: Tito. Ada Nindi. Nindi juga ada. Ada dari... Yang lain apa selain ini?
3: Itulah Pak, pengen denger lagu itu Pak.
0: Iya nggak ada yang dimintanya. Ada Nindi.
3: Terus?
0: Cuma Nindi yang ada, ku benci kau dengan cintaku.
3: Tito tadi,
0: ku benci kau dengan cintaku juga.
3: Akhirnya Tito itu aja.
0: Tito aja, dikirim untuk siapa?
3: Kirim buat Sisi tadi ya. Selamat malam Siti, agak sehat. Mm-hmm. Ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Bang Ardian, Bang Aldo, Bang Nafi, Bang Jakaria, Pak Freddy, Bang Idham, Pak Darmawan, Pak Masito, Pak Nafi, Adi Pitung, dan ini buat Ujo, buat Aisyah. Semuanya aja Mbak ya, aku tengah bersatu Mbak ya.
0: Oke, okay, terima kasih ya.
3: Iya, ucapannya selamat malam aja. Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Robi, terima kasih sudah bergabung. Saya akan cek dulu via WA ya. Untuk Ibu Asmawati, mohon maaf ya. Iya, ini kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Jadi silakan di chat aja via WA kita. Lagunya Corina, pilih aja yang gembira musiknya. Oke, terima kasih Bu Ernawati yang ada di mana ya? Pelaju ya kalau enggak salah. Selamat malam Pak Darmawan, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Terima kasih undangan sudah diterima ya. Semoga bisa hadir. Lagunya apa nih, belum dipilih kayaknya lagunya. Nanti bisa gabung aja di line telepon 369977. Makasih Pak Darmawan. Untuk siapa lagi tadi? The Power of Love sudah ya. Yanto di Sekayu, Glenn Fredly nanti kita putar lagunya. Arjuna di Lahat, selamat malam. Lagunya Topeng dari Peter Pan. Ya mohon bersabar ya. Waalaikumsalam, lagunya Asri, judulnya Jadikan Aku Yang Kedua. Dari siapa ini? Oke, dari siapa suaranya? Dari LB Edward, di mana nih? Alamatnya di mana? Tolong dijelaskan ini, dari siapa kok langsung minta lagu aja ini? 0856-6990-5636, tolong ya, namanya siapa, alamatnya di mana? Jangan langsung minta lagu. Selamat malam Ruang Rindu, dari siapa ini? Dari Ramadhani di Muara Enim. Salam buat semua pendengar Pro 1. Lagunya Kau Selalu di Hatiku. Siapa? Kau Selalu di Hatiku, nanti kita putarkan ya. Ini dari, kok beda-beda sih namanya ya? Oh iya, benar-benar Ramadhani dari Muara Enim. Makasih banyak Ramadhani di Muara Enim. Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, berdengar kita break dulu. Kita dengerin lagu di Ruang Rindu melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Menjaring matahari, pas banget ya suasana cuaca seperti ini. Tapi matahari sekarang tidak bersinar seindah dulu. Sekarang matahari sudah berwarna merah karena kabut asap yang semakin menebal. Kita tinggalkan Ebit Gade, ada Glenn, ada Tito, ada Jamar Mirdad. Sekarang kita ke line telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siapa ya? Dari Skye bukan?
1: Lais, Mbak Nadia yang cantik.
0: Dari siapa? Sungai Lais? Roy ya?
1: Bukan, Mbak.
0: Boy.
1: Nah, benar.
0: Boy, Roy, Robby.
1: Kabar, Mbak.
0: Kabar baik. Gimana Sungai Lais, Boy? Boy ya? Benar. Sehat aja? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya dulu apa?
1: Dari Hello yang Lionel Richie itu.
0: Hello? Boleh. Dikirim untuk siapa?
1: Buat Pak Bodo di Maroke. Buat Ibu masih itu diangkatan 545. Karena juga Pak Bungo Lais ya, si Pelaju tadi ya, posisi agak.
0: Oh, lagi sakit dia.
1: Mereka tetap lekas sembuh aja lah. Waktu itu sago rambutan ya.
0: Yeah. Mama,
1: Pak Darmawan kemarin ya. Pak Ijaham, Maja suka bangun ya. Mbok Wati. Terus buat semua-semua yang lagi nongkrong di RNI Radio.
0: Nongkrong ya.
1: Adanya salam sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke.
1: Nadia yang cantik.
0: Waduh, terbang saya. Bisa aja ujung 8 minta lagu ya.
1: Selalu bareng keluarga, Mbak.
0: Amin, makasih ya untuk Boy yang ada di Sungai Lais. Sehat-sehat juga di sana ya.
1: Amin.
0: Malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hello, dari Leana Richie. Apa kabar Ibu Ali di Pamekasan? Ibu Masito angkatan 45, Badarmon di Bukit. Apa kabar? Tadi WA belum selesai kayaknya ya, lagunya belum ditulis. Selamat malam juga Oma Ana di Prabu Muli, Oma Lina 26 Ilir. Selamat malam untuk Pak Suwarto, Pak Asnu di Kenten, Pak Anwar di Bukit Baru. Kemudian Mbak siapa ya? Oh ya, Mbak Ernawati yang ada di Simpang 4 Bakaran Pelaju udah gabung tadi ya. Mbak Asmawati itu, Mbak Ernawati sudah gabung juga. Kemudian saya sapa Nadia suka bangun, apa kabar? Kemudian juga siapa lagi ya? Saya ingat-ingat dulu nih. Mas Tengku di Kepri, Pak Haji di Kepri apa kabarnya? Kemudian lagi, aduh masih banyak deh, nanti kita sapa-sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi lewat lagu.
0: Ruang berbagi memori lewat lagu. Waduh, ini anak muda kok pada salah-salah ini. Kalau sudah seperti ini, waalaikumsalam. Ini pasti temannya si Anggi nih kalau salah-salah ini. Nah, ini kan bahasa Palembangnya enggak boleh dipakai di sini. Ini bahasa Indonesia.
2: Iya, oke.
0: Kalau mau bahasa Palembang ke Pro 4 ya, bukan di sini.
2: Iya, lupa.
0: Nah, udah berapa tahun ikut? Kayak baru kemarin aja nih ikutnya.
2: Iya.
0: Ayo. Oke. Dari siapa
2: lagu,
0: ini?
2: Langsung aja Mbak, lagu.
0: Andra The Backbone dari Muara Enim. Iya. Lagunya apa?
2: Oh, lagunya Ular Berbisa, Mbak.
0: Boleh. Untuk siapa?
2: Kirim-kirimnya buat Pak Dermawan Baramang Topik ya. Mm-hmm. Ada Ibu Marsito, ada juga buatnya Pak Zakaria. Ada juga buatnya Bang Herdian ya, ada Sisi ya di situ, ada Mbak siapa itu ya, Mbak Eli barang Mbak Bang Robi ya. Nah, tinggalan juga buat Yu Aisa barang Uju Sol ya, Langgeng Selalu, dan juga buat semua Mbak ya tanpa terkecuali ya. Spesialnya buatnya Anggita, ucapannya selamat malam sehat barang keluarga, doa yang terbaik Mbak ya. Mbak juga itu Mbak ya, doanya semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Terima ya. Kasih waktunya Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra dari Muara ini udah bergabung. Lagunya dari siapa ya? Ular Berbisa. Aduh, ngeri banget. Kelompok Hello ya kalau enggak salah. Kita lanjut dulu. ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, alhamdulillah akhirnya masuk. Iya. Gimana di Bukit?
3: Dari Muara Enim pindah
0: ke Bukit. Sehat aja, Pak.
3: Alhamdulillah sehat banyak dia.
0: Oke. Ah, lagunya dulu apa?
3: Lagunya mana dia? Dari Siri Tonga.
0: Judul?
3: Senyummu.
0: Tak lagi pasti. Wah.
3: Gimana Mas Diari, gimana Diari?
0: Kenapa?
3: Senyum tak lagi pasti teman Diari.
0: Berarti setengah-setengah itu.
3: yang
0: enggak ikhlas.
3: Iya, yang tahu pipit itu, Mbak.
0: Oh gitu ya. Edi Siri Tonga. Dikirim untuk siapa lagunya, Pak?
3: Ya, untuk Pipit tadi yang pertama ya. Tadi Boys Malais juga, Andra juga, Sisi, semoga sehat selalu, Ucuk juga, Adi Pitung ya, Sahrul juga, Adi Sukarami, Robi juga, Nadia juga, Pak Gandhi sama Ibu Asmawati di Pelaju, Bu Ali Pemekasan, Bang Freddy juga, yang di Oganilir, Bang Rapi, Pak Idham juga. Tadi ada Pak Anwar ya, yang Bang Jack ya. Pak Swarso juga, Pak Dirapu juga, Pak Herman di KM9, Abagaul di KM20, Bang Topik sama Mbak Tetinya juga. Ya untuk semuanya, mana Liar?
0: Iya.
3: Mbak Liar dengan siapa?
0: Sama Irul.
3: Oh Irul. Tanggal 6 kita di RE5.
0: Iya, diatur ya Pak, ikut senam gembira.
3: Insyaallah hadir ya.
0: Iya.
3: Yang teman-teman yang lain boleh hadir juga.
0: Iya boleh. Itu maksimal kayaknya undangan 10 ya Pak ya.
3: Apa?
0: Undangannya maksimal 10 kayaknya di kalau nggak salah undangannya 10 orang ya Pak ya.
3: Iya. Iya betul.
0: Oke. Okay.
3: Makasih banyak dia.
0: Iya, sama-sama ya Pak.
3: Iya. Semoga perusahaanmu tetap
0: berjaya.
3: Lagu ini ditunggu.
0: Terima kasih Bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah bergabung dari Pak Darmawan. Alhamdulillah sudah bisa ikut gabung di line telepon 369977. Kita ke WA dulu ya. Siapa tahu ada yang belum saya baca di line WA 0821 7927 9090. Selamat malam untuk siapa tadi ya? Oh belum juga menyebutkan nama. Kalian tidak menyebutkan nama, mohon maaf saya tidak akan memutar lagunya ya. Karena harus jelas dong, masa nomornya aja. Arifin di Tengah Buntung. Lagunya tadi sudah kita putar kayaknya, Beat GAD Menjaring Matahari. Mudah-mudahan bisa terhibur. Arjuna di Lahat. Sabar, Peter Pan-nya belum. Selamat malam Topan yang ada di Blitang. Tiada kabut lagi Bu Nadia di sini katanya. Minta lagunya Jangan Salah Sangka. Dari siapa nih? Jangan Salah Sangka dari Betaria mungkin ya. Kok judulnya ditulis Betaria. Selamat malam untuk yang ada di Muara Enim, Ramadhani. Kau selalu di hatiku, sabar ya lagunya sudah kita siapkan. Kak Ana di Sorong, selamat malam. Sudah bergabung malam hari ini via Ruang Rindu WA. Waalaikumsalam, request lagu Suci Dalam Debu dari Iklim. Salam untuk Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Idham, Bang Napi, Bang Heri, Bang Andra, Kak Nadia, Kak Eli, Mang Kiwai, Pak. Siapa lagi Pak Benijo dan semua tanpa terkecuali. Baik, Ibu Ana di Sorong kayaknya belum tahu ya kalau Pak Taswin itu. Nanti bisa di WA aja. Kita doakan Al-Fatihah ya buat Pak Taswin, juga Mbak Christine, Ibu Mariati Setio yang sudah cukup lama meninggalkan kita. Mudah-mudahan diberikan tempat yang layak di sisi Allah ya. Kemudian lagi kita lanjut. EF yang ada di Palembang, lagu Merembelina, Kau dan Hatimu. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Baik pendengar, kita stop dulu. Kita break dulu di acara Ruang Rindu. Karena sudah kita akan dengarkan satu permintaan lagu dari pendengar kita yang ada di mana ya tadi. Yang minta lagu Hello, Lena Richie. Nanti kita putar ya. Buat siapa tadi saya lupa ya. Oke, okay. Oh iya. Dari Iwan Diskayu tadi saya putar lagunya ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian tadi saya akan menyapa untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit. Juga lagunya sudah siap. Kemudian siapa lagi tadi saya belum catat ya. Oh ini ada Boy di Sungai Lais. Ini dia lagunya, nanti kita putarkan. Bersama-sama kita dengerin ya, dari Leonor Richie. Masih di Ruang Rindu.

0: asik banget ya kalau Irama Country malam-malam gini. Aduh, saya dikasih jempol tuh sama Mbak Ernawati. Makasih ya Mbak Er. Ternyata kalau lagu-lagu seperti itu tuh enak didengerin malam-malam. Baik, kita lanjut ke sesi yang terakhir ya di Ruang Rindu. Yang masih mau gabung dari tadi telepon saya rame banget. Mudah-mudahan semuanya akan terpenuhi malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya sapa-sapa keluar dan orangnya.
1: Nah, karena sapaannya tadi jadi
0: Gimana kabar suka bangun Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat ya. Lagunya dulu dong.
1: Dari Bibo Bryson.
0: Judul
1: A Whole New World.
0: A Whole New World gitu ya.
1: Aladin dulu malam.
0: Aladin dikirim ke siapa?
1: Dikirimnya buat semuanya aja ya Mbak Nadir ya, pendengar 21. Salam sehat aja lah buat semuanya.
0: Okay.
1: Oke. Buat Mbak Nadirnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bulannya hati-hati, semoga sama dan sehat sampai di rumah.
0: Iya deh.
1: Makasih Mbak Nadir.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nadia suka bangun. Vibo, itu lagu asik banget juga tuh kalau didengerin malam-malam ya. Vibo Bryson again, Whole New World. Nanti kita dengerin lagunya sama-sama. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Aris Kayu ini Mbak.
0: Ari ya?
2: Iya benar.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walaupun asap bertaburan di
0: mana-mana. Iya bertaburan ya kayak coklat aja. Ari Skayu, udah 3 orang nih masuk dari Skayu. Siaran kita bagus ya di Skayu ya?
2: Hah?
0: Siaran kita bagus ya?
2: Iya tapi tadi tuh lama Mbak Nadia hilang.
0: Oh lama ya, terus ada lagi?
2: Iya ada lagi.
0: Iya deh, lagunya apa nih Ari?
2: Lagunya kalau bisa dari Panci.
0: Panca kebetulan sudah ada, gak apa-apa gabung ya.
2: Ini aja Mbak, dari apa tuh?
0: Mm-mm. Siapa?
2: Baruri Merentika apa
0: itu? Boleh, judulnya apa? Terserah.
2: Judulnya iya terserah aja lah.
0: Oh, nanti kita ciptakan dulu judulnya terserah gitu. Dikirim siapa lagu Berurinya?
2: Nah, dikirimnya buat Aldo yang di Bali. Aldo sudah masuk ya?
0: Aldo belum.
2: Gabung lah Aldo, buat Sisi juga, buat ini Robby sama Elinya juga, buat Angginya sama yang backnya di Muara NM. Terus buat Iwan ya, di Kayu tadi, ada juga Pak Zahari di Kenten, ada Astrul juga di ini Pembulutan, ada Cik Ita juga di Sungai Lais, ada Pak Dermawan ya. Terus buatnya semuanya aja lah.
0: Iya, semuanya aja ya.
2: Puyuk Sarko ya. Buat Mbak Dadiarnya sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga.
0: Terima kasih.
2: Pulangnya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bruri akan pilihkan lagunya agak jarang diputar ya, Rembulan Merah judulnya. Karena sekarang rembulan jadi warnanya merah. Sejak ada kabut. Rembulan Merah Bruri Marantika. Satu lagi lantofon, kita coba terima dulu. Selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Akhirnya rezeki ya.
3: Rezeki biarpun pulang dari Maulid tadi.
0: Boleh-boleh perjuangannya. Masuk juga akhirnya. Gimana Om Aito? Sehat-sehat aja.
3: Alhamdulillah Mbak Nadia.
0: Iya deh.
3: Ada asap kita jarang keluar.
0: Tetap rumah. Semangat ya. Gunakan masker ya Oma.
3: Pakai masker kalau keluar.
0: Iya. Lagunya dulu apa nih?
3: Lagunya ini aja Mbak Nadia apa? Dari Boulevard aja deh.
0: Oh lagunya judulnya Boulevard Dadin Bryant.
3: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
3: Kirim buat yang sudah masuk tadi ya. Buat ini apa? Uju belum masuk ya?
0: Belum.
3: Oh, buat yang baru masuk tadi, yang dari Ari dari Skayu, yang trio dari Skayu hari ini ya.
0: Trio ya.
3: Untuk Oma Ana yang ada di Prabu Muli ya, juga Oma Ana yang di Sorong, untuk Pak Darmawan, untuk Bu Irma, untuk Pak Jack ya, untuk Pak Eli, untuk yang ada di Kapri juga, untuk Pak Kiwa ya, untuk semua-semua yang ada di Pro 1 ya Mbak Nader, yang sering monitor ya. Semoga saya selalu ya, walaupun dikepung asap kita tetap semangat.
0: Tetap semangat.
3: Iya, kalau enggak perlu enggak usah keluar atau pakai masker.
0: Iya.
3: Tetap jaga kesehatan Mbak Nadia.
0: Makasih Oma.
3: Lagunya ditunggu.
0: Siap-siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma itu angkatan 45, sudah menit ke-50 dari pukul 22 malam, sisanya 10 menit. Gimana kalau yang terakhir ya, kita terima dulu yang telepon, nanti saya baca lagi WA. Ya untuk kebagian saat ini, setelah pukul 23 kita putarin semua lagunya ya, sabar. Selamat malam. Duh, malam. Siapakah?
4: Mbak Nadia, selamat malam.
0: Malam, siapa ini?
4: LM, Mbak.
0: Siapa?
4: Eli, Mbak.
0: Ya Allah, Eli, hampir aja ditutup ini ruang rindunya.
4: Terima satu lagi ya, Mbak.
0: Dari tadi udah mencet-mencet ya?
4: Ini dari awal, Mbak, keduluan sama yang lain.
0: Ah, iyalah, gak apa-apa. Lagunya apa, Li?
4: Lagunya tentang rasa, Mbak, gitu.
0: Tentang rasa? Dari siapa?
4: Siapa aja Mbak yang ada?
0: Yang ada tentang rasa sebentar ya.
4: Kalau itu dari Astrid Mbak, tapi ada yang versi lamanya itu Mbak.
0: Tentang rasa ada nggak nih? Iya. Oh tentang rasa ya. Iya. Ada dari Angie juga ada, dari Astrid juga ada. Yang mana?
4: Yang Astrid aja.
0: Astrid aja boleh. Dikirim untuk siapa lagunya?
4: Kirim buat semua yang sudah masuk ke kompak salam kekeluargaan. Mbak Nadia semoga sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Amin amin amin. Makasih banyak ya doanya ya.
4: Mudahkan segala pekerjaan Mbak Nadia.
0: Amin ya.
4: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam. Eli Gandus, malam kita terakhir. Mohon maaf yang belum bergabung via telepon, waktunya sudah cukup. Nanti besok Sabtu, Minggu, Senin, nah itu banyak sekali waktunya ruang rindu, kecuali Rabu malam Kamis. Selamat malam Mas Ambran di Karanganyar, lagunya Tirai, Rapika Duri, atau Pondok Cinta. Kayaknya Pondok Cinta aja lah, Nani Sugianto ya. Atau Tirai juga bagus, bagus-bagus semua lagunya. Dari Abang Agam dari Kota Agung Lahat. Selamat malam Abang Agam. Ini di sini Pendi ya. Di sini Abang Agam. Selamat malam, lagunya Rindang Tak Berbuah Kire. Aduh, ini lagunya kesukaan Oma Ito ya. Oma Ito tadi request lagu apa? Boulevard. Nanti kita putar. Terima kasih Mas Gandhi, selamat malam dari Pelaju. Selamat malam The Host of the Rising Sun Animal, dikirim tuh semuanya. Oke, Yanti Diska, Yanti Yanto, oh diskanya putus. Yang gak bisa lagi diputar lagunya, mohon maaf. Ini dari siapa? Dari Pangeran. Judulnya, oh dari Pance, gak apa-apa ya. Ini dari Pangeran, salah ketik, maklumlah lagi capek mbak. Ini gimana ini, tadi EF, ini kok Pangeran? Maksudnya apa nih Pangeran itu? Oh judul lagunya ya, mungkinkah kita satu perahu begitu? Nanti deh kita cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Kak Ana di Sorong, lagunya udah kita putar rasanya ya. Entah lagu apa tadi ya? Sebentar, saya cek dulu. Kak Ana di Sorong, lagunya tadi. Oh ya udah, Iklim. Sudah ya. Ada lagi nih yang masuk. Aduh rame banget ini via WA sampai gak habis-habis waktunya ya. Ruang Rindu dari Azhar di Kebun Bunga, lagunya Bryan Adam, Everything I do it for you. Terima kasih, sabar ya untuk Azhar di Kebun Bunga, nanti kita putar lagunya. Baik, Ibu Masito sabar juga lagunya ya. Udah kita siapin semua. Terima kasih yang sudah saya sapa-sapa. Kalau yang belum, angkat tangan. Ya, udah kayaknya selesai ya, sudah saya baca. Selamat malam juga untuk seluruh pendengar yang ada di grup pendengar Pro 1, Devi Disako, dan semua-semua tanpa kecuali. Kita langsung ke Piburation, Regina, A Whole New World.

0: sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Penyiaran KPPU mendalami lonjakan harga dan juga keterbatasan pasokan beras di Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasar tetap sehat dan juga persaingan berjalan sesuai aturan. KPPU juga menelusuri faktor yang menyebabkan kenaikan harga serta terbatasnya ketersediaan beras. Pemeriksaan dilakukan terhadap rantai distribusi dan pelaku usaha terkait. Hasil pendalaman diharapkan juga dapat memberikan gambaran penyebab pasokan atau persoalan beras yang ada di Sumatera Selatan. KPPU akan mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran. Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Bulog Sumatera Selatan mengungkap kondisi ini dipengaruhi keterbatasan pasokan dari para produsen. Bulog memastikan ketersediaan beras tetap dijaga melalui penyaluran stok yang ada. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah dan Bulog terus berupaya untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga beras. Langkah ini dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palembang malam ini.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik pendengar, kembali kita bersama di renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini. Pendengar, ketika hati kita lelah, pasrahkanlah segala beban hidup kita hanya kepada Allah. Karena dalam kepasrahan kita menemukan ketenangan. Sungguh Allah adalah tempat pelarian yang selalu membuka pintu bagi hamba-Nya yang mencarinya dengan bersungguh-sungguh.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda, menemani Anda di akhir pekan ini ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Hud ayat 82 hingga 88 yang akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Selanjutnya, Mutiara Pagi juga akan mengisi ruang dengar Anda. Pada pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit nanti. Selanjutnya warta berita sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia kembali akan kami hadirkan tepat pada pukul 7. Program Dialog dalam Beranda Asa Cita juga akan mengisi ruang dengar Anda pendengar pada pukul 8 dan tentunya beragam informasi dan juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti bersama saya Esi. Baik, segera saja pendengar kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Hud ayat 82 hingga 88.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Esi dan juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, selama beberapa menit ke depan ya, kita tidak hanya akan menengok masa lalu sebagai kenangan, tetapi juga menggali fondasi kokoh yang pernah mengubah wajah dunia, prinsip-prinsip dasar peradaban Islam. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir, bukan sudah hadir ya, tapi sudah tersambung nih via telepon, ada Ustadz Mahmud Jamhur yang merupakan mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. Kita akan bahas tema seputar prinsip dasar peradaban Islam ini. Langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih untuk waktunya Ustadz. Untuk pendengar juga pastinya dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kita juga undang peran serta pendengar tentunya untuk bisa bergabung melalui line telepon ya, di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya pendengar, dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, Ustadz, sebelum kita berikan kesempatan untuk pendengar bergabung, berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sallimu wa ala muhammadin. Alhamdulillah pendengar RRI yang mengatakan Allah, insyaAllah pagi ini kita akan bincang-bincang seputar prinsip peradaban Islam ya. Jadi peradaban itu adalah cara hidup yang meliputi hubungan

0: keseluruhan sistem kehidupan manusia. Kalau di dalam bahasa Arab itu diartikan peradaban itu adalah hadoroh, ya. Hadoroh itu adalah majmu'ul mafahim anil hayah, kumpulan tata cara sistem kehidupan. Nah, lawan dari hadoroh itu adalah badui. Badui, ya, artinya sebuah masyarakat yang tidak memiliki keteraturan dalam kehidupan mereka. Sedangkan masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang memiliki keteraturan. Nah, kumpulan dari tata cara sistem kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat hingga bernegara itu disebut dengan peradaban, ya. Nah, maka sebuah negara yang, sebuah masyarakat yang maju itu masyarakat yang beradab. Sebuah negara yang maju, negara yang beradab. Sebuah keluarga, sebuah komunitas yang maju adalah keluarga atau komunitas yang beradab. Nah, itu secara bahasa kita bisa pahami, kita bisa artikan demikian. Nah, oleh karenanya pembahasan tentang peradaban ini memang membahas tentang sistem kehidupan atau tata cara kehidupan, tata cara kelola sosial, tata kelola politik, ekonomi, budaya yang didasari oleh jiwa dan prinsip-prinsip tertentu. Maka hari ini kalau kita bisa petakan, peradaban itu ada tiga. Ada peradaban Islam, ada peradaban sosialis komunis, ada peradaban kapitalis sekuler. Peradaban sosialis komunis secara kenegaraan sudah bubar sejak bubarnya Uni Soviet. Uni Soviet kemudian terpecah menjadi negara-negara kecil, ya. Dan kebanyakan mereka mengekor atau mengikut kepada pola kehidupan atau peradaban kapitalis sekuler. Rusianya sendiri misalnya, atau Korea Utara, atau Kuba, ya, atau Cina, tadinya adalah negara-negara sosialis komunis, tapi kemudian menjadi kapitalis. Bahkan hari ini Cina menjadi negara nomor tiga, ya, setelah Amerika, Rusia, lalu Cina. Kemudian peradaban yang kedua adalah peradaban kapitalis sekuler. Nah, inilah yang sedang menguasai dunia hari ini, itu dipimpin oleh Amerika Serikat, ya, kemudian Eropa, kemudian negara-negara Asia, ya, itu juga negara-negara dengan peradaban yang mengikuti peradaban kapitalis sekuler, ya. Nah, kemudian peradaban Islam. Nah, peradaban Islam ini sebagai sebuah peradaban yang sempurna pernah ada, pernah terwujud sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berlangsung, beliau memimpin sendiri peradaban Islam selama 10 tahun, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin 30 tahun, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Dan terakhir di Utsmaniyah itu menjadi tidak sempurna atau bubar atau buyar, lalu mereka mengekor kepada barat, sehingga bekas dari Bani Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah itu terpecah hari ini menjadi lebih dari 50 negara. Jadi sebuah peradaban yang dulu agung, mulia, dan menyatukan umat Islam, memberikan kebaikan, kesejahteraan, itu bubar, ya, tahun 1924 atau tahun hijriahnya tahun 1342. Nah, itulah tiga kelompok besar peradaban dunia, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang prinsip peradaban Islam. Nah, sekalipun peradaban Islam ini hari ini tidak dominan atau bahkan dikatakan sebagai sebuah peradaban yang terwujud dalam negara, itu tidak ada. Jadi yang ada adalah secara fakta hari ini kaum muslimin mengekor, ya, kepada peradaban Barat, peradaban Barat ini maksudnya Amerika, Eropa ya. Nah, tapi ini akan kembali karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalau kaum muslimin itu, umat Islam itu beriman bertakwa, Allah akan kembalikan peradaban mereka, kejayaan mereka. Itu disebutkan dalam surat An-Nur 55. Juga di dalam hadis, Nabi juga menyebutkan bahwa akan kembali lagi seperti dulu di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, oleh karenanya kita perlu mempelajari apa saja sih prinsip dari peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban kapitalis sekuler atau dibandingkan dengan sosialis komunis. Hari ini di media sosial ya banyak anak-anak muda yang tertarik dan gemar dengan pemikiran sosialis. Padahal sebenarnya pemikiran sosialis ini tidak pernah terbukti memberikan kesejahteraan, ya, memberikan keadilan, memberikan kejayaan. Ya, dia hanya sebatas teori, tapi memang teori itu membuat orang terkagum-kagum karena dia menjadi seperti menjadi jawaban atas kegagalan kapitalis sekuler. Nah, prinsip dari peradaban sosialis komunis adalah akidah sosialis komunis itu sendiri, yaitu mereka menolak adanya Tuhan dan menolak peran Tuhan dalam kehidupan. Nah, sedangkan prinsip dari peradaban Barat kapitalis sekuler, mereka mengakui Tuhan. Jadi akidah atau keyakinan Barat itu mereka mengakui Tuhan, tapi Tuhan tidak mengatur kehidupan manusia. Inilah disebut dengan sekularisme. Sekuler itu artinya memisahkan agama dari kehidupan. Ya. Jadi agama itu diakui, tapi itu hanya urusan pribadi, tapi agama tidak mengatur urusan publik. Ya. Jadi ekonomi, politik, budaya, hukum, peradilan, militer, hubungan luar negeri, hubungan keluarga, hubungan komunitas, itu menurut kapitalis sekuler, silahkan kalian mengakui agama, tapi tidak boleh mengatur segala aspek tadi, segala sistem tadi dengan agama. Gitu. Tapi itu hanya diserahkan kepada manusia masing-masing. Nah, inilah disebut dengan peradaban kapitalis sekuler yang selama 100 tahun ini memimpin dunia. Nah, lalu kita kembali kepada prinsip Islam bagaimana? Prinsip peradaban Islam sebagaimana akidah Islam, sebagaimana rukun iman. Jadi basic atau dasar dari peradaban Islam itu adalah akidah Islam, yaitu mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah SWT, dan mengakui aturan Tuhan, bahkan aturan Tuhan harus diterapkan secara sempurna dalam kehidupan. Nah, kemudian akidah Islam, keyakinan mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani Rasul, mengimani kitab, mengimani hari kiamat, mengimani takdir, itu menyatu ya antara keimanan tadi dengan pelaksanaannya dalam kehidupan. Jadi tidak terpisah antara keimanan, ibadah, dan aspek-aspek publik ya. Jadi dalam Islam ekonominya diatur dengan Islam ya, diatur dengan Al-Qur'an, hadis, politiknya, budayanya, hukumnya, peradilannya, militernya, hubungan luar negeri, hubungan keluarga, hubungan masyarakat, hubungan sosial, semuanya diatur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, inilah prinsip peradaban Islam yang hari ini kita tidak temukan lagi ya. Jadi masyarakat Muslim hari ini dia Muslim, dia KTP-nya Muslim, tapi sebenarnya dia sekuler. Dia hanya menjadikan agama itu dalam urusan pribadinya, tapi tidak dalam urusan publiknya. Nah, inilah tantangan kita hari ini, bagaimana kita mempelajari Islam, lalu menjadikan Islam itu bukan hanya dalam aspek ibadah, bukan hanya dalam aspek syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, dan doa. Tapi akidah itu mengatur segala aspek kehidupan kita dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, hukum, militer, hubungan luar negeri, hubungan keluarga, hubungan sosial, komunitas, dan seterusnya. Nah, sehingga dalam wujud kemajuan peradaban, jejak-jejak peradaban Islam itu sangat nyata. Kalau kita lihat perintis-perintisnya, itu adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, ini mungkin sebagai pengantar ya, dan kita akan lanjutkan dalam diskusi
1: ya. Ya, baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Mahmud Jamhur. Dan tentunya kami saat ini langsung saja ya sapa penelpon yang sudah bergabung di line telepon 0711369977. Langsung saja si sapa. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Bapak Kosim di Banyuasin.
1: Bapak Kosim di Banyuasin. Silakan pertanyaannya, Pak Kosim.
2: Ustaz. Ya. Tentang kalau ngaji itu kalau gratis rami, kalau bayar sepi, Pak Ustaz, itu baik, Pak Ustaz. Tentang ngaji, ya.
0: Nah, pertanyaannya gimana? Pertanyaan atau hanya sekedar informasi saja nih?
2: Ini Pak Ustaz. Kalau ngaji gratis rami, yang ngaji kalau bayar sepi, macam apa Ustaz?
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Kosim di Banyuasin. Silakan Ustaz.
0: Ya, memang ngaji itu harusnya gratis ya. Harusnya gratis. Ya, kalau kita lihat di masa Rasulullah kan yang ngajar ngaji itu pesertanya tidak bayar. Pesertanya tidak bayar. Ya. Tapi ya, yang ngajarnya dibayar mahal oleh Rasulullah. Jadi guru-guru ya di masa Rasulullah itu dibayarnya mahal gitu ya. Di masa Umar bin Khattab ya, gaji guru itu 15 dinar kalau dirupiahkan hari ini sekitar 150 juta per bulan ya. Yang mengajarkan A, I, U baca tulis ya. Guru ya. Jadi memang pelajarnya memang tidak perlu bayar. Tapi gurunya dibayar mahal oleh Rasulullah, oleh Khulafaur Rasyidin ya. Jadi dibayar mahal oleh negara. Nah, kalau kita perhatikan di Eropa ya, itu guru-guru juga dibayar mahal ya. Di Amerika guru dibayar mahal. Ya. Termasuk di Singapura ya, itu lebih dari 30 juta ya per bulan ya. Nah, cuma kalau di Indonesia ya itu tadi ya. Guru-guru dibayar murah ya. Jadi betul bahwa peserta tidak perlu bayar, gitu kan? Nah, cuma gimana? Ini kan sekarang kita serba salah nih. Enggak sekolah gimana, enggak belajar gimana, enggak ngaji gimana. Sementara tadi ya faktanya kalau digratiskan ramai, tapi kalau diminta bayar mahal, dibayar sepi. Memang tabiatnya begitu. Ya, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, mereka tentu terkendala untuk bayar. Tapi ya kalau di masyarakat kelas menengah ke atas, justru kalau enggak bayar mereka menganggap ini murahan. Jadi kalau di kota fenomenanya beda ya. Kalau di desa atau di daerah tadi ya, kalau gratis rame, kalau bayar mahal, kalau bayar malah sepi. Tapi kalau di kota kalau gratis malah sepi ya. Kalau bayar malah rame. Jadi itu fakta karena mungkin kendala-kendala ekonomi. Nah, dalam Islam ya peserta itu memang tidak perlu bayar. Makanya Rasulullah itu membebaskan tawanan perang asal mereka bisa mengajar baca tulis, yang kemudian diadopsi menjadi sebuah sistem pengajaran dan sistem pendidikan serta sistem penggajian oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena memang selayaknya begitu. Jadi peserta itu tidak bayar ya, tapi gurunya dibayar mahal. Nah, gitu ya. Kira-kira Mbak Esi mau nggak ngajar baca tulis, yang baca mengajar Iqra tapi dibayar 150 juta ya.
1: Wah, pasti berebut itu Ustaz ya yang mau ngajar ya.
0: Berebut ya. Dan muridnya gratis.
1: Betul. Nah,
0: itu, ya. Yeah. Bahkan di masa Harun Ar-Rasyid, di masa Abbasiyah ya, gaji tentara, polisi, dan ulama itu 60 dinar. Kalau dirupiahkan hari ini hampir 500 miliar per bulan. Itu memang begitu Islam itu memuliakan para pemilik ilmu gitu ya, dan para ulama gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai perbandingan ya. Oke.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz Mahmud Jamhur. Untuk Anda pendengar lainnya yang ingin bergabung ya, silakan masih tunggu tentunya di line telepon 0711369977. Kita masih bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQI MM Palembang, topik yang kami hadirkan prinsip dasar peradaban Islam. Kita sapa kembali penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Pak Kliwon ya.
3: Dengan Kliwon.
1: Iya, Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon.
3: Makasih Mbak. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya mohon maaf dua pertanyaan, tapi yang satu nampaknya menyimpang, Ustaz, nanti yang kedua.
0: Oh, enggak apa-apa.
3: Menarik sekali pencerahan dari Ustaz tadi. Tapi, Ustaz, ini dari beberapa, maaf sekali, bukan saya mencari keburukan orang. Itu. Orang itu saya kagumi dari seorang tokoh agama, namun setelah masuk menjadi, ya, jujur dari anggota Dewan, bagi itu dari beberapa partai, Ustaz, ternyata idealisme dulu beliau itu saat ini justru menjadi kekecewaan bagi kami, Ustaz. Karena dia setelah masuk sistem ternyata ikut arus, Ustaz. Bahkan hal-hal yang dulu mereka bilang maksiat, katanya, tapi saya tidak, semoga tidak, itu mereka nikmati, Ustaz. Itu kok bisa demikian? Dan maksud saya, benteng pribadi itu apa yang perlu dipersiapkan agar ketika kita itu masuk sistem justru bisa membersihkan sistem, bukan ikut terkontrol di sistem. Yang kedua, Tad, saya ini pokoknya asik beragama itu belum lama, Tad. Dulu termasuk dalam tanda petik ahli maksiat juga, Tad. Cuma, Tad, saya sekarang agak mengganjal. Setelah ada teman tahu kalau saya sholat malam itu hanya 11 rakaat, yaitu ya pokoknya 11 rakaat dengan witirnya, Tad. Itu saya tidak, saya dikatakan, saya ini bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah, Tad. Padahal dari beberapa hadis yang saya baca, Tad, semoga saya yang salah, Tad, itu Rasulullah sholat malam itu selalu hanya 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, Tad. Jadi apa, maksud saya, ahli sunnah wal jamaah itu apa, Tad? Apa ahli sunnah wal jamaah itu terlalu sederhana gitu? 11 rakaat bukan ahli sunnah wal jamaah, yang ahli sunnah wal jamaah itu sekian puluh rakaat itu. Maaf, saya bukan menyudutkan kelompok-kelompok tertentu, tapi tentu kebenaran yang orang-orang yang baru mengenal agama seperti saya ini ingin yang benar, bukan ingin yang bikin yang rame gitu, Tad. Terima kasih, Tad. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon ya, dari Pulau Rimau ya Ustadz, ada dua hal yang ditanyakan tadi. Yang pertama, masuk menjadi anggota dewan, idealismenya lalu berubah seperti itu ya. Silakan yang pertama terlebih dahulu Ustadz.
0: Baik, jadi kenapa orang baik, orang soleh itu ketika dia masuk ke dalam sistem kapitalis, demokrasi sekuler jadi berubah ya. Tidak jadi soleh tapi jadi salah. Itulah karena tekanan dari sistem kehidupan atau dari peradaban. Jadi hari ini peradaban barat itu dipakai di negeri-negeri muslim termasuk di Indonesia. Dan peradaban itu merusak. Ya, merusak. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ya, Inama al-Madinatu kalkir. Tankiho bisaha wa yansi utoibuha. Madinah itu, kota Madinah itu seperti tungku besi, tungku api ya. Tungkunya pandai besi. Di tungku pandai besi itu, besi buruk itu jadi bermanfaat. Ya kan? Jadi pisau, jadi pedang, jadi tombak, jadi celurit, jadi sesuatu yang bermanfaat dibandingkan sebelumnya dia hanya besi buruk. Tapi dia dibakar, ditempa, dibuang karatnya, dibentuk, dibuat jadi tajam. Nah, dan kata Nabi, wa yansi'u thayyibuha, besi yang bagus menjadi barang yang cemerlang. Nah, di dunia itu ada terkenal pedang paling tajam namanya pedang Damaskus. Itu bahan aslinya bahan yang sudah bagus, bahan terbaik, bukan bahan sisa. Sehingga dia dibentuk menjadi pedang yang sangat tajam. Yang hari ini dunia masih belum menemukan apa kehebatan misteri dari pedang Damaskus itu. Itu adalah pedang yang paling tajam. Pedangnya lentur, tipis, tidak seperti pedang Eropa yang besar berat gitu ya. Nah itu begitulah gambaran dari peradaban Islam. orang baik ya jadi cemerlang di dalam peradaban Islam. Orang jahat jadi baik, orang buruk jadi baik, orang jahat jadi baik. Nah, tapi dalam kapitalis ya, dalam kapitalis sekuler, nah tentu kita tidak banyak bicara tentang peradaban sosialis komunis karena sudah bubar ya. Nah, hari ini orang baik masuk ke dalam sistem kapitalis sekuler, jadi buruk, jadi jahat, jadi tadi itu tidak idealis, jadi hilang. Bahkan dia juga ikut menjadi pelaku maksiat. Kenapa? Karena segala sisi kehidupannya memaksa dia, menghendaki dia untuk menjadi jahat. Kalau dia bertahan, akan berubah dia menjadi jahat. Kalau dia tidak tahan, dia akan keluar. Keluar dari sistem dan dia tidak akan terpengaruh. Nah, jadi begitulah keadaan atau beratnya kapitalis itu, sekuler itu bagi kaum muslimin ya. Jadi itu dua dunia yang berbeda. Ibaratnya komunitas atau lingkungan air laut dengan lingkungan air tawar. Ikan laut ditaruh di air tawar mati dia. Ikan air tawar ditaruh di ikan laut ditaruh di laut mati. Dia bisa bertahan kalau dia kepalanya dipasangi itu helm kali ya, kayak yang di film SpongeBob gitu ya. Nah, jadi kenapa, sekali lagi, kenapa orang baik masuk ke dalam sistem kapitalis sekuler ini jadi jahat? Karena memang lingkungannya menghendaki dia seperti itu. Jadi jangan coba-coba dan jangan main-main. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ya, ya jangan masuk gitu. Terus gimana dong kalau jangan masuk? Ya seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, membangun kesadaran masyarakat ya, mengkondisikan dari luar sehingga nanti masyarakat sadar dan masyarakat itu yang mengubah keadaan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja itu yang sholat malamnya itu lebih dari 11 rakaat? Sedangkan kalau 11 rakaat itu bukan aswaja ya, itu tidak begitu ya. Jadi aswaja itu sebenarnya dipahami sempit hari ini menjadi sebuah ormas, itu salah gitu, itu tidak tepat. Dan Rasulullah sendiri, beliau itu lebih seringnya ya sholat malamnya 4-4-3 ya, sehingga menjadi 11. Itu diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin dalam hadis yang dihimpun oleh Imam Muslim ya. Tapi Rasulullah sendiri menganjurkan ya untuk memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud berarti kan memperbanyak sholat malam. Dan kalau mampu lebih dari 11 itu silahkan. Sehingga para sahabat itu melakukannya lebih. Sehingga Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin, jadi khalifah, beliau mengajak masyarakat ya untuk sholat malam di bulan Ramadan itu 23, ya kan? Gitu. Dan itu dilakukan berjamaah. Nah, itu apakah boleh? Ya, karena yang melakukannya sahabat boleh ya. Karena kata Nabi dalam hadis ya, innama ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu kayak bintang. Bi aisyai in iktadaitum, kemana saja kamu mengikuti salah satu bintang, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu jadi kembali kepada makna apa itu aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan mereka berjamaah. Berjamaah itu yang bagaimana kata Umar bin Khattab sekali lagi ya, bahwa jamaah itu adalah sebuah kumpulan yang dipimpin oleh orang yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mereka berjamaah. Jadi bukan sekedar sebuah nama dari ormas. Jadi kalau sekalipun itu ormas, tapi kalau dia tidak menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupannya, walaupun mereka berjamaah, itu tidak disebut aswaja. Nah, itu ya. Jadi aswaja secara hakiki dalam hadis itu adalah siapapun dia yang mereka menaati dan menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dan mereka berjamaah, yaitu aswaja. Jadi bukan dilihat dari nama sebuah organisasi. Mungkin begitu ya. Oke.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustaz Mahmud Jamhur. Kita beralih ke penelpon berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar di Jejawi ya.
3: Ya.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
3: Mbak Ega.
1: Esi, Bapak.
3: Ya, baik.
1: Silakan.
3: Terima kasih Mbak Esi.
0: Ya, Pak Abu Bakar.
3: Ya, assalamualaikum, Ustaz Jamhur.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya tertarik Ustaz Talsia pagi ini tentang akhlak.
0: Ya.
3: Pertanyaan saya, akhlak, kemudian budi pekerti dan adab. Nah, adab itu katanya di atas ilmu, Ustaz.
0: Ya.
3: Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab itu di atas ilmu. Seperti apa pencerahannya,
0: ya,
1: Ustaz?
0: Jadi ini memang ungkapan dari ulama, ya, ungkapan dari para ulama. Adab, adab. Adab itu untuk menyebut akhlak di dalamnya, kan? Untuk, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi apa namanya itu sopan santun, ya, menjadi sebuah sikap yang baik, sikap yang baik, ya. Kalau dalam Al-Qur'an, kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebut akhlak, akhlak, ya, akhlak yang agung, ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Akhlak agung lebih dari akhlak yang mulia. Akhlak yang agung, khuluqul 'azim, itu lebih dari khuluqul karim, lebih dari akhlakul karim. Jadi seseorang yang melakukan karena perintah Allah, nah itu berarti dia melakukan, dia memiliki akhlak yang agung. Nah, kalau akhlakul karimah itu bisa jadi ya, bisa jadi motivasi melakukan atau tujuan yang hendak dicapai itu adalah nilai-nilai yang baik di sisi manusia. Tapi kalau akhlak yang agung itu yang menjadi motivasi dan sekaligus yang ingin dicapai bukan nilai-nilai di hadapan manusia, tapi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya berperang itu menurut manusia buruk, ya kan? Tapi berperang dalam rangka menjaga agama Allah, membela agama Allah, itu baik. Nah, itu ya. Jadi nilai sebuah amal itu kan sama-sama perang. Di mata manusia bisa jadi itu buruk. Tapi kalau itu perintah Allah, dalam rangka menjaga agama Allah, membela agama Allah, maka perang itu baik. Nah, berarti nilainya itu, penilaian itu yang didasarkan kepada syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah, itu khuluqun azim, akhlak yang agung. Nah, yang kemudian akhlak ini tentunya itu adalah perilaku yang dilakukan berdasarkan syariat Allah, ya, yang kemudian di Indonesia akan menjadi menjadi perilaku yang baik, sopan santun dan seterusnya, yang kemudian oleh para ulama kemudian didudukkan bahwa adab itu di atas ilmu, yaitu bisa kita baca misalnya di buku Ta'limul Muta'alim, ya, ada ungkapan seperti itu. Nah, dari satu sisi ada benarnya, yaitu perilaku seseorang itu yang didasarkan pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia dan agung, itu melebihi ilmu yang dia punya. Dalam ungkapan lain, Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, ya, ilmu itu bukan banyaknya hafalan, tapi ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang diamalkan. Jadi lebih banyak orang itu mungkin mengejar hafalan-hafalan, ya, ilmu menguasai ini dan itu, tapi pengamalannya mungkin minim. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i tidak baik. Yang baik adalah walaupun ilmunya sedikit tapi dia amalkan. Nah, dalam konteks inilah kemudian muncul ungkapan dari Imam Az-Zarnawi tadi bahwa adab itu di atas ilmu. Dalam bahasa yang lain, ilmu itu menjadi percuma kalau tidak dilaksanakan, gitu ya. Banyak juga ungkapan kita begini, dia tahu tapi dia tidak pakai, dia tidak mengamalkan, berarti sebenarnya adabnya tidak ada, ya. Adabnya tidak ada. Jadi walaupun dia mungkin sekolahnya tinggi, mungkin S3, tapi kesehariannya dia tidak mengamalkan, maka itu tidak bernilai, tidak ada nilai, karena seharusnya dia itu tunduk pada ilmunya. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karenanya betul, ya, bahwa adab itu di atas ilmu dalam konteks tadi, itu memang ilmu itu ya harus diamalkan, dilaksanakan, dan dia menjadi percuma. Banyak hafalan, mengetahui ini dan itu, menguasai fan ini, fan itu, tapi dia tidak mengamalkan. Maka lebih bagus, ya, adalah ilmunya tidak banyak-banyak. Tapi bukan berarti tidak punya ilmu, harus punya ilmu, tapi pengamalannya itu yang menjadi target. Jadi bukan hanya tahu. Nah, ini barangkali hari ini terjadi pada kita, ya. Kita itu mempelajari banyak hal, menguasai banyak hal, tapi tidak kita laksanakan. Maka beda prinsipnya dengan Islam. Nah, oleh karenanya prinsip peradaban Islam itu diantaranya adalah mengetahui untuk dilaksanakan. Kalau hari ini dalam masyarakat sekuler ini, mengetahui untuk bisa menjawab ujian, lalu lulus, lalu nanti bekerja. Nah, hanya sebatas itu saja. Saya kira demikian, ya, komentar saya.
1: Baik, Ustaz, kita beralih ke WA yang sudah dikirimkan pendengar. Ada Pak Antoni di Palembang. Semoga Allah memberikan hidayah kesehatan Pak Ustaz. Apakah pertanyaannya, apakah dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beradu domba antara muslim dan muslimat sampai saat ini masih juga hujat menghujat, apa kurang keimanan? Sebelumnya terima kasih atas pencerahannya, Ustaz.
0: Oke. Ya, baik. Jadi di masa Rasulullah juga sudah ada, ya. Makanya ada beberapa ayat yang mencela sikap adu domba itu, ya. Jadi ada, ya. Bahkan hampir saja terjadi perpecahan besar antara Ansor dan Muhajirin, antara Muhajirin dan Ansor, antara orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah dengan penduduk Madinah asli. Hampir saja. Nah, lalu kemudian turun ayat yang mendamaikan mereka, ya. Dan Rasulullah sendiri juga diminta oleh Allah untuk berlemah lembut, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Wa bima rahmati minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min khawlik, ya. Kata Allah kepada Nabi, wahai Nabi, berlemah lembutlah kepada sahabat-sahabatmu itu, kepada orang yang di sekelilingmu. Seandainya engkau kasar, maka mereka akan pergi menolak dan lari, gitu, ya. Nah, jadi memang ada, ya, itu memang tabiat manusia. Nah, oleh karenanya, nah, ini menjadi patokan kita. Prinsip kita adalah segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah cara hidup atau prinsip hidup sekaligus prinsip peradaban Islam. Segala sesuatunya tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kalau ada ungkapan hari ini, ya jangan terlalu islamilah, kita ini kan bukan zaman Nabi. Ya, ungkapan itu nggak boleh. Justru hari ini karena hidup kita tidak seperti zaman Nabi, ya harus diusahakan agar semuanya selalu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu, ya.
1: Baik. Okay. Ya, ini WA terakhir dari pendengar, ya, Ustadz, ya. Dari Romli Jamal di Sembawa. Pertanyaannya, peradaban sekarang luar biasa sudah merusak. Yang buruk jadi tuntunan, yang bagus jadi tontonan. Tentu ini merusak hati. Adakah cara menyelaraskan hati kita dengan fenomena ini? Ada tips atau caranya seperti apa, pencerahannya, Ustadz?
0: Baik, langkah pertamanya adalah mengkaji secara mendalam. Jadi Al-Quran itu kita baca, kita tilawah, tadarus. Iya, tapi sebenarnya maksud tadarus itu mendalami, memahami Al-Quran. Sampai pada kita tahu hukum halal haramnya, lalu yang halal dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Jadi langkah solusinya adalah mesti ada sekelompok orang. Tidak semuanya, kalau semuanya pasti sangat berat. Mesti ada sekelompok orang yang kemudian mereka membentuk komunitas, ya, secara rutin, Nah, lalu mereka mengaji mengkaji Islam. Ya, inilah istilah-istilah yang sekarang disebut dengan istilah usroh, disebut istilah halqoh, disebut istilah halaqoh, disebut istilah pengajian rutin. Nah, itu. Jadi langkah pertamanya memang harus mengaji mengkaji rutin. Yang kedua harus berjamaah bersama-sama, karena kalau sendirian itu biasanya nggak tahan lama. Berjamaah saja bisa buyar, apalagi kalau sendirian. Kata Nabi dalam hadis ya, serigala itu memangsa domba yang sendirian. Ya, setan itu menghancurkan kita kalau kita sendirian. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah, Allah yang akan menjaga. Jadi langkah pertama, mengaji mengkaji secara rutin dan serius Al-Quran dan hadis ya, sampai kemudian kita paham, oh ini kesimpulan dari para ulama mujtahid, oh ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah. Nah, ya lalu ya melaksanakan, ya kan, melaksanakan pemahaman tadi gitu, ya. Nah, itu langkah kedua. Jadi langkah pertama adalah mengaji, mengkaji, memperdalam. Yang kedua mengamalkan. Ya. Nah, yang ketiga mengajak orang lain. Nah, ini namanya dakwah. Jadi mengajak orang lain itu berdakwah. Jadi kita tidak cukup dan bahkan tidak boleh soleh sendirian. Kita ini harus muslih. Muslih itu mengajak orang lain jadi soleh juga. Nah, gitu ya. Nah, kalau kesadaran ini muncul bersama dan mendominasi, maka itu akan memenuhi janji Allah dalam An-Nur 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilussolihati la yastahlifannahum fil ard ila akhir al-ayah. Jadi Allah katakan kalau manusia muslim itu beriman bertakwa, maka Allah akan jadikan mereka istahlafa fil ard, berkuasa kembali di muka bumi, menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah, memimpin manusia dengan peradaban Islam. Itu ya janji Allah seperti itu. Jadi langkah pertama kita mengaji mengkaji serius, langkah kedua kita mengamalkan, langkah ketiga kita berkomunitas mengajak orang lain. Nah, gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, lalu yang keempat nanti akan datang pertolongan Allah ya.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung waktu, ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar, silakan Ustaz.
0: Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, jadi hari ini kita hidup pada zaman peradaban yang bukan Islam. Yang betul tadi seperti diungkapkan bahwa hari ini memang merusak ya, merusak moral kita, merusak keluarga kita. Orang tua susah, merasa berat menghadapi anak ya. Ini kenapa? Karena memang tekanan dari peradaban yang sekarang berlangsung itu memang memisahkan agama dari kehidupan. Yang mereka kehendaki adalah ya masing-masing ya. Agama silakan yang mau beragama, tapi kalau dalam kehidupan nyata nggak boleh agama dipakai, nggak boleh pakai ekonomi Islam, tidak boleh pakai politik Islam, tidak boleh pakai budaya Islam. Yang hari ini kan sudah sangat kuat sekali kehendak dari orang-orang untuk menormalisasi, membenarkan LGBT. Nah, ini kan dampak dari peradaban yang bukan Islam. Nah, oleh karenanya bagaimana kita agar kita kembali tadi, maka inilah mengaji mengkaji terus-menerus secara rutin ya. Walaupun kita tidak di pesantren, walaupun kita tidak di perguruan tinggi Islam, tapi mengaji mengkaji ini menjadi sangat penting dan ini adalah langkah solusi ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengamalkan, lalu kita bisa mengajak orang lain. Nah, lalu sebenarnya proses itu kita sedang mengundang pertolongan Allah untuk kembali lagi, kembalinya peradaban Islam ya, yang memberikan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran di dunia. Dan yang paling penting adalah nanti di akhirat ya akan menjadi alasan kita untuk meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surganya. Ya, jadi saya kira demikian, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan untuk kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Ustadz Mahmud Jamhur. Sehat selalu, sukses selalu. Salam buat keluarga Ustadz ya. Assalamualaikum. Ya, pendengar demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. tema yang kami hadirkan. Ini mengenai prinsip dasar peradaban Islam. Semoga dapat bermanfaat. Dan pendengar tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita harus tetap menjaga budaya lokal, terutama melalui pendidikan. Anak-anak sekarang memang sangat mudah mengenal budaya dari luar, baik melalui media sosial, juga melalui internet, dan itu tidak bisa kita hindari. Bahkan, ini bisa menjadi hal yang positif kalau disikapi dengan bijak. Namun, jangan sampai anak-anak justru lebih mengenal budaya asing dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri.
3: 3 juta rumah subsidi pemerintah ini berjalan di Provinsi Sumatera Selatan. 2025 itu hampir 2 triliun lebih subsidi pemerintah pada program perumahan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ini saya sampaikan bahwa pemerintah itu sudah sangat hadir memberikan bantuan kemudahan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak di Provinsi Sumatera Selatan.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Guru mendorong generasi muda tetap mengenal dan melestarikan budaya lokal di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi digital. Dari total target pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 31.422 unit rumah di Sumatera Selatan, sebanyak 16.250 unit diantaranya telah sukses direalisasikan hingga bulan Agustus 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Guna mendorong generasi muda tetap mengenal dan melestarikan budaya lokal di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi digital.
1: Guru mendorong generasi muda tetap mengenal dan juga melestarikan budaya lokal di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya global dan juga perkembangan teknologi digital. Seorang guru sekolah menengah atas di Palembang, Sumatera Selatan, Yuda, mengatakan, masuknya budaya global merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Anak-anak saat ini dapat dengan mudah mengenal dan juga mengikuti berbagai budaya dari luar melalui media sosial dan juga internet. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak agar perkembangan budaya global tidak membuat generasi muda melupakan budaya daerah sendiri. Ia mengatakan, sekolah dan juga guru memiliki peran penting dalam pengenalan budaya lokal kepada siswa. Pengenalan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembelajaran bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga kegiatan yang berkaitan dengan adat dan juga budaya setempat.
2: Anak-anak sekarang memang sangat mudah mengenal budaya dari luar, baik melalui media sosial atau juga melalui internet, dan itu tidak bisa kita hindari. Bahkan, ini bisa menjadi hal yang positif kalau disikapi dengan bijak. Namun, jangan sampai anak-anak justru lebih mengenal budaya asing dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Karena itu, di sekolah, saat ini kami terus mendorong siswa untuk mengenal budaya lokal. Mulai dari bahasa daerah, kesenian daerah, permainan tradisional, sampai makanan dan juga adat istiadat daerah.
1: Ia menambahkan generasi muda tidak perlu menutup diri dari perkembangan budaya global. Hal terpenting adalah kemampuan untuk menyaring dan juga mengambil nilai positif dari budaya luar tanpa meninggalkan identitas serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jalan Radio, Harun Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk mempertahankan budaya lokal, generasi muda juga dituntut untuk bisa meningkatkan daya baca dalam sejarah bangsa melalui berbagai buku sejarah tentang budaya suatu wilayah. Hal tersebut diungkapkan Ketua Guru Mata Pelajaran Sumatera Selatan, Suherman. Menurutnya, melalui buku sejarah dan literasi yang baik dengan fasilitas dari pemerintah, khususnya bisa memperkuat pemahaman generasi muda tentang budaya suatu daerah, khususnya di Sumatera Selatan.
3: Satu trik kita untuk meningkatkan bagaimana tingkat literasi kita itu semakin lama semakin tinggi. Kemudian, Badan Perpustakaan saya harapkan agar datang ke masyarakat-masyarakat dengan menggunakan mobil perpustakaan. Ya. Nah, ini kan masih sangat rendah dari badan perpustakaan kita ini, pojok-pojok misalnya di Kambang Iwa sore-sore atau pagi minggu, atau di Gor Jakabaring, atau di Danau Jakabaring. Nah, kita lihat.
0: Ya, sementara itu, pendengar, untuk memperdalam pemahaman selain dengan literasi sejarah, generasi muda harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan budaya maupun pertunjukan seni yang bisa memberikan rasa kecintaan terhadap budaya suatu daerah. Salah satunya penggunaan identitas pakaian adat di tiap kegiatan hari besar. Berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat tentang pelestarian budaya lokal.
4: Menurut saya, budaya lokal itu jangan sampai kalah sama budaya luar yang sekarang mudah kita lihat di media sosial. Anak muda memang harus mengikuti perkembangan zaman, tapi bukan berarti melupakan budaya sendiri. Misalnya, belajar bahasa daerah, mengenal makanan tradisional, kesenian, sampai pakaian adat. Justru budaya lokal bisa kita kenalkan lewat media sosial dengan cara yang lebih kekinian. Jadi kita tetap modern, tetapi identitas sebagai orang Indonesia tetap kuat.
5: Selamat Saya rasa budaya lokal dan budaya global sebenarnya bisa berjalan berdampingan. Kita boleh suka musik, film, atau tren dari luar negeri, tetapi budaya daerah sendiri tetap harus dipelajari dan dilestarikan. Kalau anak muda tidak mengenal budayanya, lama-lama bisa hilang. Menurut saya yang penting bukan menolak budaya asing, tetapi menyaring mana yang baik dan tetap menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas kita.
4: Budaya lokal sebenarnya bisa menjadi kekuatan bangsa, bahkan bisa membuka peluang ekonomi. Budaya itu jangan hanya juga dianggap sebagai suatu yang kuno. Kalau dikemas dengan kreatif dan mengikuti perkembangan zaman, budaya lokal justru dikenal sampai ke luar negeri dan juga menjadi kebangsaan kita, kebanggaan Indonesia.
0: Pendengar, budaya lokal merupakan bagian penting dari identitas suatu daerah dan bangsa. Namun di tengah perkembangan teknologi, media sosial, serta derasnya arus globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, untuk mengetahui bagaimana keberadaan dan keberlangsungan budaya lokal Sumatera Selatan di tengah gempuran budaya global, berikut wawancara kontributor RRI Palembang bersama pegiat budaya Sumsel, Ki Edi Susilo.
6: Oke, Ki Edi, menurut Ki Edi, bagaimana kondisi dan keberadaan budaya lokal Sumatera Selatan saat ini di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya global, khususnya terhadap generasi muda nih, Ki?
7: Jadi tren pada generasi muda saat ini tentang budaya di Provinsi Sumatera Selatan itu sudah mulai terpapar globalisme. Jadi banyak yang sudah tidak memahami sebenarnya, semisal atau mencintai lah. Nah, perlu ada satu dorongan kuat untuk menggalakkan kembali, semisal anak-anak muda itu menyukai kembali bagaimana soal tari-tarian, tari tanggai, tari yang lain-lain, semisal budaya songket, mengenalkan budaya jumputan, dan atau budaya-budaya yang lain yang itu sebenarnya identik dengan Provinsi Sumatera Selatan, karena globalisme saat ini itu benar-benar menggerus. Misal anak muda sekarang lebih mencintai budaya K-pop. Nah, ini penting diambil satu langkah strategis dari Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembalikan culture, ya, mengembalikan budaya, kultur kita sebagai bangsa Sriwijaya, sebagai bangsa yang lahir di peradaban yang paling tua di Indonesia. Kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia.
6: Nah, lalu apa saja Ki tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan dan melestarikan budaya lokal Sumatera Selatan di era globalisasi serta perkembangan media sosial seperti saat ini, Ki?
7: Tantangan terbesarnya salah satunya adalah algoritma media sosial. Nah, algoritma soal kebudayaan itu sekarang itu sangat sangat sedikit sekali gitu loh. Jadi tergerus benar algoritma kebudayaan kita. Nah, ini butuh satu kelompok besar sebenarnya, atau seperti ini. Semisal sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu mengedukasi soal budaya dan memfasilitasi, lalu mewajibkan mereka memberikan konten-konten budaya dalam setiap uploadannya, atau Dinas Kebudayaan sering-sering melakukan event-event budaya seperti itu. Sehingga ini tantangan yang paling berat, karena algoritma yang ada sekarang ini itu cenderung menggerus kebudayaan kita. Nah, kita harus mengembalikan

0: Itu.
1: Oke, lalu yang terakhir nih Ki, menurut Ki Edi, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan terutama generasi muda agar budaya Sumatera Selatan ini tetap lestari tanpa harus menutup diri dari perkembangan budaya global?
0: Bisa dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan. Strategi budaya ini adalah strategi soft power ya. Soft power, masih ingat Korea Selatan, Korea Selatan bangkit lewat pop culture-nya, itu strategi soft power budaya. Nah, kita harus mampu melakukan itu. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mewajibkan bagaimana salah satu materi pokok dalam muatan lokalnya adalah materi soal kebudayaan. Dan ini penting untuk digalakkan. Selain itu juga di desa-desa, di kampung-kampung, selenggarakanlah festival-festival budaya untuk mengapresiasi kebudayaan lokal kita. Karena sari-sari kebudayaan nasional atau puncak-puncak kebudayaan nasional itu sebenarnya berasal dari saripati budaya-budaya lokal. Nah, ini penting untuk menghidupkan kembali budaya Sriwijaya kita ini sebagai tadi kan saya sebutkan bahwa Palembang adalah kota tertua, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah ibu kota tertua. Secara otomatis kalau di kota tertua, artinya kota ini pasti memiliki kebudayaan yang adiluhung, kebudayaan yang besar. Jadi itu, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Edi. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan pegiat budaya di Sumatera Selatan, yaitu Ki Edi Susilo. Saya Muhammad Maulana dari Palembang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Dari total target pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 31.422 unit rumah di Sumatera Selatan, sebanyak 16.250 unit diantaranya telah sukses direalisasikan hingga bulan Agustus 2026.
4: Upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan terus menunjukkan progres nyata. Hingga Agustus 2026, realisasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah di wilayah itu telah mencapai 16.250 unit. Capaian tersebut merupakan bagian dari target ambisius sebanyak 31.422 unit rumah yang dialokasikan Sumsel guna mendukung penuh program strategis nasional 3 juta rumah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membagi target besar tersebut ke dalam dua fokus utama. Lebih dari 21.000 unit pembangunan baru, serta peningkatan kualitas terhadap 10.412 unit rumah tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, menyatakan seluruh program ini digulirkan demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas tempat tinggal yang sehat dan representatif. Penyediaan rumah subsidi ini ditopang oleh dukungan finansial yang sangat masif dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2025 saja, nilai subsidi perumahan yang mengalir ke Sumatera Selatan tercatat menembus angka hampir lebih dari 2 triliun rupiah. Angka fantastis ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam memangkas angka kesenjangan kepemilikan hunian di daerah.
5: 3 juta rumah subsidi pemerintah ini berjalan di Provinsi Sumatera Selatan. 2025 itu hampir 2 triliun lebih subsidi pemerintah pada program perumahan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ini saya sampaikan bahwa pemerintah itu sudah sangat hadir memberikan bantuan kemudahan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak di Provinsi Sumatera Selatan.
4: Guna memastikan bantuan tepat sasaran, program subsidi ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membuka kesempatan luas bagi warga yang tinggal di kawasan pengembangan perkotaan untuk mengajukan permohonan kepemilikan perumahan subsidi ini agar pertumbuhan wilayah penyangga kota dapat tertata dengan lebih rapi. Riana Pridani melaporkan.
2: Pendengar, sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah telah dilakukan. Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan.
6: Sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah telah dilakukan mulai dari patroli hingga pengerahan helikopter. Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Sabana. Menurutnya, 99% kejadian karhutlah di Sumatera Selatan disebabkan aktivitas manusia. Karena itu upaya pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan

0: melakukan operasi pemadaman.
1: Namun keberadaan patroli udara belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kebakaran baru. Kondisi cuaca yang semakin panas dan kering saat ini memang meningkatkan resiko kebakaran. Namun hal ini tidak otomatis menyebabkan lahan terbakar tanpa adanya sumber api.
2: Di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Polhut dan Pol PP serta kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api, RPK perusahaan dan RPK HTI. Selanjutnya upaya penanggulangan karhutlah di Sumatera Selatan diantaranya yang pertama penetapan status siaga darurat.
1: Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat menjadi pekerjaan penting. Pemerintah dapat mempercepat pemadaman setelah api terdeteksi, tetapi pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat tidak memulai pembakaran. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
4: Pendengar, pengelola Pasar 16 Ilir Palembang memastikan sebanyak 200 pedagang telah siap untuk direlokasi.
5: Pengelola Pasar 16 Ilir Palembang mulai mendata pedagang yang akan direlokasi menjelang revitalisasi gedung pasar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembenahan pasar yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan di Kota Palembang. Salah seorang pedagang, Redo, mengatakan siap mengikuti proses relokasi yang telah disosialisasikan pengelola. Namun mereka berharap lokasi penempatan sementara tidak terlalu jauh dari Pasar 16 Ilir saat ini.

0: Persiapan lokasi penempatan.
1: Kita akan melakukan relokasi ke pedagang. Ini sudah jalan, sudah kita sudah memulai untuk melakukan relokasi. Kawan-kawan juga sudah mendata ke di bawah. Ini bakal segera dilaksanakan relokasi terhadap mereka. Kalau relokasi itu tidak keluar dari perjanjian kerjasama dengan Perumda. Relokasi bakal dilaksanakan per lantai. Artinya kesiapan lantai atas dulu.
0: Revitalisasi Pasar 16 Ilir dinilai mendesak mengingat kondisi gedung yang sudah tua, kumuh, dan semeraut. Pengelola memastikan proses relokasi tetap mengacu pada perjanjian kerjasama dengan Perumda. Dengan persiapan lantai atas menjadi salah satu tahap awal, pembenahan diharapkan dapat menghadirkan pasar yang lebih layak, tertib, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Ya, pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini.

agar api tidak menyebar luas hingga menimbulkan bencana kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Muara Enim Abdul Rozik mengatakan, peristiwa karhutla di 6 desa tersebut terjadi di hari bersamaan pada Jumat 21 Agustus 2026. Abdul Rozik mengatakan, adapun 6 desa yang dilanda karhutla akibat musim kemarau panjang meliputi Desa Segayam, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, kemudian Desa Danau Baru, Sukacinta, dan Desa Sukadana di Kecamatan Sungai Rotan, serta Desa Tanjung Terang di Kecamatan Gunung Megang. Area yang terbakar di 6 titik lokasi ini rata-rata merupakan lahan mineral dan semak belukar dengan luas mencapai 5,5 hektar. Dalam melakukan pemadaman, pihaknya membentuk tim untuk disebar di 6 titik hotspot guna memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman warga. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan membawa peralatan memadai mulai dari mobil tangki, suplai air, truk pemadam kebakaran, mesin jinjing, dan selang Macino. Bahkan pihaknya meminta bantuan helikopter waterbombing dari BPBD Sumatera Selatan guna pemadaman dari jalur udara untuk titik hotspot yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Masih terkait karhutla, personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 5 lokasi hingga api padam total. Kepala BPBD Oku Januar Effendi mengatakan karhutla terpantau melalui aplikasi Sipongi di 5 desa dan kelurahan pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Januar mengatakan adapun wilayah terdampak karhutla meliputi Desa Keban Agung, Kecamatan Semindang Aji, Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Desa Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, serta Desa Terusan dan Desa Tanjung Baru yang berada di Kecamatan Batu Raja Timur. Area yang terbakar merupakan lahan mineral semak belukar yang belum diketahui penyebabnya dengan luas mencapai lebih dari 8 hektar. Menindaklanjuti peristiwa itu, pihaknya menerjunkan tim gabungan yang disebar di seluruh titik panas guna memadamkan api. Tim gabungan membawa 5 truk tangki air dan peralatan lainnya untuk memadamkan karhutla di 5 kawasan tersebut agar api tidak menyebar luas hingga menimbulkan bencana kabut asap. Hingga saat ini, seluruh titik hotspot di 6 desa tersebut sudah padam total. Dari Kabupaten Lahat, tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Merapi Barat, pemerintah Kecamatan Merapi Timur, TNI, dan warga setempat memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla seluas kurang lebih 350 hektar di kaki Bukit Senubut, kawasan Bukit Barisan Kabupaten Lahat pada Senin 24 Agustus 2026. Kapolsek Merapi Barat, Kapolsek Merapi Barat AKP Edward Gultom memimpin langsung upaya pemadaman di lapangan bersama. Kobaran api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 5 pagi. Api terlihat membesar dari kawasan kaki Bukit Senubut dan mengancam lahan perkebunan warga di areal yang lebih rendah. Sulitnya akses menuju lokasi perbukitan menjadi kendala utama petugas dalam menjinakkan si jago merah. Armada pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau titik api sehingga pemadaman terpaksa dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya. Kapolres menekankan pentingnya kewaspadaan dan sinergi lintas sektor termasuk dengan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api MPA untuk mengantisipasi potensi kebakaran di wilayah perbukitan. Hingga Senin sore, kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Situasi di lokasi kejadian terpantau aman dan kondusif, sementara personil gabungan masih terus melakukan pemantauan guna mencegah kemunculan titik api susulan. Pendengar, masih terkait karhutla, aparat Polda Sumatera Selatan melalui jajaran Polres Ogan Komering Ulu, Oku Timur, meringkus 3 tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla di areal PT Musi Hutan Persada MHP, Desa Banu Ayu, Kecamatan BP Pliung, Kabupaten Oku Timur. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Muin Wijaya menerangkan 3 pelaku yang melakukan aksinya pada Minggu 23 Agustus lalu, saat ini sudah diamankan di Polres Oku Timur. Nandang menyebutkan pengungkapan kasus berawal dari deteksi titik api oleh petugas menara pantau di areal CPT 24 Blok Sungai Tuha sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Petugas mencurigai sebuah mobil bernomor polisi BG8583DR yang melintas dan berhenti di lokasi sebelum api berkobar. Selain menahan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti,

berupa satu kantong plastik abu bekas terbakar, ranting dan tanah bekas terbakar, serta dua korek api gas. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana, junto pasal 50 ayat 3 huruf D, junto pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta karya. Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, mencatat realisasi penyerapan gabah petani mencapai 127 ton dari target 172 ton atau sekitar 73% hingga Agustus 2026. Pimpinan Bulog Kanwil Sumsel Babel Isan mengatakan penyerapan gabah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus mendukung hasil produksi petani di daerah. Isan menjelaskan kegiatan pengadaan gabah tidak berhenti meskipun target penyerapan telah tercapai sebagian. Bulog akan terus melakukan pengadaan hingga akhir tahun selama harga gabah di tingkat petani sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kondisi musim kemarau yang berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino juga tidak menghambat kegiatan penyerapan gabah di Sumatera Selatan. Kondisi tersebut justru memberikan keuntungan bagi sebagian wilayah pertanian Sumsel karena sebagian lahan di wilayah itu lebak rawa sehingga dengan lahannya mengering akibat musim kemarau memungkinkan petani untuk kembali mengolah dan menanami lahan tersebut. Bulog Sumsel akan terus memantau perkembangan produksi dan harga gabah di tingkat petani untuk menjaga kelancaran pengadaan hingga akhir tahun. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan stok beras sekaligus memastikan hasil produksi petani dapat terserap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sekian info Sumsel, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Nova Ariana, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Guru mendorong generasi muda tetap mengenal dan melestarikan budaya lokal di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi digital. Dari total target pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 31.422 unit rumah di Sumatera Selatan, sebanyak 16.250 unit diantaranya telah sukses direalisasikan hingga bulan Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Prakiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda mendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saat ini kami sudah tersambung bersama Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Bella.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
5: Ya Mbak Bella, seperti apa perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan di akhir pekan hari Sabtu ini ya? Silakan informasinya.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadi adanya asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Nusi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Kemudian siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Selatan dan Pagar Alam. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Muara Enim, Lahat, dan Palawang. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Muara Enim, Lahat, Musirawas Utara. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku, Pagar Alam, Musirawas, dan Musi Banyuasin. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas dan Lahat, berpotensi terjadi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah, berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 92%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 98%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, dan Musirawas Utara. Waspada juga potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutlah terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Bella informasinya, selamat bertugas kembali, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak.
5: Ya pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, di hari Sabtu 29 Agustus 2026 yang telah disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin. Atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Esi masih terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, informasi berikut ini mengenai Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan. Strategi tersebut dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, pemantauan penyakit, serta penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan strategi penanganan dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, serta pemantauan penyakit masyarakat terdampak. Masyarakat di wilayah berpolusi udara buruk dihimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker untuk perlindungan. Pendengar, Dante mengatakan, Kemenkes juga menjalankan sistem surveillance untuk memantau dampak kesehatan masyarakat secara berkala, termasuk perkembangan kasus ISPA. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui jumlah masyarakat yang mengalami ISPA sekaligus memantau kondisi kesehatan mereka. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini ya. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tentunya dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis.